0: bersama Dirasika Kelana Kota edisi hari Sabtu ini. Beberapa waktu belakangan ini lagi ramai dibicarakan jaksa tangkap polisi, polisi tangkap jaksa. Dan ini menjadi perhatian publik, kawan. Bukan semata karena siapa yang ditangkap, tetapi karena kedua institusi ini apa ya, pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Nah, ketika salah satu aparat penegak hukum terjerat kasus hukum, masyarakat cenderung mempertanyakan integritas lembaga secara keseluruhan biasanya. Dan kan kita sama-sama tahu ya, jaksa dan polisi itu adalah mitra dalam penegakan hukum. Dimana dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan kejaksaan memiliki peran yang saling melengkapi. Dimana polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara jaksa bertugas meneliti berkas perkara, melakukan penuntutan di pengadilan, sampai dengan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan di waktu belakangan ini cukup ramai nih, di mana misalnya Polri mengusut sejumlah perkara korupsi besar, dan muncul pertanyaan yang menjadi pertanyaan publik nih, mengapa polisi tampak begitu agresif dan menyelidiki berbagai kasus korupsi yang menyita perhatian publik gitu ya. Dan apa yang sesungguhnya melatar belakangi penyidikan, penyelidikan yang berlangsung begitu cepat dan masif gitu. Apakah seluruh proses itu semata-mata merupakan manifestasi penegakan hukum, atau justru mencerminkan dinamika persaingan dan saling menekan di antara elit lembaga penegak hukum gitu loh. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja peristiwa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir perlu kita baca secara utuh dan komprehensif, kawan. Kalau kita lihat, memang rangkaian kejadian menunjukkan adanya hubungan yang tidak berdiri sendiri, melainkan kayak ada saling berkaitan dan membentuk pola yang mungkin patut dicermati juga. Dimana kita sama-sama tahu Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah dua institusi penegak hukum yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan keduanya tentu saja menjalankan fungsi penegakan hukum atas nama negara, sekaligus juga berada dalam koordinasi presiden sebagai kepala pemerintahan. Banyak cerita-cerita beredar di dalamnya, tapi yang pasti ini adalah sebuah hal yang wajar ketika secara teknis memang kedua-duanya ketika ada sesuatu hal memang harus diusut juga. Saya buka-buka catatan dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi hari ini, Pak Julianto, selamat pagi. Untuk hari ini saya menyimak aja, Bung, libur, kegiatannya bersih-bersih dan pengecekan mobil. Situasi lalu lintas di Kota Salatiga landai dan cuacanya cerah. Hati-hati kawan Rasika yang sedang di jalan raya, dan selamat bertugas untuk kawan Rasika yang ada di studio. Siap, terima kasih banyak. Kemudian Pak Didi, sedikit.
1: Halo. Selamat pagi, Mas.
0: Ya, pagi.
1: Perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Saat ini saya sudah sampai di Bawen. Overall perjalanan dari Mangkang sampai dengan Bawen lenggang sekali ya. Saya tadi di perjalanan melalui jalur kota ya, lengang semua jalannya ya. Hanya berhati-hati saja, di kanan kiri banyak kegiatan masyarakat melakukan olahraga, bersepeda maupun lari ya. Jadi agak berhati-hati saja kawan-kawan semua. Semangat pagi dan selalu sukses untuk mulai persiapan besok Senin anak-anak sekolah.
0: Asik sekali. Ya, gimana sih ekspresi anak-anak ketika liburan udah habis? Gimana? Ekspresi anak tentu, asik, kita sekolah lagi gitu kan? Ya, pasti gitu deh. Dulu soalnya aku gitu. Enggak ya, hayal banget ya. 8339, selamat pagi Rasika, mau informasi lalu lintas di Lingkar Kudus yang ke arah Pati dan ke arah Semarang. Ya, titik patah kawan, di atas jam 7 ini lalu lintasnya gimana nih? Jalur Lingkar Kudus yang ke arah Pati dan yang ke arah Semarang. Apakah masih ada pekerjaan jalan ataupun ada antrean, mohon reportnya ya untuk yang melintas di Lingkar Kudus. Tunggu sebentar ya Pak. Sementara Pak Wendy Juwana, Pak Wendy Yuwono. Saya pikir Pak Wendy lahir di Juwana gitu, bukan ya?
2: Pak Wendy. Selamat pagi Bung Haris. Pukul 7 lebih 3 menit ya, melintas di Exit Tol. Exit Lingkar Demak. Lalu lintas masih terpantau lancar dari Cikaligawe, Sayung sampai dengan sini terpantau lancar, tidak ada kesulitan di kedua arahnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Begitu
0: ya.
2: Ganti.
0: Siap.
2: Terima kasih. Terima
0: kasih banyak, selamat pagi. Ya, kemudian Pak Tono selamat pagi melintas di Semarang Demak lancar. Oke, siap. Lancar ya? Kendaraan-kendaraan berat ini belum begitu banyak mendominasi di jalur Pantura Timur. Arus lalu lintasnya masih relatif cukup lancar. Pak Fikri, selamat pagi, Bung. Iya nih, Bung, ada apa ya? Ini tampaknya negara lagi situasi memanas nih. Nggak memanas, dunia masih aman-aman saja, Pak. Kalau terkait peristiwa polisi menangani perkara yang melibatkan jaksa atau kejaksaan menangani perkara yang melibatkan anggota polisi, ya kita pandang sebagai bagian dari mekanisme apa ya? Checks and balance barangkali ya dalam penegakan hukum. Ya bukan semata-mata sebagai persaingan antar lembaga yang menentukan kepercayaan masyarakat bukan siapa yang menangkap siapa, tetapi adalah seluruh proses ini berlangsung profesional, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Nah ini yang penting, sehingga ketika nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semuanya dapat menerima. Oke, baik. Ini bukan perang antar kedua institusi, tetapi yang pasti adalah sedang berlangsung siklus check and balance. Anda masih bersama di Rasika, di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari Sabtu yang menyenangkan. Anak-anak, kita persiapkan mental agar besok lebih percaya diri dengan misalnya membelikan hal yang baru, sepatu,

0: Ya, sebuah komposisi pilihan untuk menyemangati kawan Rasika yang saat ini sedang apapun ya. Ya mungkin hari Sabtu tuh cuci-cuci mobil kalau pagi ya. Itu kerjaannya bapak-bapak kompleks yang menyenangkan. cuci mobil, tapi agak dingin juga pagi ini. Terasa es bat, seperti air es ya. Kemarin itu dingin banget ya. Kalau hari ini mungkin tidak begitu dingin kalau saya lihat. Tapi semuanya bisa dipantau lewat suhu udaranya berapa pagi ini. Kemudian dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi ini, Pekalongan landai saja, cuaca juga dingin. Biasanya kan panas ya. Dingin apa? Maksudnya sejuk gitu. Agak sejuk ya, terpantau lumayan lah. Kemudian udah masuk ke Rasika pagi ini, Pak Aritran, halo pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati Kayen menuju ke arah Bandara Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Untuk perjalanan saya dari Kayen lewat Kudus Lingkar terpantau lancar Mas Haris. Walaupun masih ada proyek jalan yang masih diperbaiki. Begitu Mas Haris, info perjalanan saya. Siap. Dari Pati ke arah Semarang, Bandara Ahmad Yani. Selamat
0: jalan. Oke, selamat jalan. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian Pak Arif, selamat pagi. Bung Haris melaporkan ada truk mogok nih di jalur Ungaran ke arah Gunung Pati. Tepatnya di SPBU yang ke arah Gunung Pati ya. Ada di lajur kiri. Kelihatannya kayak patah as gitu ya. Dan arus lalu lintas sedikit tersendat. Ini videonya yang dikirimkan oleh Pak Arif BW.
2: Ya. Ini di jalan Ungaran Gunung Pati.
0: Ya.
2: Depan SPBU persis ada truk yang patah as di lajur kiri. Udah ada tanda tuh ban arus lalu lintas ya sedikit tersendat. Sopirnya lagi menunggu untuk perbaikan itu. Kelihatannya patah as itu, Bang.
0: Patah as. Makasih. Oke, oke. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi dari Bu Indah, selamat pagi. Melintas di Salatiga arah ke Bawen. Oke. Baik, mataharinya sudah begitu cerah. Pemandangannya bagus ya. Oke, terima kasih banyak informasinya. Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes.
3: Selamat pagi Rasika, pagi. Mas Haris.
0: G.
3: Ini ada insiden tadi ini di depan BRI Jatinaleh itu ada insiden kecelakaan tunggal atau nggak tahu itu.
0: Yeah.
3: Kayaknya MD, saya nggak berani kasih video atau foto. Terima kasih.
0: Oke, okay. Yang ke arah mana itu Pak? Yang turun ataukah yang naik? Ya. Baik, mohon reportnya juga ya Pak Yohanes. Oke, baik. Ini menjadi catatan perhatian kita untuk pagi ini. Tadi naik sepeda motor apa kira-kira ya? Oke, di BRI ya, dekat Norman. Oke, Pak Wendy, pagi.
4: Pukul 7:20 ya, Bung Haris. Yeah. Untuk perjalanan, saya sampai di Tanggulangin Kudus. Lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca cerah, agak berawan ya, Bung Haris. Terima kasih Bung Haris sudah menemani sepanjang perjalanan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Bung Haris. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe travel and keep healthy kawan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kita buka catatan singkat dari redaksi. News Flash.
5: Bank Indonesia resmi meluncurkan sistem pembayaran digital antar negara baru di Jakarta pagi ini. Kolaborasi bersama 5 negara Asia Tenggara ini mempermudah transaksi usaha kecil tanpa konvensi mata uang. Sistem ini diharapkan mampu mendobrak pertumbuhan ekonomi digital regional hingga 15%. Demikian News Flash.
0: Pak Rozi, selamat pagi. Melintas dari Kudus menuju ke arah Semarang, alhamdulillah lancar, Bung. Sudah sampai Kaligawe untuk pagi ini. Kaligawe juga lancar banget. Oke, mohon reportnya ke arah kota Semarang. Udah sampai Kaligawe, menuju ke sini, kota Semarangnya lancar ya Pak. Ke ruas manapun yang Anda akan lalui. Termasuk ke BSB untuk pagi ini, di sekitar kawasan Mijen. Pagi ini juga lancar, biasanya kan rame tuh. Tapi untuk pagi ini terpantau lancar saja, dan seterusnya. Baik, kemudian Pak... 0388 menanyakan juga jalur-jalur arteri Yosudarso mau ke bandara pagi ini. Dari mana Pak? Oke, dari Kalibanteng lancar, dari Kaligawe juga lancar. Atau dari tengah kota juga gak ada masalah. Baik, itu kawan catatan kita untuk pagi ini, kita break dulu sejenak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Masih di Klan Kota Rasika untuk hari Sabtu ini. Pak Widodo, selamat pagi. Menyapa saja pagi ini perjalanan di tengah kota Semarang. Landai-landai saja melintas di kota Semarang pagi ini. Ada beberapa kawan Rasika yang, bukan kawan Rasika, ada yang lari di jalan raya. Hati-hati, berikan ruang untuk mereka. Begitupun yang olahraga pagi, sepeda, barangkali ya. Perlu juga kita berikan ruang untuk mereka dan berhati-hati ketika kita melintas di sampingnya. Kemudian juga di beberapa titik, Pak Adi, Kendal Semarang lancar ya Bung untuk kedua arahnya pagi hari ini. Siap, Pak Tenu informasinya. Kemudian Pak Santoso tadi melintas di sekitar kawasan Lingkar Kudus. Ada antrian di jalur yang ke arah Semarang. Sementara arah sebaliknya ke arah Jepang ataupun ke arah Padi lancar. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Seberapa panjang Pak di Lingkar Kudus untuk pagi hari ini? Setengah kilo ada. Oke, kemudian juga jalur lainnya kalau di Demak sih lancar ya. Tidak ada kendala apapun lewat Lingkar maupun lewat dalam kota. Jam 7:30 saatnya kita buka dulu catatan jaring radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agendanya meninjau progres Pasar Banyuwangi. Gibran memuji desain dan konsep pembangunan pasar induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya Osing tersebut. Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada mereka, Gibran menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern. Meski demikian, Gibran juga memberikan beberapa catatan, meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan agar dirapikan. Ia juga meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserah terimakan ke pemerintah daerah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi di Desa Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian

0: daerah.
1: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sekda Kota Batu ajak perkuat sinergi bangun daerah. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah. Alfi bilang komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. Usai resmi menjabat sebagai Sekda, Alfi menegaskan berbagai hal yang selama ini dinilai belum berjalan optimal perlu diperbaiki melalui koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif. Alfi berharap seluruh pemangku kepentingan terus memberikan kontribusi terbaik agar pembangunan Kota Batu dapat berjalan lebih baik dengan semangat kebersamaan dan sinergi.
2: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Solo terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Legenda Indonesia, lagu-lagu yang pernah hits sekian puluh tahun yang lalu saya munculkan. Karena ini lagu sebetulnya fenomenal banget kawan ya. Dulu pernah awalnya dinyanyikan oleh Kenan Nasution dan diciptakan juga olehnya. Didaur ulang pun enak banget. Yuk kita dengerin bersama di lagu Legenda Indonesia untuk pagi ini.

Galan dari Kena Nasution. Lagu Nuansa Bening ini adalah karya Kenan yang merupakan salah satu lagu pop Indonesia yang dianggap abadi. Dirilis tahun pertama kali tahun 1978. Berapa puluh tahun yang lalu tuh ya. Dan lagu ini juga terus hidup di lintas generasi, bahkan setelah dibawakan ulang oleh Vidi. Ada beberapa penyanyi yang pernah menyanyikan lagu ini. Edi Silitonga pernah, Faris RM bersama Andi Maria Matalata juga pernah, dan terakhir Vidi. Dan kalau kita lihat kawan lagunya, saya nggak tahu apakah ini tentang cinta asmara atau bukan. Tapi kalau kita lihat ada kata-kata yang mungkin sederhana, bayang-bayangmu tak mau pergi, dirimu nuansa-nuansa ilham, atau hamparan laut tiada bertepi dan sebagainya. Maknanya mungkin berkisah tentang hubungan cinta antar manusia. Tapi Kena Nasution sendiri pernah menjelaskan bahwa dia memaknai lagu itu sebagai refleksi hubungan manusia dengan Tuhan. Karena liriknya tidak menyebut sosok tertentu secara eksplisit gitu. Dan lagu ini memang bisa dipahami sebagai lagu cinta maupun lagu spiritual. Dualitas makna inilah yang membuat lagu ini menjadi istimewa. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal.

0: Pak Dono Sulistyo, perjalanan informasi jalur KIW ke Jepara bagaimana untuk pagi ini? Lalu lintasnya lancar semuanya tanpa hambatan apapun untuk saat ini.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Yes, melaju di jalan raya bersama dengan Rasika di Kelana Kota Rasika untuk edisi Sabtu ini, kawan. Setelah beberapa kabar terkait dengan polemik penggeledahan 12 lokasi oleh Polri dan juga penjagaan rumah Jampitsus Febri Ardiansyah oleh prajurit TNI, Istana akhirnya angkat bicara, kawan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dari Prasetyo menjelaskan, sejak awal Presiden memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, sebab pemberantasan korupsi adalah salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Presiden, kata Febri, kata Prasetyo, juga berulang kali mengingatkan agar aparatur negara segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum. Namun demikian, apapun tantangan yang dihadapi, tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Prasetyo mengatakan, yang tidak kalah penting adalah menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Dan itu kawan catatannya. Baik, ke jalan raya, beberapa ruas jalan di jalan tol untuk pagi hari ini kita pantau dari Travai, dari jalur Pekalongan menuju ke arah Batang, Batang Weleri ke arah Semarang, arus lalu lintas juga lancar. Mungkin beberapa ada pekerjaan-pekerjaan, tetapi arus lalu lintasnya masih relatif cukup lancar, aman, tanpa kendala apapun. Di kota Semarang, jalan tolnya juga lancar. Semarang menuju ke arah Solo mulus sekali pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, biru, awan, walaupun ada awan juga ya. Sementara untuk Semarang Demak bisa dilalui dengan sangat lancar tanpa kendala apapun. Arus lalu lintasnya juga mulus, lancar, tanpa kendala apapun. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Kereta cepat jalur Jakarta hingga Surabaya resmi memulai uji coba operasional perdana pagi ini. Kereta mampu menempuh jarak total dalam waktu hanya 3 jam saja. Kecepatan maksimal kereta ini mencapai 350 km per jam dengan penumpang terbatas. Tiket komersial dijadwalkan akan dimulai dijual pada 1 Agustus 2026. Demikian News Flash.
0: Pak Santoso, selamat pagi. Melintas di, oh sudah sampai di kota Semarang, Bung. Tadi saya dari Kudus jam 6, ini sudah sampai di kota Semarang dengan sangat lancar, alon-alon saja. Siap, matur nuwun informasinya. Kemudian melintas di sekitar kawasan Formosa, jam segini sudah lancar, Bung. Tidak ada kendala apapun. Biasanya itu jam-jam pagi, jam 6, setengah tujuan. Oh gitu ya, siap. Kemudian jalur menuju ke arah Majapahit pagi ini juga cukup lancar, kecuali di seperti biasa di sekitar kawasan Penggaron ya. Kalau Penggaron itu kan di traffic light-nya selalu membuat kepadatan lalu lintas, terutama yang ke arah Semarang. Arah sebaliknya lancar, mengalahkan Pedurungan. Biasanya kan antrian di Pedurungan ya, tapi entah kenapa beberapa waktu itu di sekitar kawasan traffic light Penggaron ini cukup padat dan membuat antrian yang ke arah kota Semarang. Di samping karena volume kendaraan ya. So, kemudian di sekitar kawasan Gombel aman lancar kedua arahnya karena ini hari Sabtu. Baik, kita persiapkan untuk besok hari Senin kawan, karena hari Senin adalah hari yang mungkin akan menyibukkan dan membuat arus lalu lintas padat karena kita bersiap-siap juga mengantarkan putra-putri kita setelah berlibur, setelah sekian, berapa lama, Dek, liburan itu? Satu bulan ada? Ada satu bulan. Gayeng, betul-betul, apa ya, tanek gitu ya. Biasanya ada ke rumah nenek, ya kalau masih ada. Pokoknya liburan lah ya, ada yang di rumah aja juga. Banyak ya, tidak harus liburan, tetapi ada juga yang diisi dengan apa ya, belajar selain tidur, belajar bahasa Inggris selama satu bulan, dibawa ke Kediri misalnya atau tempat-tempat tertentu untuk menambah pengetahuan ataupun menambah apa ya, pengetahuan dalam agama misalnya, ataupun ya itu tadi, keahlian dalam bahasa dan lain sebagainya. Karena orang yang bisa menguasai bahasa asing itu akan punya nilai plus dalam ketika nanti mungkin setelah lulus dari kuliah misalnya. Apalagi misalnya kalau bisa berbahasa Mandarin gitu ya. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha asal Cina itu berinvestasi di Indonesia. Mereka suka banget dengan pegawai yang bisa menguasai bahasa Cina misalnya, atau bahasa Mandarin, atau bahasa ibu mereka gitu. Mereka mungkin akan menggaji lebih tinggi daripada orang yang tidak menguasai bahasa Mandarin gitu, kawan. Bahkan mungkin ya cukup lumayan lah ya, mereka yang bisa menguasai, misalnya di sini membuat usaha, perusahaan, kemudian apa ya, ada pegawai yang ketika melamar bisa berbahasa Mandarin, itu akan mendapatkan prioritas. Atau paling tidak punya nilai plus lah ya, termasuk juga plus gajinya itu. Oke, jadi gitu kawan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga menguasai bahasa-bahasa yang bisa menjadi nilai plus dalam kita meraih cita-cita. Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
6: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini disiagakan penuh guna menjaga pasokan pelanggan.
7: Di musim kemarau tentunya memang ada indikasi penurunan debit, tapi alhamdulillah Senjoyo ini penurunannya tidak terlalu signifikan, masih aman, dan kita sudah melakukan upaya penambahan debit, salah satunya di sumur Tegal Sari di daerah Kecamatan Tingkir. Di situ kita tambah, kenapa? Karena ada sumur yang sudah 3 tahun tidak kita fungsikan. Di saatnya ini karena sudah izinnya sudah keluar dan semuanya sudah aman untuk dikonsumsi, untuk didistribusikan, sehingga kita tambahkan debit dari sana.
6: Sementara bagi wilayah geografis tinggi yang masih terkendala distribusi, PDAM Salatiga telah menyiapkan 3 armada mobil tangki yang siap dikirim sewaktu-waktu guna merespon keluhan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek destinasi wisata unggulan Jateng Valley di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, hingga kini belum dihentikan secara permanen. Mundurnya proyek ini murni disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prastio menjelaskan, sebagian fasilitas sebenarnya sempat rampung dan beroperasi untuk umum. Saat ini Pemprov masih menganalisis perkembangan dan belum mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerjasama. Untuk itu PT SPJT bersama Palawi Resources kini diinstruksikan untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak perhutani guna mencari solusi terbaik agar proyek strategis ini dapat kembali diselamatkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Oke, masih di Rasika. Saatnya kita dengarkan lagu classic rock. Lagu ini dulu pernah dinyanyikan oleh Commodore, tetapi kemudian dinyanyikan tahun 92 oleh Faith No More.

0: lagu yang dirilis tahun 92 oleh Faith No More, kawan. Ini adalah sebuah lagu cover dari lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh The Commodores pada tahun 77. Di mana Faith No More mengubah lagu Patah Hati ini menjadi versi alternatif rock yang santai tetapi tetap memiliki apa ya, distorsi gitu. Nah, kesuksesan lagu ini bermula sebagai lelucon di mana mereka sengaja membawakan lagu pop jadul yang sangat tenang di festival-festival musik metal. Gak diduga lagu ini justru menjadi hit besar di dunia dan pernah juga mencapai puncak tangga lagu internasional termasuk di Eropa dan Australia. Lirik lagunya menceritakan tentang seseorang yang akhirnya merasa lega dan terbebas dari setelah berpisah dari pasangannya. Kok bisa begitu ya? Okay, I wanna be free. Karena hari ini juga hari free kita dari pekerjaan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lagi tetap bekerja. Faith No More dengan Easy di lagu legenda Indonesia, lagu legenda rock untuk pagi ini.
1: Jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika kelana kota.
0: Oke, kita lanjut lagi kawan, pantau-pantau arus lalu lintas pukul 8 lebih 8 menit untuk saat ini. Situasi lalu lintas so far sejauh ini kawan, jalur Semarang Bawen seperti yang diceritakan oleh Pak Adi Santoso untuk pagi hari ini, perjalanan dari Salatiga ke arah Semarang sudah sampai finish di sekitar kawasan Jatingalebung. Terima kasih sudah menemani Rasika, saya untuk Radio Rasika. Baik, thank you, selamat jalan, semoga urusannya beres ya. Jalur untuk Semarang menuju ke arah Bawen, Salatiga, Solo lancar untuk kedua arahnya lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian jalur lainnya bisa diupdate untuk kawan Rasika yang melintas. Pak Kunaifi, selamat pagi. Pengen dengar lagunya Vidi, Mas. Vidi. Oh, terinspirasi tadi ya. Okay. Kemudian Pak Yulianto Prasetya Utama, selamat pagi. Nitip lagu Bob Marley, Mas, bisa gak? Walaupun kondisi di tanah air sedang tidak baik-baik saja, kata Pak Yulianto. Semoga kita semua selalu satu, satu cinta tanah air Indonesia. Semua demi tanah air Indonesia. Yah, itu bagian dari dinamika ya, Pak. Ini lagu yang cocok sebetulnya, ini nih, lagunya Harvey Malaiholo. Seandainya kita selalu satu, gitu. Ada lagunya gitu yang dulu pernah dia nyanyikan di ajang festival internasional gitu, kalau gak salah. Pak Ali, selamat pagi Bung Aris. Minta informasi lalu lintas dari Semarang ke Kudus, apa ada ketersendatan? Semarang ke Kudus, info marsi terakhir, 7 menit yang lalu, lalu lintasnya sangat lancar untuk kedua arahnya. Tidak ada gangguan apapun untuk Anda yang mungkin melintas. Kendaraan-kendaraan besar juga entah kenapa hari ini kayak libur gitu loh. Kendaraan yang besar ya, ada juga kecil-kecil. Biasanya kan truknya udah berjajar pagi ini, atau nunggu jam 8. Kemudian Pak Soleh, pagi, ada informasi apakah?
2: Selamat sore, selamat sore, selamat pagi Bang Aris.
0: Pagi.
2: Saya dari Jatenglen ke arah bandara, Mas. Semua jalur lancar, Mas. Aligawi, Sayong, Kubro, ini Yosudarso juga lancar semua. Itu Mas Haris.
0: Ya.
2: Mas Haris, tim yep. Unggulan sudah lolos ya. Semalam terakhir Spanyol, kemarin Prancis, besok kelihatannya tinggal nunggu Inggris sama Argentina. Itu partai empat besar yang memang selayaknya buat keempat tim itu, Mas.
0: Ya, sudah mulai mengerucut dan pertandingan semakin menarik. Sementara kalau pingin nobar itu memang gimana ya? Nobar itu kan waktu yang paling cocok, ideal itu adalah jam 7 malam atau jam 8 malam lah ya. Atau paling enggak siang gitu nobar. Ya paling ideal itu ya jam 8 malam di kafe nobar. Jamnya juga pas gitu, pulang jam 10 malam. Itu tuh udah pas banget, tapi di tempat kita kan gak mungkin ya. Jam berapa? Jam 3 dini hari misalnya ya, atau jam 11 malam. 11 mungkin masih worth it lah ya. Sekalian apa namanya jaga kampung gitu. Tapi kalau udah jam 3 siapa yang mau nobar jam segitu, apalagi di komersial ya, tempat-tempat di kafe mungkin. Mungkin ada juga yang 24 jam ada ya. Oke. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, semuanya so far aman lancar tanpa kendala apapun untuk pagi hari ini. Oke, itu dulu kawan catatan kita untuk kawan Rasika yang sedang melintas di Pekalongan pagi ini, juga lancar tanpa kendala apapun untuk saat ini. Oke. Pak Andre, selamat jalan untuk kawan saya yang melintas menuju ke arah Temanggung. Mohon reportnya Bung, ini sedang mendengarkan tuh di perjalanan sama Bung Raffi juga. Oke, baik. Kemudian lancar apa ke arah Temanggung? Kawan lancar pagi ini, hati-hati udaranya sejuk. Rawan ngopi ya Pak. So, kemudian juga catatan lainnya dari Pak Andre. Ini sedang antre di SPBU. Oke. Baik, pagi ini cukup ramai ya. Ngomongin soal SPBU kawan, mungkin Anda sudah mencoba B50 karena implementasi program biodiesel 50% bakal menghemat devisa negara hingga 177 triliun atau setara 9 sekian miliar US dollar, karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar gitu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, program yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri di sektor energi dengan mengoptimalkan kelapa sawit. Jadi dengan B50, artinya 50% biodiesel ini dapat menghemat devisa kita, jadi tidak perlu impor. Dan B50 itu, solar itu ya, kita tidak impor lagi dan menghemat devisa sekian cukup banyak. Dan dengan B50 ini dinilai sangat krusial di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh di level 18.000 per dolar Amerika. Itu kawan, jadi memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan penanaman kelapa sawit yang nantinya akan juga menyuplai untuk bahan bakar yang berasal dari kelapa sawit. Gitu kawan, kira-kira informasinya. Apakah sudah mencoba? Bagaimana rasanya? Sudah mencicipi B50? Pak Ari, selamat pagi.
3: Mas Haris, selamat pagi Mas Haris. Mau minta infonya ini, mau ke Jepara. Untuk arus bagaimana ya? Lancar atau ada kemacetan? Demikian, terima kasih Mas Haris.
0: Oke, baik. Selamat jalan menuju ke arah Jepara. Jalur Anda ketika masuk ke jalan tol, di U-turn Kubra biasanya padat. Tapi untuk pagi ini entah kenapa lalu lintasnya lancar. Begitupun Kaligawe, begitupun masuk ke tadi informasi terakhir dari Jepara ke Semarang juga lancar banget. Oke, jadi ke Welahan, Mijen dan seterusnya mulus sekali. Oke, udara cerah. Oke, baik, siap-siap kulineran. Pak Adi Susilo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Hari, selamat pagi kawan Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mengabarkan Bung Hari, ini perjalanan dari Mijen ke Ngalian jalannya ramai lancar tanpa hambatan Bung Hari. Oh iya Bung Hari, ini sedikit nyinggol masalah pemerintahan kita yang tidak baik-baik saja ya. Kalau kok ini ada kabar di medsos itu sangat ramai, katanya Prabowo lagi perang sama geng Solo, itu maksudnya gimana sih Bu Haris? Terima kasih.
0: Nah, gimana maksudnya? Kadang-kadang kita terbawa ini ya, apa yang terjadi di medsos. Kadang-kadang ya, karena kan biasanya netizen ataupun masyarakat itu menyimpulkan sendiri apa yang tersirat atau tersurat gitu. Tapi bisa jadi juga ada apa di belakangnya itu yang terjadi. Jadi gimana ya menurut Anda ya? Kita dengarkan saja apa-apa yang berkembang di media. Pak Rudi, B50 saya kok belum mencoba ya Bung, rasanya seperti apa? Ya, kemudian, oh iya tadi beberapa kawan pengen dengar lagu, belum saya munculkan, mohon maaf ini. Komputer saya lagi agak error ini, mohon maaf. Pak Ari, selamat pagi, minta lagunya Mas, Dr. Phantom. Oh, kemudian Pak Soleh, selamat pagi.
2: Mas Haris, Mas Haris, kalau sekarang kalau masih pas jalur sepi ya, mati program kalau pas sepi siapa Mas Haris gitu, Mas Haris. Malam sama ini Sabtu dan lain-lain yo, ini juga sepi.
0: Gitu ya. Iya. Siap. Jadi memang penyiar itu membawa aura di jalan raya ya. Enggak juga. Oke Pak Rudi, boleh cicipi beberapa, kan Indonesia itu saat ini sedang menuju ke kemandirian bahan bakar gitu. Indonesia itu secara bertahap meningkatkan penggunaan biodiesel. Pertama B20, artinya 20 biodiesel, 80% solar. Kemudian meningkat menjadi B30, di mana 30 biodiesel, 70% solar. Kemudian B35, B40, ini sampai pada tahap B50. B50 itu artinya 50% biodiesel plus 50% solar. Dan ini adalah tahap dari pengembangan dan implementasi bertahap pada sektor tertentu. Kenapa Indonesia mengembangkan B50? Ada beberapa tujuan utama. Satu, itu mengurangi impor solar. Karena semakin banyak biodiesel dari sawit yang digunakan, semakin sedikit kebutuhan impornya. Termasuk juga meningkatkan nilai tambah sawit Indonesia. Indonesia itu kan produsen sawit terbesar di dunia. Dan biodiesel menciptakan pasar domestik yang besar bagi hasil panen sawit. Di samping juga untuk ketahanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Ada pertanyaan juga, apakah semua kendaraan bisa memakai B50? Ya belum tentu, karena semakin tinggi kandungan biodiesel, semakin besar tantangan teknis. Antara lain mungkin kestabilan bahan bakar ya, pada mungkin potensi terbentuknya endapan juga. Pengaruh filter terhadap bahan bakar ini juga mungkin lebih sering diperiksa juga kapan nantinya. Gimana dong? Agak susah juga ya. Oke, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sudah masuk untuk saat ini. Oh, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk disampaikan.
5: Newsflash. Pusat Antariksa Nasional berhasil meluncurkan satelit cuaca generasi terbaru di Biak hari ini. Satelit Nusantara 5 dirancang untuk mendeteksi perubahan iklim ekstrim dengan akurasi yang tinggi. Peluncuran berjalan sukses dan satelit telah mencapai orbit pada ketinggian 36.000 meter. Demikian Newsflash.
0: Catatan lain dari Pak Bu Nini, selamat pagi.
6: Tujuan utama. Halo, selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi juga Bung Haris. Oh, saya udah semangat sekali berangkat dari rumah Jatisari mau menuju ke stasiun sawit Indonesia. Poncol. Mobil nanti ditinggal di stasiun Poncol, mau ke Pekalongan dengan kereta saja karena sudah sangat lelah ini weekend tetap harus bekerja. Dan dengan semangatnya saya ngegas nih, tapi ternyata sampai bawahnya. Setelah Pasar Aceh ada kecelakaan motor dengan motor tubruan. Sudah dievakuasi tapi lumayan tersendat. Semoga agak parah kayaknya dan semoga selamat semua deh. Saya minta info juga deh, Bung Haris, untuk jalur saya ke Poncol. Dari ini udah sampai pom bensin Jatisari. Saya mohon info ya. Dan nanti di Pekalongan juga semoga semuanya lancar. Saya di Pekalongan nanti naik mobil sih, pakai mobil yang di Pekalongan. Tapi ini ke Pekalongannya nggak sanggup kalau nyetir sendiri, jadi pakai kereta aja. Oke, terima kasih Mas Haris. Dan untuk menjadi semangat lagi, seperti biasa lagu saya tetap Roll Bad dari Nona. Minta diputerin ya. Terima kasih.
0: Nah, siap, siap. Oke. Semarang pagi ini tuh lancar banget, Bu. Beberapa timpul-simpul seperti misalnya Tugu Muda, Pananaran, Gajah Mada gitu, itu lancar. Indraprasta is no problemo. Kemudian apalagi jalur menuju ke arah Poncol seperti Imam Bonjol, baik yang dari arah barat maupun dari arah timur, mulus sekali, lancar tanpa kendala apapun untuk pagi ini. Begitu kira-kira, semoga lancar menuju ke arah Pekalongan, naik kereta, gak usah ngebut-ngebut ya Bu. Oke, sementara untuk kota Pekalongan juga belum ada informasi di Pekalongan sih cuaca atau suasana di sana arus lalu lintasnya. Nanti kita tunggu ya kabar-kabar dari kawan Rasika. Sementara itu dulu kawan untuk pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di Kelana Kota, pantau-pantau arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan. Pastikan jalur Anda semuanya lancar kawan, tidak ada ketersendatan apapun. Pekerjaan-pekerjaan jalan pagi ini juga tabaknya belum terupdate kembali dan masih relatif cukup lancar semuanya.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
7: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
8: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
7: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
8: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
7: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
8: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
13: Hai. apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
16: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
15: Oh iya? Terus-terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
15: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
15: Gampang
14: Baby Happy
15: ya?
14: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
15: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
15: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Oke, lagu ini yang lagi hype banget ya, lagu ini banyak diputar kawan-kawan saya karena mungkin banyak yang suka juga lagunya dari Nona. Pak Andre, selamat pagi. Melintas di Kota Semarang, lintasnya lancar saja. Betul kata Bung Haris dan juga kawan Rasika. Pagi ini relatif lebih landai. Ya. Siap. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Pak Dayu, halo.
1: Pagi Mas Haris.
0: Yoi.
1: Dan pagi kawan-kawan Kelana Kota. Perjalanan Mas dari kantor menuju Karangawen Arisa, planning lewat tol keluarga Yamsari Mas, lanjut ke Brigjen Sudiarto terus sampai Merenjen ke Karangawen. Minta tolong Mas, ada informasinya apakah di sepanjang rute yang mau saya lalui relatif lancar atau ada sesuatunya? Tuh, Mas Haris, Pak okay. Tebun. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.
0: Ya, siap. Mohon reportnya ya kawan, informasi terbaru jalur yang dilalui oleh Pak Dayu ini. Kemudian, Bu Neti, selamat pagi. Saya mau menuju ke Sragen, Bung. Arus lalu lintasnya gimana? Dan sebaiknya saya lewat mana? Lewat tol lah, Bu, ya, ke Sragen. Sebaiknya lewat tol. Oke. Okay. Tapi jalur konvennya lancar kok kalau mau ke sana. Tadi ada kawan kita yang sudah sampai Boyolali lancar. Tapi Boyolali ke Solonya belum tahu ya. Nah, tapi paling tidak kita punya modal lalu lintasnya lancar, enggak ada masalah pagi ini di Boyolali. Sragen, Sragen itu apa namanya? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah bilang bahwa Sragen itu adalah saudara tua Yogyakarta Hadiningrat. Setelah Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Raja Kraton

0: apa ya, napak tilas gitulah, menjadi sempat perjalanan dulu ya kira-kira. Pak Edi, selamat pagi. Mohon report jalur Semarang Kudus, Bung. Lancar dua arah pagi ini. Saya jawab jelas dengan tegas bahwa emang lalu lintas pagi ini lalu lintasnya lancar. Untuk kendaraan-kendaraan berat juga tidak begitu banyak mendominasi untuk saat ini. Pak Hanif Ulil, selamat pagi Bung Aris. Saya perjalanan dari Pati ke Demak. Bagaimana jalurnya? Lancar lewat mana? Lancar semuanya untuk pagi ini. Silakan melintas. Oh, yang ke arah Semarang itu di lingkar Kudus aja ya. Seperti biasa, masih ada pekerjaan jalan. Harus lalu lintasnya mungkin ada antrean di situ. Oke, antreannya biasanya lebih dari 500 meteran. Lebih dari itu. Fluktuatif. Tergantung arus lalu lintas. Volume kendaraan. Pak Eko Chandra, pagi. Halo, gimana kah ini? Ada truk terperosok ya? Tadi kok ini ada truk yang terperosok di mana itu? Tapi posisi aman sih. Kecuali kalau pada waktu gelap ya. Kasihan juga ini truknya kok bisa terperosok ini. Halo.
1: Selamat pagi Bung Haris. Melaporkan kondisi lalu lintas Boja Kaliwungu ramai lancar. Cuman ada insiden kecelakaan tunggal kelihatannya di turunan Sepetek. Truk box lagi proses evakuasi dan juga sudah ada petugas kepolisian. Siap. Begitu informasinya. Matur suwun.
0: Terima kasih, matur nuwun. Hati-hati di perjalanan ya kawan Resika. Untuk yang melintas dimanapun untuk pagi hari ini. So, kemudian Pak Saryono, jangan hiraukan berita hoak atau yang memecah belah. Yang penting kita kerja sesuai bidang masing-masing karena masih ada gerombolan orang gerah kalau Indonesia itu maju damai gitu. Salam waras saja. Mengingatkan aja ya, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, tentu kita lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan setiap informasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya, apalagi ikut menyebarkannya gitu ya, sebelum melakukan verifikasi. Ini sudah banyak dengung-dengungkan kawan tentang ini. Hoak, fitnah, ujaran yang memecah belah itu hanya akan merusak persaudaraan serta mengganggu kerukunan yang telah kita jaga bersama. Kadang-kadang berita itu benar. Seperti misalnya kita dalam sebuah kumpulan bersaudara gitu. Saudara itu kan banyak. Nah, kadang-kadang kita mendengar hal-hal yang buruk dan walaupun mungkin itu benar gitu. Tapi kadang untuk menjaga persatuan dan kesatuan nggak usah disampaikan juga gitu loh. Nah, inilah gunanya kita kawan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk saling membenci atau memusuhi gitu kawan. Jadi mari jadikan media sosial kita ini sebagai ruang untuk berbagi informasi yang bermanfaat, menyebarkan semangat kebersamaan dan juga mempererat persatuan lah ya. Dengan saling menghormati, mengedepankan fakta, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Jadi kita dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh rasa percaya gitu. Ya gak sih kawan? Ya. Kalau misalnya kita kurang yakin, coba Anda baca media-media mainstream, media-media yang terpercaya. Homeless-homeless itu kan sekarang banyak ya. Sehingga semau-mau mereka mau memberitakan soal apapun. Yang kadang hanya 10% yang benar, yang 90% adalah modifikasi. Pak Aritran, pagi.
2: Mas Haris dan kawan Rasika semua menginfokan perjalanan tadi saya update dari pukul 7.30-an mas dari Trengguli. Mau ke Bandar Ahmad Yani, ini sudah sampai Bandar Ahmad Yani. Untuk perjalanan dari Trengguli ke Bandar Ahmad Yani, untuk Sayung, dua arah terpantau lancar, nggak ada genangan. Kaligawe dan Gubro, kawasan Cipta, semua.

0: Semuanya terpantau lancar,
1: lancar
0: Mas
1: ya.
0: Haris.
1: Iya.
0: Ini sudah sampai Bandar Ahmad Yani. Begitu Mas, info yang terusan saya lewati, maaf tersebut.
1: Terima kasih, selamat jalan untuk kawan Rasika yang melintas di jalur ini. Aman, lancar, tanpa kendala apapun. Gitu. Oke, kemudian Pekalongan untuk pagi hari ini cuacanya cerah, lalu lintasnya aman, Bung Haris. Tidak ada kendala apapun, saya melintas di dalam kota Pekalongan. Antrian BBM juga normal. Iya. Oh, yang di Jalan Gajah Mada. Ya. Oke. Tirto, kemudian menuju ke arah Wiradesa juga nggak ada masalah. Pekerjaan-pekerjaan jalan di Tirto juga lancar ya, di sekitar kawasan Tirto. Siap, kota Pekalongan pagi ini juga lancar. Hari Minggu besok adalah waktu untuk beristirahat sebelum menuju ke tempat sekolah. Setelah sekian minggu menikmati suasana liburan yang menyenangkan bersama keluarga. Ya gak sih? Iya dong. Mas minta, tolong minta lagunya Teh Hijau. Oh, suka lagu itu? Mau? Oke, boleh. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah masuk ke Rasika pagi ini. Pak Arifin, selamat pagi. Pengen denger Vidi. Oke. Saya temuin dulu kawan ya, mohon maaf kalau belum tersampaikan. Saya buka catatan Pak Unggul.
2: Selamat pagi, Bung Haris.
1: Yuk.
2: Saya dari Kaliwungu menuju ke Perpustakaan Daerah Kendal, antar anak dan istri yang mau lagi pelatihan. Kemudian rencana mau balik ke Kaliwungu terus di Gunung Pati, Mas Haris. Berangsong dan sampai Kendal, nampaknya dua arah terpantau lancar jaya.
1: Lancar aja ya.
2: Nampak sedikit longgar, Mas Haris. Iya nih, Mas Haris, kalau memperhatikan apa yang ada di media sosial, memang makin lama makin parah aja ya, Mas Haris ya. Artinya gini, Mas Haris, sesuatu tindakan kriminal yang besar semacam korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, kemudian oleh elit pemegang kekuasaan, oleh elit yang seharusnya menjadi penegak hukum, tapi nampaknya malah melakukan korupsi yang luar biasa ekstrim menurut saya. Nah, ini kalau setiap hari dikabarkan, ditayangkan dengan yang begitu, dan kemudian lebih parah lagi mereka yang ditangkap tangan sambil dada-dada gitu ya, melambe, senyum, nampaknya masyarakat melihat, oh ternyata korupsi yang segitu gedeannya aja terlihat ringan gitu. Kalau ini terus-menerus korupsi yang besar, sangat besar ini dicitrakan sebagai yang ringan, nanti lama-lama standar norma, standar moral itu akan turun. Nah, kalau standar ini turun, ya artinya mereka akan memandang, oh ringan kok, korupsi yang ratusan miliar aja ringan kok. Akhirnya mereka akan menganggap ini suatu hal yang semacam tindakan kriminal ringan gitu. Demikian Mas Haris, bisanya cuman ngeluh doang ya. Semoga kita tetap yakin bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Terima kasih. Jalurnya lancar, aman. Selamat pagi.
1: Oke. Itulah proses sebuah atau dinamika dalam sebuah dinamika. Itu tidak hanya di Indonesia saja, saya pikir ya, di beberapa negara juga mengalami hal itu untuk menuju sebuah kebaikan. Mungkin tanah yang subur harus mengalami ledakan gunung api dulu kadang-kali ya. Fenomena koruptor yang tersenyum ketika ditampilkan di televisi, baik ketika ditangkap, diperiksa maupun menjalani persidangan, sering memunculkan reaksi emosional dari masyarakat Ya walaupun senyum itu sendiri tidak selalu bisa diartikan secara pasti ya, karena bisa gugup, berusaha menutupi tekanan, atau memang ingin menunjukkan ketenangan gitu ya. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah bagaimana publik memaknainya gitu. Bisa jadi menimbulkan kesan gak ada penyesalan. Atau bisa juga berdampak juga, karena hal itu kan melukai rasa keadilan ya. Korupsi itu dampak pada layanan publik, pembangunan, sampai kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika tersangka tampak santai atau bahkan tersenyum di depan kamera, sebagian orang merasa penderitaan akibat korupsi itu tidak dihargai gitu loh. Dan bisa jadi hal ini menurunkan kepercayaan terhadap efek jera. Anggapan yang muncul bahwa korupsi bukan kejahatan yang benar-benar menakutkan gitu. Persepsi ini bisa melemahkan keyakinan masyarakat bahwa hukuman bisa memberikan efek jera harusnya. Nggak sih? Barangkali mungkin itu yang kita dapatkan. Dan ini bisa jadi mempengaruhi generasi muda juga kawan. Karena media itu memiliki kekuatan membentuk persepsi. Kalau ditayangkan tentang korupsi hanya berfokus pada sosok pelaku tanpa menjelaskan dampak besar yang ditimbulkan, pesan moral yang diterima masyarakat itu jadi kurang utuh. Penting agar pemberitaan juga menampilkan kerugian negara, dampaknya bagi masyarakat, dan proses hukum yang berjalan. Pak Alias, selamat pagi, melintas di Sayung, kok lancar ya Bung, ada apa? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada apa? Karena ada Sabtu. Ya, hari Sabtu itu hari selone waktu. Pak Indra, Pak Indira, selamat pagi, melintas di U-turn Kubro, sudah terpantau padat dengan kendaraan-kendaraan yang melintas. Oh gitu, siap. Yeah, matur nuwun informasinya, selamat jalan untuk kawan Rasika. Oke, jalur Pantura pagi ini lancar ya untuk kedua arahnya. Kudus saja yang lingkar Kudus arah ke Semarang yang cukup padat, ada antrian mungkin sekitar 1 kiloan. Jalur lainnya tidak ada atau belum ada antrian yang melintas di jalur tersebut. Catatan singkat saya buka lagi dari kawan-kawan redaksi yang sudah mempersiapkan informasinya. News
3: Flash. Perusahaan teknologi global merilis AI buatan medis pertama yang terifikasi di Berlin hari ini. Alat ini mampu mendiagnosis gejala awal penyakit langka dalam waktu kurang dari 5 menit melalui pemindaian mata. Uji coba massal akan segera dimulai dari 50 rumah sakit rujukan di seluruh dunia. Demikian News Flash.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Eh, itu lagu apa yang baru saja muncul tanpa dikomando? Itu kayaknya Dr. PM ya. Anda pernah dengar gak sih lagu itu? Oh, okay. Baik, saya cancel dulu kawan, karena saatnya untuk berbicara untuk kawan Rasika. Karena ada beberapa agenda-agenda yang pagi ini mungkin sedang berlangsung ya. Gak ada pagi ini, gak ada agenda apa-apa. Selain apa ya, menikmati suasana santai hari Sabtu ini. Beberapa kawan kita memposting sedang menikmati lari. Ya, lari ya. Lari itu olahraga yang lagi hype ya saat ini ya, bagi anak-anak remaja. Kalau dulu tuh, ya bukan hype sekarang ini ya, lari kan sudah ada sejak dulu. Cuma zaman dulu itu ada lomba lari, kalau enggak ya 10K gitu. Jarang ada misalnya 3K atau 5K gitu. Jadi sekarang zaman dulu tuh memang apa ya, zaman-zamannya 10K gitu. 10K. Oke, dan sekarang event-event lari hampir tiap minggu ya ada di Jawa Tengah, di Semarang juga mungkin ada sebagiannya. Oke, kemudian Pak Purwanto, selamat pagi Bung Aris, menyapa kawan Rasika dari Semarang lantai 2. Perjalanan dari Pringapus ke Getasan. Ini jemput cucu. Kembali ke Pringapus. Terpantau ramai lancar, cuacanya cerah. Oke, Pak Purwanto. Pak Eko Chandra, yang baru muncul play aja bang. Lama gak denger lagu itu, Dr. PM. Itu pernah mencoba. Kok tahu ya? Ya. Tadi itu tiba-tiba muncul begitu aja. Oke. Baik, kemudian pagi Pak Dimitri Susilov. Jika warga pada mogok pajak, negara ini bisa lumpuh loh. 82% pendapatan negara diharapkan dari sektor pajak loh. Gitu ya. Ini foto viral warga di Lampung serukan aksi stop bayar pajak. Mending uangnya dikumpulkan buat swadaya, bangun jalan daripada dikorupsi pejabat. Iya, dikorupsi pejabat, kemudian yang lagi hype itu kan money laundering ya. Money laundering, berapa banyak itu kalau dikumpulkan. Money laundering itu kayak ini ya kawan, kayak kabar-kabar yang bertiup, berhembus kencang, yang susah untuk dilihat gitu ya. Tapi kabar itu santer di tengah kita. Melihat kos-kosan, melihat kafe-kafe sepi tapi kok tetap eksis, melihat usaha-usaha rental yang tidak begitu ramai tapi kok makin bertambah mobilnya misalnya, atau hal-hal semacam itu. Orang jadi curigation aja saat-saat ini. Pak Dayu, pagi.
1: Pagi Mas Haris.
0: Yuk.
1: 846 sampai pertigaan Supriyadi. Exit tol Gayam Sari aman ya Mas ya? Cuman saya tidak lewat jalur kirinya. Saya lewat jalur tengah baru belok kiri, karena 2 minggu yang lalu saya lewat situ itu dalam 3 hari 3 kali kena ban bocor Mas. Roto empat roda itu, 3-3-nya itu dalam sehari-hari lewat situ kena terus. Makanya sekarang saya geser. Lewatnya nggak lewat yang sebelah kiri. Saya nggak tahu, nggak nuduh ya, hanya suspek. Mas, perjalanan saya cukup lancar ya. Ini di Jalan Brigjen Sudiarto juga lumayan ramai, lancar lah, ramai tapi lancar karena ada kontainer-kontainer yang lewat dan putar balik di depan Sendangguo itu Mbak Mas, yang cukup kadang bikin antrian. Tapi nggak lama lah, paling ya 1-2 menit kalau pas rame. Tapi kalau ini lancar aja semuanya. Sampai Pedurungan kelihatannya juga lancar, tidak ada kendala. Itu Mas Haris. Untuk pantauan lalu lintasnya terkait dengan korupsi dan semuanya itu hanya gunung es Mas.
0: Gunung es
1: itu dimana-mana, di depannya kelihatan kecil, di bawahnya besar. Jadi karena apa? Pertama, kita harus mengakui dulu diri kita. Salah itu harus salah. Itu harus dimulai dari lingkungan yang terkecil. Gak ada excuse, gak ada alasan. Kemudian apa? Bahwa memang kita itu dari dulu adalah bangsa feodal. Bangsa feodal yang dikemas dengan demokrasi. Itu sangat-sangat tidak cocok dan blunder menurut saya. Karena apa? seperti kata Prof Mahfud, demokrasi itu butuh prasyarat atau jadi satu, literasi masyarakatnya harus oke, kemudian pengetahuan politik mereka oke, kemudian pengetahuan sejarah negeri ini juga mereka harus paham. Kalau Mas Haris perhatikan, sejak tahun 2000-an itu pelajaran PSPB itu dihilangkan, Mas. Pelajaran sejarah perjuangan Banjar, bahkan mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kok sekarang kita mau coba menulis sejarah nasional baru? Mereka nggak paham itu apa PRRI, itu apa, siapa orang-orangnya, korelasinya dengan pejabat-pejabat yang sekarang. Maka ya saat pemilu, seperti kata Prof Mahfud, benar dan kita benarkan dan terbukti bahwa yang kita pilih hanyalah orang yang bisa ngomong dan pandai membual. Tapi nggak bisa mimpin. Karena apa? Demokrasi tanpa prasyarat, ya itulah hasilnya. Di saat generasi kita masih ada yang baby boomer, sedikit generasi milenial yang, kenapa jumlahnya sedikit? Karena ada kesuksesan KB waktu itu. Saya adalah generasi milenial pada 80, rata-rata anaknya dua. Kenapa? Dipaksa KB pada waktu zaman Orde Baru. Kemudian di generasi yang X, Y, Z, Alpha, Beta, dan gak ada KB dengan distorsi media sosial yang seperti itu, tanpa bekal literasi politik, literasi sejarah, literasi ya akhirnya ya ini yang terjadi, bahwa orang yang bisa ngomong, punya uang dan pandai membual itu akan terpilih. Buktinya apa? Ya, kita jadi dikasih suguhan ngisi otak atau ngisi perut aja, 58% ngisi perut kok, bukan ngisi otak gitu, Mas. Itu contoh. Jadi apa yang terjadi sekarang di dalam pejabat kita pada korupsi, ya sudah, jangan salahkan mereka, salahkan kita dulu, karena kita yang milih, kita yang bikin mereka ada di situ, ya. Jadi itu pertama kali, maka kita akan lebih bijaksana nanti 2029 memilih. Kalau emang nggak perlu ada yang dipilih, jangan dipilih, biar kosong, sampai partai-partai itu mengedepankan orang-orang yang benar-benar baik, bukan sekedar dia kaya, bukan sekedar dia pinter ngomong, bukan sekedar dia dari partai yang banyak pendukungnya atau dari dukung oleh banyak partai, tapi kita benar-benar orang yang memang udah ada rekam jejaknya yang baik. Itu aja, Mas Hari. Hanya ngomong-ngomong Sabtu pagi sebelum saya seharian ngurusin kabel rambut sampai nanti malam. Gitu, Mas Hari, selamat malam, selamat pagi. Perempatan Pedurungan lancar ya, Mas?
0: Lancar gitu ya. Matur nuwun informasinya. Saya kalau mau ketemu sama Pak Mahfud, saya akan bertanya bagaimana agar tidak ada korupsi, bukan bagaimana agar tidak ada korupsi, tapi bagaimana membuat korupsi itu semakin sulit dilakukan dan resikonya semakin besar. Oke, Prof. Nur Khairi, selamat pagi. Bung Aris, kawan Rasika, mohon informasi jalur Semarang Kudus. Lancar, Pak, untuk kedua arahnya pagi ini. Mulus sekali, lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya. Kemudian Pak Unggul Suroso, pagi.
2: Haris, Lingkar Kaliwungu lancar ya, Mas Haris?
0: Oke.
2: Tidak ada catatan apapun. Jadi aman, lancar, sejahtera. Selamat pagi.
0: Sejahtera. Hubungannya apa sama lalu lintasnya? Ya, kalau lalu lintasnya lancar, mungkin rakyatnya akan sejahtera. Tapi enggak juga, gitu. Kalau lalu lintasnya padat, truknya banyak, ekonomi kan bergerak. Tapi harus ada ini ya, aturan-aturan yang jelas. Oke, setelah ini ada Bung Doni Azhar ya, kawan. Saya sampai jam 9 aja, karena setelah ini saya akan menikmati sarapan yang sehat. Apa ya kira-kira? Gudangan aja deh. Yang di Pekalongan, selamat menikmati suasana pagi hari ini. Selamat berkarya dan selamat menempuh pendidikan. Pendidikan. Ya, selamat kembali ke sekolah besok hari Senin, yang mungkin kita bersiap-siap akan cukup ramai dan padat di berbagai ruas jalan di kota-kota kita. Saya Haris pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas masifnya perdagangan bebas di berbagai sektor, omset pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Kondisi pasar tradisional ini diperparah oleh menjamurnya penjual online serta pedagang keliling di kawasan perumahan. Pedagang sayur, Ngaizatun, mengatakan sebelum pandemi aktivitas pasar sangat hidup tanpa mengenal waktu. Namun saat ini aturan yang longgar serta program makan bergizi gratis justru dinilai hanya berpihak dan menguntungkan para juragan skala besar. Selain harga bahan pokok yang tidak stabil, mereka juga was-was dengan rencana kehadiran Kopdes Merah Putih. Pedagang mendesak pemerintah pusat agar segera menata ulang regulasi pasar bebas demi melindungi mata pencaharian pedagang kecil. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang sport tourism bergengsi Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari. Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Juli melalui sistem undian atau balot. Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan penambahan kuota ini dilakukan untuk memberi kesempatan luas bagi pelari yang belum mendapatkan slot. Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM pada gelaran 15 November mendatang bisa tembus 100 miliar rupiah. Selain tiga nomor lomba yang diperebutkan, perayaan 10 tahun bertema Decade of Legacy ini juga akan memberikan medali apresiasi khusus bagi para pelari setia yang sudah mengikuti ajang ini minimal 5 kali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai kawan, happy weekend, selamat akhir pekan. Ada tuh dulu satu show di TV yang aku ingat banget, kayak isinya itu hal-hal yang perlu dicoba atau bahkan kata-kata itu harus dicoba before we die. Ya kan? Kayak nggak salah tuh, things must do before die, kayaknya begitu. Ih, itu buat aku show yang bagus banget. Beneran, pertama yaitu mengajak kita untuk come on, ya kan? You only live once, katanya, YOLO, ya kan? Jadi jangan FOMO, bukan? Mesti apa ya? Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam hidup, ya kan? Dan yang kedua, serunya acara itu adalah, dan perlu juga sih, ngingetin bahwa kita akan mati. Ya. <Yeah. laughs> Oke. Okay. Saya Doni Azhar, lanjut ya kebersamaan kita di Kelana Kota Rasika USA. Tadi Haris Widi bareng Anda. Tadi Haris ke aku bilang, there is nothing happen on the way to heaven. Semua baik-baik aja, alhamdulillah. It should be this way, ya enggak? Weekend kayaknya harusnya begini nih. Tapi tetap aja yang namanya jalan raya lancar itu cerita, itu berita, itu informasi. Karena itu silakan terus berbagi kabar ya, cerita dari perjalanan, bagikan ke sini. Nomornya sini nih. Di 081-3258-5800. Tapi tetap aja saya akan pertama kali naik helikopter view. Ya, naik helikopter view. Naik helikopter untuk memakai helikopter view, melihat apa aja yang terjadi di luaran sana by now. Sekarang ini gimana di Kendal ya? Kendal itu alhamdulillah ya, kalau biasanya minggu-minggu kemarin tuh kalau saya lihat Kendal tuh langsung yang kelihatan harus dikasih garis bawah itu adalah di Brangsong. Tapi beberapa hari ini seingat aku, Brangsong tuh aman. Cepiring, kemarin ada antrean yang aman. Beneran juga kata Haris. Kemudian di Lingkar Kaliwungu, seputaran traffic light KIK juga so far so good. Nah, yang agak padat di ini nih, seputaran rumah makan Sakinah. Ya. Di simpang Lingkar Kaliwungu yang titiknya di jalan Pelabuhan Kendal itu. Ya, itu agak ada antrean. Tapi nggak panjang, nggak nyampe di pom bensin Kaliwungu, ya. Lalu di Pantura Timur bagaimana? Pantura Timur itu Semarang Demak aman, kecuali di seputaran Genuk ya, yang ke arah Terboyo agak padat dikit. Kemudian Demak Kudus juga aman, dua arah nggak ada masalah, termasuk Lingkar Demak ini aman ya, alhamdulillah. Okay. Kemarin sempat agak antre dua arah di Lingkar Demak. Lingkar Kudus ini padat yang dari arah Pati ke Kudus. Seputaran seputaran Mejobo. Lewat jalur kota aman. Terus jalur timur tengah bagaimana? Middle East ya istilah Anda. Ada yang bilang kemarin jalur Middle East, saya kaget. Middle East, timur tengah. Meranggen gak ada masalah, Karangawen gak ada masalah, Gobok gak ada masalah, Daun alias Godong gak ada masalah ya. Naik ke selatan, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2, so far so good, Gombel aman. Naik terus ke kawasan Pudak Payung, Ungaran, Bergas, Bawen, aman. So, that's it. Situasi di luaran sana secara umum aman, jalur-jalur keluar kota. Tengah kota bagaimana? Nanti giliran ada yang cerita ya, yang lewat di tengah kota. Tapi sudah ada yang cerita ini, kasih kabar dari perjalanan. Saya langsung ketemu Anda, yang pertama Pak Yusuf. Tadi jam 9 lebih 2 ya. Monggo Pak Yusuf.
1: Pagi Mas, mau tanya rute dari Kudus ke Solo, kondisi trafiknya gimana? Mm-mm. Enaknya lewat, merencana mau lewat tol. Mm-mm. Terima kasih.
0: Tol aman, non-tol aman, gak ada masalah. sejauh ini ya di jalan tol bablas TMJ mulai dari tol Semarak ya, Semarak ABC, TMJ itu aman Pak, enggak ada masalah. Jalur non tol juga secara umum Kudus ke Semarang tuh aman, kecuali padat dikit di Genuk sama lewatnya jalur kota aja, jangan lingkar Kudus. Ya tapi walaupun di beberapa titik agak padat ya di kota, tapi padat-padat biasa. Kemudian Semarang, Salatiga, Boyolali arah ke Solo aman. Hati-hati di jalan ya Pak Yusuf. Ini ada Pak Hendar kasih foto ketemu mobil box Rasika. Oke. Ya. Laporkan perilaku berbahaya, nomornya sekian, di bawahnya stiker Rasika USA. Pak Hendar, thank you. Enggak ada nopolnya enggak disertakan, Pak. Pak Wavinus, monggo Pak Wavinus.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Hai,
2: selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan dari KIC Kota Semarang menuju Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja Mas, ya Gunung Padi ya.
0: Yoi.
2: Terpantau lalinya ramai lancar, malah cenderung lengang Mas. Mungkin karena anak sekolah masih libur dan hari Sabtu ya.
0: Yoi.
2: Dan saat ini baru sampai SCI Jalan Lingkar Salatiga. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah Mas.
0: Yoi.
2: Gitu saja infonya Mas Doni.
0: Thank you. Maturnun Pak Wavinus. Jalan Lingkar Salatiga SCI. SCI. Hah? Jalur Lingkar JLS. Jalur Lingkar Salatiga SCI. SCI. Oke. Pak boleh diberi pencerahan saya. Tadi Anda bilang SCI atau saya salah dengar atau saya Anda salah usap. Pak Soleh, silakan Pak Soleh.
3: Selamat pagi Mas Haris.
0: Hey.
3: Mas Haris, saya tadi dari Jatelen Mas.
0: Oke. Okay.
3: Karena bandara berangkatnya lancar Mas.
0: Oke. Okay.
3: Terus pulangnya balik lagi Jatelen Mas, tadi ada ketersendatan
0: di
3: itu. Sebelum kubro itu.
0: Oh iya.
3: Biasa Mas itu. Yeah, rekayasa yeah. Pak Uga.
0: Oke. Okay.
3: Yang seharusnya jalan lancar, dia stop suruh mobil satu-satu biar macet. Kalau macet, dia pakai itu Mas Wakul untuk meminta. Kemudian bablas sampai Terboyo lancar.
0: Oke. Okay.
3: Terus kemudian yang dari Demara Semarang ada ketersendutan Mas. Di seputaran Gedung Indah ya Mas itu.
0: Oke, okay, iya betul.
3: Jadi ada ketersendutan. Kemudian yang di Yuten Bates juga sudah mulai ada tanda-tanda ketersendutan karena ramai sekali. Ini aktivitas sudah mulai ramai Mas Doni.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan ini aja untuk Rob. Sementara nihil.
0: Alright. Turun.
3: Walai ya Mas Mas Doni lah Mas Doni. Kalau di Yusdarso itu rekayasa jalan nggak lancar Mas, supaya jalannya tersendat itu.
0: Ya. Yeah. Ada ya orang yang pengin jalan tersendat ya untuk mendapatkan pendapatan. Ya ya. Oke. Pak. Makasih ya Pak Soleh ya. Aku agak-agak kaget ya beberapa diksi yang Anda gunakan. Ada ketersendutan. Ini sengaja by design kan, bukan kepleset keseleo lidah kan. Emang sengaja untuk biar enggak boring aja. Ketersendutan mah biasa Doni, ketersendutan. Oke. Bagus. Baiklah. Kita lanjut lagi. Ada yang mau lewut? Salah ya. Lewat.

0: Olah kawan, lanjut lagi ya berkelana kota di akhir pekan. Saya ketemu Anda dulu yang sudah kasih kabar, Pak Sondong dulu. Monggo Pak, informasinya.
1: Selamat pagi, menjelang siang Mas Doni. Saya meluncur ke Pemalang 9.14 ini di KM 426. Ada evakuasi pindah muatan ya. Kayu, tapi kok ada yang di selokan, mungkin habis ada laka tunggal mungkin Mas Doni. Itu lajur kiri masih terganggu ya, tapi lalin terpantau masih cukup lancar. Ini mau ke Pemalang Mas Doni. Nanti aku exit Kaliwungu saja. Mau lewat bawah saja karena enggak urgent, nyantai. Untuk ngirit Mas Doni kalau full tol boncos ya. Karena ini acara gawean, tidak acara dulan-dulan. Ada berita di depan gimana, nanti aku update lagi Mas Doni.
0: Terima kasih. Thank you.
1: Ada tambahan. Jati Ngalek ke arah Krapyak Mas Doni ya.
0: Jati Ngalek ke arah Krapyak ya. Selip. Keluar di Kaliwungu lewat jalur bawah biar gak boncos. Kaliwungu ke arah barat di depan aman Pak. Nah, ya kan Kaliwungu Kendal, Cepiring, Beleri, mana nih? Ini Gringsing padat tapi arah ke Semarang, arah ke barat aman. Terus sampai Kandeman, Batang, Pekalongan. Jalurnya alhamdulillah insya Allah aman Pak. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Lanjutnya sama Pak Anies Tatoa. Pak Anies Tatoa, Mas Don, tolong puterin Dear God ya, biar apa? Biar Sabtu ini agak semangat, saya perlu di injus nih. Okay. Ih, bagus nih biar semangatnya Dear God ya kan. Ini didedikasikan kepada Sang Maha. Biar nanti dapetnya maha, ya kan? Mantep lah. Makasih ya, Pak Anies Tatoa. Ditunggu lagunya. Newsflash.
2: Tenaga surya terapung terbesar se-Asia Tenggara di Waduk Gajah Mungkur hari ini. Pembangkit ini mampu menghasilkan daya sebesar 200 MW untuk mengaliri 150.000 rumah warga. Proyek ramah lingkungan ini selesai dalam 3 bulan lebih cepat dari target awal. Demikian News Flash.
0: Kamelia, coba berita tadi terpotong dikit di bagian depan, gimana tadi panel surya terbesar di Waduk
2: Gajah Mungkur.
0: Gajah Mungkur. Apa peristiwa tentang apa itu?
2: Pembangkit ini tuh mampu menghasilkan daya sebesar 200 MW ya untuk mengalir 150.000 rumah warga. Ya.
0: Diresmikan hari ini?
2: Iya, benar.
0: Oleh?
2: Oleh pemerintah.
0: Tadi bagian depan terputus. Jadi ini tenaga surya ya?
2: Iya, benar.
0: Bagus banget. Energi terbarukan.
2: Iya.
0: Benar nggak sih?
2: Iya,
0: Pak. Iya, supaya kita nggak bingung karena harga minyak dunia lagi gonjang-ganjing ya. Kemarin udah mau damai, sekarang perang lagi tuh. Itulah dunia kita. Baik, tapi kita tetap selalu semangat dalam bekerja apapun yang terjadi di luar sana. Ya kan, tetap berdoa juga sih semoga dunia kita aman, damai, sentosa. Pak Adi Muh. Adi. Monggo, Pak.
3: Pagi Chelsea, Mas Doni.
0: Jui.
3: Meluncur dari Kaliwungu ke Kendal, Patebon. Lalu lintasnya masih lancar. Cuacane teduh-teduh ya Mas Doni.
0: Teduh-teduh nyeneng ke.
3: Selamat pagi, thank Chelsea. You.
0: Ibu Di. Ibu Di Pati. Aku juga ngakak loh Mas Doni dengan kata ketersendutan. Ya itu dia. Pak Soleh itu. Kemudian Pak Andre Purwodadi. Pagi Clara Kota Rasika, sukses selalu, salam Andre. Pagi Mas Doni Azhar, perjalanan saya stay Salatiga. Stay Salatiga, oke. Saya di office Salatiga aja gitu, udah 3 harian ini. That's why kemarin-kemarin kok saya tidak mendengar laporannya Pak Andre ya. Ternyata stay aja di office di Salatiga. Perjalanan tadi pagi Perjalanan tadi pagi gak ada halangan ya, dari mes ke office. Cuma semenit perjalanan, aman, ramai, lancar. Hawa dingin banget. Ya, ini fenomena bediding. Ya, itu masih terjadi. Apalagi di Salatiga tuh, kebayang tuh bedidingnya. Aku di Ungaran aja begini. Yang di Semarang udah kena bediding belum ya? Makasih ya Pak Andre. Di Salatiga aja, oke. Nanti pas keluar dari kantor lagi mau cari cilok ya, atau cireng gitu, atau batagor, laporan ya Pak ya, tentang cuaca dan informasi lalu lintas deket-deket situ aja sih. Ibu Nini Herowati. Hah? Bu, seriusan Bu, ini 6 menit 21 detik. Jangan dong Bu.
4: Selamat pagi Mas Don.
0: Pagi.
4: Kali ini kita ngobrol pagi ya. Biasanya saya ketemu Mas Don sore.
0: Iya.
4: Ini kebetulan pagi, alhamdulillah hari Sabtu lancar jaya sekali. Saya nyetir mobil nggak jalan. Dari Jatisari ke Poncol. Saya spare waktu untuk perjalanan 1 jam gitu saya perkirakan, tanpa melihat map.
0: Okay.
4: Dan ini ternyata 35-40 menit sudah sampai ke Poncol.
0: Oke, itu menarik. Saya potong sedikit ya, Bu Nini. Itu menarik. Kadang-kadang kita perlu loh kawan, jalan gitu kan. Gak usah buka map, kayak kita udah siap dengan apapun yang terjadi. Kadang-kadang kita butuh kejutan, ya kan? Pada posisi santai seperti weekend ya. Dan si, nyiapin waktu 1 jam, ternyata gak nyampe 1 jam udah nyampe, ya kan? Kejutan yang baik, kejutan yang indah. Tapi nanti kalau ada kejutan yang gak menyenangkan, siap-siap ya. Oke, Bu Nini, lanjut.
4: Padahal tadi ada accident di itu sekitar Pasar Aceh.
0: Aduh.
4: Dan saya sebenarnya sengaja melewati jalan-jalan yang rute saya hampir setiap hari saya lewati itu macet. Dan ini sangat lancar ya. Di Kalipancur, tadi saya lewat Jatibarang, terus Kaligarang, Sampokong, lancar.
0: Oke, saya potong lagi, mohon maaf. Biasa macet, padat, ini lancar. Tapi paradoksnya ada kecelakaan. Jadi mohon kita ingat bersama, kecelakaan tidak bisa terjadi kapanpun ya, waktu jalan lancar ataupun nggak lancar. Dan katanya kalau kecelakaan kan, ya sih itu hal yang di luar keinginan kita, yang bilang apes, dan apes tuh nggak ada di kalender ya. Tapi kita bisa at least ya melakukan hal yang maksimal yang kita bisa lakukan. Tertib di jalan, hati-hati, disiplin, menghormati pemakai jalan yang lain ya. The rest itu Tuhan yang pegang, punya kuasa. Lanjut lagi Bu Nini.
4: Saya sengaja belok di Brotojoyo untuk kemudian melalui Taman Banjir Kanal Barat. Itu kedua sisinya lancar. Wow.
0: Siap.
4: Menikmati sekali perjalanan lancar ini, luar biasa ya. Sabtu
0: kan,
4: pagi yang biasanya masih narik selimut jam segini harus ke Poncol, parkir mobil untuk kemudian naik kereta ke Pekalongan karena memang males sekali, udah kehilangan banyak energi untuk weekend ini. Jadi udah nanti mobil nginep aja di Poncol, saya PP ke Pekalongan, pulang besok pagi naik kereta. Dan ini kereta saya masih jam 10.50 satu, masih lama sekali.
0: Tapi
4: udah sampai Poncol.
0: Jadwalnya nggak ngerti.
4: Sudah dinikmati aja. Parkir di Poncol untuk kemudian ke Pekalongan. Oke, selamat siaran ya.
0: Thank you.
4: Mas Don, semangat. Dan sebenarnya pengen ngebahas yang tadi dibahas soal keadaan negeri tercinta ini, yang ada tadi agak sentil-sentil untuk elit politik, untuk partai jangan dipilih, dan lain-lain. Sebenarnya itu juga bukan ajakan atau mungkin pendapat yang bisa dibenarkan ya. Sebaiknya jangan, karena Masih ada sebenarnya, kita tuh masih banyak elit politik yang masih bisa kita percaya untuk memperjuangkan bangsa ini, rakyat terutama. Kenapa saya agak pengen mengomentari untuk tadi siapa ya, saya sedang menikmati jalan, saya lupa tadi yang berkomentar itu Pak siapa ya, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, karena saya juga praktisi politis, saya juga ada di dalam struktur partai yang terjun langsung ke masyarakat, dan kita harusnya untuk kita yang mungkin merasa mempunyai pendidikan yang mumpuni untuk bisa mengedukasi masyarakat, sebaiknya itu yang harus kita lakukan. Karena di daerah-daerah terutama ya di pelosok yang saya mendapatkan tugas untuk kemarin waktu pilpres dan untuk pemilu lah ya, itu saya tuh dari 15 tahun yang lalu saya berpolitik, kebetulan di struktur partai juga saya memegang salah satu wilayah kabupaten Kabupaten Pemalang ya, saya menjadi wakil ketua DPD Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pemalang. Itu kita seharusnya memang mengedukasi masyarakat politik.
0: Oke, siap. Bu Nini Erawati, mohon maaf saya potong di situ ya. Masih like to manage more itu kayak too much ya. Saya harus bagi waktu, tapi saya dapat poinnya. Ibu Nini mau bilang bahwa tadi ada yang berpendapat udah enggak usah milih partai lagi gitu. Bu Nini karena kebetulan praktisi di politik praktis ya di partai. Masih ada tuh partai-partai yang masih layak untuk dipilih ya, dan memang

0: Oke, baik. Di atas itu semua, bahwa nggak milih itu pilihan, ya kan? Tapi bahwa kita tidak bicara politik atau udahlah nggak usah ngurusin politik, itu yang nggak benar, ya kan? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah keputusan politik.
1: Ya.
0: Harga solar naik, harga Pertamax naik, itu keputusan politik, bos. Ya, jadi kita harus itu pantengin tuh, ya, para elit-elit politik yang menciptakan kebijakan-kebijakan di negeri tercinta ini, dan rakyat harus pinter, makanya, ya, pinter dan kritis, dan juga jangan lupa ditambahin dengan dekat sama Tuhan, habis milih doa sama Tuhan biar dipilihkan pemimpin yang baik, elit-elit politik yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Saya sekarang minta waktu untuk break lagi. Sebelumnya kita cek di jalan tol weekend-weekend ini bagaimana jalan tol kita, terutama jalan tol luar kota yang mau lewat jalur tol TMJ, ya, ke arah Solo Semarang, Semarang Solo, Solo Semarang. Ini sejauh ini masih aman, ya, nggak ada gangguan, cuman kelihatan agak-agak padat sedikit kalau Anda melintas nanti di rest area Ungaran yang arah ke Semarang. Kemudian kalau tol Semarang masih aman, Semarang ABC ini juga secara umum gak ada masalah, ya, aman semuanya. Walaupun tadi ada catatan yang di tol ke arah barat, sorry, tadi ada catatan yang disampaikan Pak Sondong, ya, lewat Jatingaleh ke arah Krapia tadi ada catatan, tapi tidak ada gangguan besar di trafiknya. Oke, okay? Jadi yang lewat jalan tol, kabar baik, tapi tetap hati-hati di jalan. Jalan tol itu jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Sepakat, ya? Melintas

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota terus bersama-sama untuk mantau jalan bareng, berbagi kabar, dan jalin persaudaraan, persahabatan di udara. Asik nggak? Pak Sondong, lanjut. Monggo Pak, update-nya Pak Sondong.
1: Mas Doni, itu di menjelang exit Kaliwungu ya, ada perbaikan turap atau itu ya, dinding penahan tebing yang sudah lama itu ada longsoran dikit. Lajur kiri ditutup Mas Doni, dapat hati-hati akan melintas. Oh Mas Doni ya, kawasan Kali Kangkung itu memang benar-benar blank.

0: spot ya.
1: Kali Kangkung.
0: Ini kedua ya? Kendaraan saya, niaga maupun pribadi kalau lewat Kali Kangkung kok
1: bisa, ya?
0: Sinyalnya Rasika kresek-kresek, tapi setelah Kali Kangkung sudah normal kembali.
1: Siap. Terima kasih. Ya, thank you, Pak.
0: Mas Doni TL Pelabuhan Kendal, antrian pendek saja, Mas
1: Doni. Saja, oke. Okay.
0: Berbagi opini juga, Mas Doni. Saya saat itu salah satu orang yang tidak percaya dengan demokrasi di Republik ini.
1: Okay.
0: Berikut hasilnya.
1: Okay.
0: Ya, itu kenyataannya, wah, korupsi ini merajalela, Mas Doni, dan Indonesia alhamdulillah meningkat menempati peringkat satu di dunia. Terkorup di dunia, membanggakan sekali ya, Mas Doni, untuk bagi yang suka korupsi.
1: Aduh.
0: Untung saya tidak jadi pejabat ataupun politisi, Mas Doni.
1: Wis
0: dadi wong kampungan wae, rapopo. Terima kasih.
1: Ya, ya, tidak semua harus jadi pejabat ya. Ada yang jadi rakyat juga. Nah, itu apa emang begitu pembagiannya. Ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada yang ngatur, ada yang diatur. Yang penting adalah ya tetap harus ada yang ngatur dong, ya enggak. Nah, unfortunately atau fortunately dalam demokrasi aturan mainnya adalah yang memimpin itu dipilih oleh yang dipimpin gitu. Itu indahnya sebetulnya. Bahwa ada hal-hal yang kemudian tidak seperti kita inginkan, it doesn't mean that kita nggak milih, ya nggak sih. Ya ya, tapi edukasi perlu terus disuarakan memang tentang demokrasi, tentang politik dan tentang kesejahteraan untuk semua. Edukasi ini sebetulnya nggak cuma buat rakyat doang ya, buat pejabat gitu ya kan, buat elit gitu. Tapi ada yang bilang pejabat elit itu kan datangnya dari rakyat juga gitu. Dia buat datang dari planet Mars, ya kan? Dia datang dari rakyat juga gitu. Jadi kalau mau punya pemimpin yang baik, rakyatnya harus baik gitu. Baik-baik tuh. Lanjut ke Uti. Pagi, Jelsi, OTW, Momong, asek. OTW, Momong. Ya Allah, Uti, nyenengin banget weekend-weekend. Sama dedeknya sambil jalan di mobilnya 105,6. Ini OTW kemana, Uti? Boleh bagi-bagi cerita juga ya. Pak Unggul Suroso, monggo.
2: Pagi, Mas Don.
1: Ji.
2: Tadi pagi saya lapor sama Bung Haris.
1: Iya.
2: Dari Kaliwungu menuju ke Kendal lancar, kemudian saya balik lagi Kaliwungu, kemudian saya jalan Pasar Mangkang Palir. Saat ini berada di depan Pasar Aceh, Mas Doni. Kalau tadi pagi nampaknya ada info kepadatan, saat ini jam 9.36 tidak nampak lagi ketersendatan, Mas Haris. Mas Doni. Lancar, aman, Mas Doni.
1: Siap.
2: Demikian. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Thank you, Mas Don.
2: Tadi pagi itu memang sempat ceria, Mas Don. Jadi terkait dengan korupsi sebenarnya lebih kepada begini, Mas Don, bahwa atmosfer udara kita ini lewat dipenuhi oleh media sosial yang menginformasikan yang atmosfernya itu gelap, atmosfernya itu negatif, sementara yang putih itu tidak pernah muncul di medsos. Jadi ya yakinlah bahwa ada yang putih, tapi putih itu jadi tersamarkan karena yang gelapnya lebih dominan itu, Mas Don. Okay. Itu problemnya.
1: Siap,
2: Mas
1: Don. Siap. Itu kita sepakat banget ya. Algoritma emang cara kerjanya begitu. Jadi perlu juga edukasi literasi digital ya, sehingga kita bisa menyikapi dengan bijak. Harus berpikir kritis juga nih kalau kita lagi scrolling gitu, nggak semua yang disampaikan tuh benar gitu, banyak yang nggak benar. Jadi sebetulnya nggak segelap itu Indonesia kok, kata Pak Unggul kira-kira ya. Cuman yang tersiarkan di media sosial kita tuh gelap banget gitu. Baik, makasih ya Pak Unggul Suroso. Kawan, kita bagi waktu untuk menyimak Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Roset Romansyah, dari Kerido Jember, membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Akhir pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau progres pembangunan sekolah yang berlokasi di kawasan Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Sekolah yang ditargetkan rampung akhir Juli ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara gratis, mulai asrama, laptop, makan 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga lengkap. Selain membuka akses pendidikan berkualitas, program ini juga akan memperhatikan kondisi keluarga peserta didik. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat adanya 186 kasus baru HIV. Hingga akhir Juni tahun 2026, angka tersebut didapat setelah gencarnya screening kesehatan ke lebih dari 10.400 warga. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif meluruskan data 97 kasus yang sempat beredar sebelumnya merupakan catatan lama pada awal April lalu. Kata Husnul, meningkatnya temuan ini karena semakin luasnya cakupan layanan tes di puluhan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengendalikan HIV di Kota Malang dengan menemukan sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi ARV. Saat ini, layanan konseling hingga pengobatan gratis sudah disiapkan di 16 puskesmas se-Kota Malang yang menjadi langkah penanganan dini untuk mempercepat pemberian terapi obat sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun memberikan pelatihan water rescue bagi ASN serta personil tim reaksi cepat TRC serta relawan. Yusuf Ahmadi, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun bilang, jumlah peserta pelatihan mencapai 75 orang. Dalam pelatihan juga melibatkan aparatur sipil negara lintas sektor yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana Kota Madiun. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personil TRC, sekaligus memperkuat koordinator dan komunikasi antar lembaga saat menghadapi situasi darurat.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan Pemkot Surabaya menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Rahmat Basari, Kepala Bapenda Kota Surabaya menyebut penutupan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Lahan parkir akan dibuka lagi sesudah diurus dan penerapan digitalisasi sesuai perda. Basari mencontohkan salah satu parkiran milik swasta di Jalan Tunjungan. Izinnya mati sejak 2024, tapi tetap lanjut karena membayar pajak. Sesuai undang-undang kawan pembagian hasil parkir, 90% masuk pemilik persil, 10% masuk Pemkot sebagai pendapatan asli daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, dari Ibu Raisa, teka-teki, salah satu teka-teki yang kita masih nunggu jawabannya. Ini pilihan saya benar nggak ya? Anda mungkin memilih pemimpin-pemimpin yang saat ini running this country gitu ya. Ya nggak? Pilihanku benar nggak ya gitu. Penilaiannya masih sampai 5 tahun ya. Ini baru 2 tahun kan, ya kan? One good thing about demokrasi adalah ada pembatasan. Benar nggak? Kalau dulu sebelum ada... ada nyamuk. Dulu sebelum ada demokrasi kan pemimpin satu negara itu kan kayak raja gitu. Itu kan seumur hidup dia, terserah-serah dia ya. Semua diatur sama dia seumur hidup gitu. Dengan ada demokrasi itu dibatasi kan. Dibatasi apanya? Kekuasaannya. Di demokrasi kan dibagi-bagi itu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang bikin aturan siapa, yang melakukan aturan siapa, yang ngawasin siapa, yang menegakkan aturan siapa. Dibatasin tuh kekuasaannya. Udah gitu waktunya dibatasin 5 tahun kalau konteksnya di Indonesia ya. Kalau di Amerika kan 4 tahunan kalau presiden. Nah itu berarti satu hal yang baik bukan? Jadi kalau salah pilih gak menanggung seumur hidup gitu loh. Salah pilih berarti next election ya don't vote them gitu. That simple. Sesimpel itu gak sih? Nanti kalau ada yang mau kasih komentar silahkan.

0: Terima kasih terus berbagi kabar dari perjalanan Anda. Ini ada Pak Wahyudi melaporkan ada pengaspalan di Tulis arah ke Kendal. Belum ada antrean. Oke, ini dia videonya. Di kawasan Tulis ya, arah ke Kendal ada antrean. Ada pengaspalan jalan. Oke. Makasih Pak Wahyudi untuk berbagi informasi. Yang mau lewat Pantura Barat ya, Tulis arah ke Kendal. Sorry, ada perbaikan jalan tapi belum ada antrean. Pak Bayu, ini ada kasih kabar pengumuman. Pengecoran, ada pekerjaan pengecoran jalan di ruas arteri Yosudarso Semarang 10 Juli sampai 10 September. Dari depan rumah sakit Samsu Hidayat sampai dengan SMK Nasima arah pelabuhan. Kendaraan besar bisa lewat jalan tol dan kendaraan kecil atau sepeda motor bisa lewat PRPP yang mau ke arah pelabuhan atau ke arah Demak. Oke, makasih ya Pak Bayu untuk kabarnya, diingatkan sama Pak Bay. Ini ada video juga.
1: Selamat pagi Mas Doni
0: dan Kak Bayu.
1: Jadi melaporkan 946 hari Sabtu 11 Juli. Informasi adanya perbaikan jalan di sekitaran depan RS Samsu Hidayat.
0: Iya.
1: Untuk alat dari perbaikan sudah di lokasi akan tapi belum adanya perbaikan sehingga untuk arus lalin masih terpantau ramai lancar.
0: Oke, siap. Oh, ini dia
1: alat. Demikian yang dapat kami laporkan dari depan RS Samsu Hidayat.
0: Thank you Pak Bayu untuk laporannya. Kita geser untuk menyimak berita ringkas. News Flash.
2: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia resmi menduduki peringkat 75 dunia dalam daftar terbaru yang dirilis hari ini. Kenaikan drastis ini terjadi setelah kemenangan berturut-turut dalam 4 pertandingan kualifikasi terakhir. Pelatih menyatakan fokus tim kini beralih kepada persiapan laga bulan depan. Demikian News Flash.

0: Pak Apriliano, monggo Pak laporannya.
1: Semangat pagi.
0: Semangat
1: pagi teman-teman semua Rasika yang sedang bertugas di hari Sabtu ataupun yang sedang liburan di hari Sabtu. Mau menginfokan trip saya dari Semarang menuju Salatiga via tol, masuk Gayam Sari, keluar di exit tol Bawen. Alhamdulillah ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada catatan-catatan ya Mas.
0: Siap.
1: Doni. Ramai lancar saja. Dan cuaca mantap.
0: Mantap.
1: Masih agak-agak dingin-dingin dikit. Oke, gitu aja Mas Doni infonya. Terima kasih. Semangat pagi selalu.
0: Thank you. Pak Apriliano. Agak dingin-dingin ya. Mungkin bisa agak gerak-gerak badan dikit. Mancal-mancal dikit. Pak Apriliano, dilanjut sama Pak Taufik Apriliawan. Ini manusia-manusia, bapak-bapak lahir di bulan April ya, bisa berurutan. Pak Apriliano sama lanjut Pak Taufik Apriliawan. Pagi, mau nanya, kalau mau ke Solo dari Semarang lewat jalur konvensional, apakah ada ketersendatan? So far nggak ada, Pak. Sejauh ini masih aman-aman jalur ke arah Solo dari Semarang ya. Tetap hati-hati di jalan. Pak Taufik Apriliawan, lanjut sama Pak Miftah. Pagi, Mas Don. Menginfokan traffic light Suharti, arah masuk ke Gatsu, ada truk gandeng, mogok, ya, pas di tikungan. Sudah ada mekanik dan Pak Polisi yang ngatur. Lalin masih lancar sih sementara ini. Oke. Menjadi pengingat saja ya, yang lewat di traffic light Suharti arah masuk ke Gatsu, ada truk gandeng mogok persis di tikungan. Pak Agus Jaya, monggo Pak Agus Jaya.
2: Selamat siang Mas Doni, selamat siang kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Krapyak menuju ke Kendal. Terima kasih Mas Doni.
0: Krapyak Kendal, kita cek perkembangannya. Krapyak ke Kendal, Krapyak masuk ke arah Mangkang, aman, Kaliwung Kendal. Apik Pak, laporannya Pak, gak ada masalah Pak, kabar bagus. Tetap hati-hati di jalan, Pak Agus, terima kasih bersama Rasika.
3: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
4: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Semarang 2026-2031. Usai dilantik, Sukendro membuat terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa harus menambah tunjangan. Langkah ini adalah dengan mengusulkan kebijakan penempatan ASN di lokasi kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing, guna menekan biaya transportasi harian. Usulan ini akan segera dibawa ke mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baber Cakat dengan tetap memperhatikan keputusan organisasi.
6: Anggota Korpri itu tidak harus dengan penambahan tunjangan. Tadi Pak Bupati sudah ngendikan belum bisa meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan penghasilan. Kita akan cari yang lain tunjangan. Mungkin kita mendekatkan teman-teman ASN Korpri itu untuk bekerja di wilayah terdekat. Wilayah terdekat dari rumah. Itu salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan. Kita usulkan lewat Baper Jakat, tim penilai kinerja, untuk penempatan mereka di tempat kerja yang berdekatan dengan rumah. Karena itu bisa menekan biaya pengeluaran.
3: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta pengurus baru tetap guyub rukun dan kompak. Bupati mengakui Pemkab belum bisa menaikkan tambahan penghasilan pegawai karena keterbatasan anggaran. Namun hak seperti gaji

0: Selama tahun ini sudah tembus 23 triliun rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan kekuatan utama Jawa Tengah berada pada kesiapan tenaga kerja yang didukung ribuan sekolah vokasi serta balai latihan kerja. Guna menjaga tren positif ini, Pemprov kini telah menyiapkan 12 kabupaten kota sebagai kawasan industri baru. Langkah ekspansi yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas ini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus mewadahi lebih banyak sektor padat karya di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Happy weekend. Selamat akhir pekan. Terima kasih masih bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar bersama Anda. Tadi adalah Sabrina. That should

Bimi. Kata Kamelia, kok gak Justin Bieber? Oh iya, maaf saya gak tahu. Tapi lagunya keren sih. Membawa kita ke nuansa yang berbeda dengan tempo yang easy listening gitu ya. Sabtu-sabtu jalannya lancar, nyenengin ya. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari perjalanan silakan dibagikan, cerita-cerita dari perjalanan, POV-POV yang terlintas ketika kita mengikuti perkembangan peristiwa di sekitar kita, bisa juga ya saling dibagikan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Yang sekarang lagi jadi salah satu ya, yang lagi jadi perbincangan itu soal B50. Itu bulan Juli ini udah di launch tuh. Sebentar lagi akan ada di pom bensin Pertamina di seluruh Indonesia. B50 ini mandatory ya. Kayak ya program dalam tanda kutip wajib dari pemerintahan Presiden Prabowo. B50. Apa plusnya? Plusnya itu kita hemat devisa. Kemarin saya baca sampai 170 triliun hemat devisa karena kita mengurangi impor untuk apa? Menghemat devisa ya. Impor solar dikurangi gitu karena kita bisa bikin B50. B50 ini ya yang sering kita dengar lah, dia 50% dari biofuel ya, dari minyak sawit, sama 50%-nya BBM fosil. Kabar baiknya itu ada beberapa challenge, ada tantangannya, diantaranya dari para pengusaha logistik ya, ini kayaknya kita harus keluar ongkos lebih banyak untuk perbaikan mesin gitu, ada yang bilang begitu. Terus dari sisi produksi kita nyukupin enggak nih CPO kita untuk produksi B50 gitu. Ya, ini memang masih hangat dibicarakan tentang B50 ya, sisi plus minusnya, tapi sejauh ini pemerintah udah hitung-hitung ini banyak manfaatnya daripada madorotnya. Maka jalan dah ini program mandatory B50.

0: di Kedung Sepur.
1: Saya ke jalur timur tengah dulu memantau perkembangan di sana. Kelihatan agak-agak padat di Pasar Meranggen, kawan, terutama yang dari arah Purwodadi ke Semarang ya, agak lebih panjangan. Dari arah sebaliknya juga ada antre. Kemudian dari jalur alternatif Onggorawe ini juga ada antrean. Semoga karena volume aja, karena putar balik kendaraan di depan seputaran Polsek itu. Itu aja maksudnya, gak ada kejadian apa-apa gitu. Kemudian lanjut Karangawen, Gubuk, sampai Godong. Secara umum juga aman, padat-padat dikit di Godong, biasalah aktivitas pasar ya. Kemudian perkembangan terkini Pantura Timur bagaimana? Masih aman juga, Semarang Demak dua arah, Demak Kudus dua arah, termasuk Lingkar Demak juga masih aman. Lingkar Kudus yang dari arah Pati ke Kudus ya, itu agak-agak ada antrean di seputaran simpang Jalan Suryo Kusumo. Nah, di situ dari arah Pati itu ada antrean. Lalu di kota, jalur Kota Kudus juga ada antrean yang dari arah Pati ke Kudus ya, di seputaran Rumah Sakit Aisyah Kudus. Ke Pantura Barat, ini secara umum kalau Anda luncuran di jalur Pantura Barat, Semarang mulai Kalibanteng ya, Mangkang, Kendal, Weleri, ini secara umum enggak ada masalah. Padet-padet kelihatan di seputaran KIW ya, kawasan industri Wijaya Kusuma arah yang ke Semarang. Ini semoga karena volume aja ya. Ini sampai di gerbang KIW itu. Jadi mohon sabar yang masuk jalur KIW menuju ke arah Semarang Kota. Ke kawasan selatan Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga masih aman. Termasuk jalur naik Semarang Lantai 2, Gombel. Ini juga secara umum gak ada masalah. Kabar bagus lah. Nanti update terus ya buat Anda yang masih dalam perjalanan. Ini ada informasi dari Pak Al Zikri. Monggo Pak Al.
2: Selamat siang Mas Doni. Ini mau OTW ke Tingkir, exit tol Tingkir. Ada COD-an sama teman.
1: Okay.
2: Salin bagaimana Mas Doni? Terima kasih. Oh ya, Nuwun Sewu, itu Bapak Taufik Apriliawan apa? Taufik Apriliawan putranya Pak Suhadi ya?
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
1: Bapak Taufik Apriliawan putranya Pak Suhadi ya? Bisa dijawab Pak Taufik Apriliawan. Pak Al Jikri, makasih ya. Jalan tol keluar di exit tol Tingkir. Ini sejauh ini masih aman, Pak. Nggak ada catatan yang menakutkan. Pak Sondong, lanjut dengan laporan berikutnya. Monggo, Pak Sondong.
3: Lanjut melaporkan, Mas Doni. Yes. 10.06 sudah masuk Lingkar Weleri ya. Mm-mm. Lancar dari Lingkar Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Cepiring, sampai Lingkar Weleri. Terpantau masih cukup lancar.
1: Amin.
3: Meskipun ada sedikit pengecoran pembatas jalan yang di tengah itu, tapi masih kondusif di kedua arahnya. Kedepannya gimana nanti saya update lagi Mas Doni.
1: Okay. Terima kasih
3: Mas Doni. Di Gringsing ada antrian ya, yang Gringsing dari Batang ke arah Weleri. Karena ada aktivitas bongkar material di sekitaran perbaikan jalan Gringsing Mas Doni. Okay. Itu apa itu, seperti untuk selokan gitu Mas Doni ya. Jadi lajur kan kiri tertutup, praktis lajur kanan ini bergantian Mas Doni.
1: Siap.
3: Dari menyempit ya, karena harus bergantian masuk ke lajur kanannya. Yang ke arah barat terpantau lancar. Terima kasih.
1: Makasih Pak Sondong.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: yang biasa lewat arteri pelabuhan. Ini ada kabar tadi Pak Bayu yang berbagi informasi, ada pekerjaan pengecoran jalan di ruas arteri Yosudarso 10 Juli sampai 10 September. Juli, Agustus, September, 3 bulan. Dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan SMK Nasima, arah yang ke pelabuhan. Karena itu kendaraan besar bisa lewat jalan tol dan kendaraan kecil atau sepeda motor bisa lewat PRPP yang mau ke arah pelabuhan atau Demak. Dan tadi waktu lintas di sana Pak Bayu cerita sekitar jam 10-an ya, ini alat berat sudah standby gitu, tapi belum ada pekerjaan memang. Kemudian sekarang ini situasi di arteri pelabuhan saya lihat untuk yang kelihatan antre itu di seputaran ini ya, Indonesia Power ya, menuju ke seputaran Rumah Pompa Kali Tenggang itu ada antrean. Lalu sebelum Kubro ini juga ada antrean lumayan panjang, putaran di situ ya, sama ada perbaikan jalan juga sampai masuk menuju mendekati simpang menuju ke arah Raya Kaligawe. Itu arah Kaligawe, arah ke pelabuhan aman, termasuk yang mau keluar di eksit tol Mukti Harjo arah ke pelabuhan ini juga aman. Sementara di Raya Kaligawe di bawah jalan tol ya, di bawah jembatan tol menuju ke arah kota, ada antrean ya, mulai bawah jembatan tol sampai lintasan kereta api. Dari arah sebaliknya juga sama. Ini semoga karena ada kereta yang lewat aja, juki-jaki-juki-jaki-juk, ada kereta lewat. Jadi biasa dong kalau ada antrean, jadi mohon sabar. Pak Firdaus, monggo.
1: Standby, itu tadi belum ada pekerjaan memang.
0: Ini di mana Pak?
1: Kemudian, sekarang ini...
2: Ada antrean apa ini Mas? Uh-uh. Ada perbaikan atau... Ada truk mogok, ini diberhentikan dulu ini di KM berapa ini kelihatan ini Mas? Ya mau ke rest area Ungaran nih.
0: Oke, mau ke rest area Ungaran. Ada antrean dihentik, ada antrean kendaraan dihentikan dulu. Coba saya lihat. Iya ya. Saya belum dapat kabar ada apa, coba nanti kita sampaikan, kita cari tambahan informasi. Makasih ya, mendekati rest area Ungaran ada antrean. Pak Rishaka, minta info, Kendal Purwodadi baiknya lewat mana? Kendal Purwodadi, kalau Kendal ke arah, maksudnya lewat mana itu apa? Jalan non-tol aman, jalan tol juga aman. Kemudian lewat tengah kota Semarang ini sejauh ini masih aman kok, padat-padat biasa aja ya di Kalibanteng gitu. Terus nanti ke Purwodadi padatnya di Meranggen aja, tapi ya biasa, nggak yang panjang-panjang banget. Itu ya Pak Rish. Oke. Di samping kiri ada truk muat besi. Ya, ini yang tadi ya, yang Pak Firdaus. Jadi menjelang apa rest area Ungaran itu ada antrean dihentikan begitu. Di samping kiri ada truk muat besi. Oke, Pak Firdaus, matur nuwun untuk update-nya.
3: News Flash.
4: Para peneliti di Universitas Airlangga Surabaya berhasil menemukan metode baru untuk menyembuhkan luka diabetes hari ini. Metode ini memanfaatkan gel dari biodata laut lokal yang membuat luka sembuh 2 kali lebih cepat. Penelitian intensif ini telah mendapat persetujuan resmi dari uji klinis pada manusia. Demikian News Flash.
0: Pak Eli di Jepara, monggo Pak laporannya.
5: Assalamualaikum, mohon info jalur dari Demak ke Bandara.
0: Demak ke Bandara aman Pak, jalur ke arah sono aman, jadi Demak ke Semarang lewat arteri pelabuhan. Nah mungkin akses masuknya ya agak-agak sabar ya masuk ke arteri pelabuhan. Pak Firdaus update-nya Pak?
2: Sepertinya itu truk
6: Tepatnya di ini mas, konstruksi jembatan mas, di KM425 itu kan ada konstruksi, jadi truknya masuk ke situ mau bongkar ke situ, jadi tadi truknya haluan, cari haluannya mas di situ mas.
0: Oke, situ aja. Oke, manuver ya truk proyek gitu. Oke, makasih Pak Firdaus. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Alright, Anda mungkin perjalanan jarak jauh nih, liburan gitu kan. Ada kan apa pengingat bahwa okay, kalau lelah istirahat dulu. Jangan paksakan mengendarai kendaraan ketika Anda sedang lelah, apalagi mengantuk. Jika kau lelah denganku, istirahat dulu. Saya Doni Asar masih bersama Anda di Klara Kota akhir pekan. Tentu dari Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: tindak pidana khusus. Itu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangan resmi hari Sabtu ini. Keputusan itu merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu kata Anang. Dan Anang juga mengatakan Kejagung menghormati keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah dan memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Korps Adiaksa tetap berjalan dengan baik. Dan Kejaksaan Agung pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir. Sebelumnya kita dengar Jampitsus Febri Adriansyah ini memberikan pernyataan kepada publik ya terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik. Itu yang disampaikan Febri dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejagung pada hari Jumat kemarin. Itu yang di depan panggung. Yang di belakang panggung, kita mendengar berbagai analisa. Saya tidak bilang spekulasi, walaupun para analis juga mengatakan ini spekulasi. Tapi kita tidak akan bahas soal itu, kita akan ikuti perkembangan beritanya saja bagaimana setelah ada kabar bahwa Jampitsus ini mengundurkan diri, kawan. Langsung balik ke jalan dong kita ya, memantau jalan bareng-bareng di akhir pekan ini. Sejauh ini kabar-kabar bagus yang Anda sampaikan terkait dengan kondisi jalan raya, walaupun ada titik-titik yang perlu mendapat perhatian karena ada antrean cukup panjang, ada ketersendatan, ada perlambatan ya. Kabar-kabar itu terus yang sudah berbagi informasi adalah Pak Dr. Agus. Selamat pagi Pak, ini mau perjalanan Boyolali ke Boyolali dari Semarang. Gimana arus lalu lintasnya? Lancarkah? Aman Dr. Agus secara umum Semarang ke Boyolali enggak ada antrean, enggak ada kepadatan, enggak ada catatan yang signifikan. Tetap hati-hati di jalan ya. Untuk Dr. Agus lagi perjalanan. Nah, kalau ini informasi yang akan melintasi di kawasan ini yang sudah mulai, baru aja nih ada notifikasi kecelakaan di kawasan Kalibanteng ya. Jadi ada kecelakaan persisnya itu di menuju ke arah Kalibanteng ya. Oke. Ini udah mulai ada kepadatan dan ini nyambung ya, mulai dari kawasan Krapya kemudian Simpang Hanoman menuju ke arah Kalibanteng. Kecelakaan ini saya belum dapat informasi lengkap. Kalau mungkin ada yang sedang melintas di kawasan Kalibanteng dari arah Krapya ya ke arah kota, nanti bisa berbagi update-nya. Monggo silakan untuk berbagi informasi.
1: Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: Peter, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tadi malam itu kawan saya siaran dan ada kabar yang saya kutip dari grup Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Kabar tentang seorang warga senior ya, karena udah sepuh, yang pagi itu pergi dari rumah izinnya ke alas, ke hutan gitu. Tapi sampai malam itu nggak balik gitu. Sehingga tadi malam itu sibuk banget di grup itu berbagi informasi gitu ya tentang berita ini. Namanya Mbah Sarimin. Ini sejak pagi meninggalkan rumah sampai malam itu belum kembali. Sampai tadi malam saya siaran jam 9 itu belum ada kabar. Masih terus sibuk tuh berbagi informasi sana sini ya. Saya lihat aktivitas di grup Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Di antaranya ini yang semalam disuarakan.
1: Sedulur-sedulur sogo sinten ingkang samareng Mbah Sarimin. Mbah Sarimin awit wainjing kisah saniki dereng mangsul, mbok menawi enten sing semerep tulung keluarga nyuwun kabar secepatnya.
0: Ya, Mbah Sarimin ini warga Sogo Nyatnyono, warga dusun Sogo RT 5 RW 5 Nyatnyono. Tadi malam sibuk sekali, saya lihat aktivitasnya saling bertukar informasi sana sini begitu ya, termasuk dari semua pihak lah, dari kepolisian juga, dari warga, dari pemangku wilayah gitu. Tadi pagi saya agak merinding mendengar beritanya gitu. Tadi pagi itu jam 8an sebelum saya siaran gitu ya. Saya baru ngecek ini info awal orang yang hilang Nyatnyono, warga Nyatnyono tadi malam infonya udah ditemukan pagi ini dalam kondisi gantung diri. Tadi pagi kabar itu yang saya baca, dan tadi pagi sibuk juga berita itu awalnya ada yang menyampaikan ini benar nggak, kemudian yang lain berbagi informasi sampai kemudian sudah ada kepastian, teman-teman polisi datang, ada juga ambulan gitu ya yang kemudian mengevakuasi jenazah dari kawasan hutan begitu, dibawa ke rumah duka. Jam 9.55 itu sampai di rumah duka di kawasan Sogo Nyatnyono, jenazah dievakuasi dari kawasan hutan tempat di mana jenazah ditemukan. Ini salah satu komentar tentang berita ini dari grup itu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun dipun temuaken Bapak Sarimin meninggal dunia dengan menggantungkan diri di tanah Sibudo.

0: Wijaya 80 terakhir kali. Pak Edi Wijanarko, terima kasih untuk memberikan kabar terkait dengan meninggalnya seorang warga di Nyatnyono ya, yang ditemukan pagi ini. Mengirimkan beberapa gambar juga suasana di rumah duka di Sogo Nyatnyono. Pak Edi Wijanarko, terima kasih. Lalu saya sambung ke Pak Narkoco. Pak Narkoco, monggo Pak laporannya.
1: Selamat siang, Rasika.
0: Oke, Pak.
1: Menginfokan ya, update terkini. Di depan Polsek Tulis Batang, arah ke timur. Ini di jalur sebelah kanan lagi ada pengerjaan pengaspalan. Jadi yang dari barat mau ke timur sudah ada antrian ya. Ini untuk kondisinya. Untuk lainnya yang dari timur ke barat terpantau masih ramai lancar.
0: Siap. Pantura Barat kawan, ditulis
1: di depan Bank BRI. Tulis
0: arah ke Semarang, arah ke timur. Ada pekerjaan jalan, sudah ada antrean melambat.
1: Siap. Update dari Pantura Barat.
0: Yoi.
1: Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih Pak Narkoco. Arah sebaliknya aman ya kawan. Video selanjutnya ada dua video, ini satunya. Lanjut Pak.
1: Nah, ini untuk penampakannya atau pengerjaannya di aspal jalur sebelah kanan ya.
0: Jalur sebelah kanan. Alright. Oh ini lagi di
1: pengaspalan di Pantura Tulis.
0: Ya.
1: Arah ke timur.
0: Oke, barusan melintasi Jogjik yang lagi ngaspal jalan di situ. Pak Narkoco matur nuwun ya untuk informasinya. Lanjut sama Pak Sondong yang juga jalan ke Pantura Barat. Update-nya Pak Sondong, monggo.
2: Doni 10.50 sudah masuk Kota Batang. Tadi dari Gringsing sampai Batang terpantau lancar.
0: Oke.
2: Itu pengaspalan jalan di depan Pasar Tulis. Menimbulkan sedikit antrian ya Mas Doni yang dari arah Batang menuju ke Kendal. Untuk kabarnya masih kondusif. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Condong.
3: News Flash. Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi dibuka di Jenewa hari ini. Lebih dari 190 negara hadir untuk menyepakati target baru pemberhentian penggunaan bahan bakar fosil. Pertemuan penting ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari ke depan. Demikian News Flash.
0: Lanjut sama Pak Ganjar Wasana, ini juga lewat Pantura Barat. Wih, banyak yang ngarah ke barat. Oke, ini di jalur Pleland Gringsing, Semarang.
4: Baru saja macet panjang.
0: Antre panjang di mana, Pak?
4: Keluar dari jalur konvensional, dari Pleland,
0: yui,
4: masuk ke Gringsing, arteri itu. Ini karena ada renovasi jalan. Tapi di pertigaan ditutup sama dibuat dua jalur sama polisi cepek itu. Jadi wah macetnya panjang. Ini udah baru aja terurai ini karena lolos dari itu, dari polisi cepek. Dibuat dua jalur, harusnya bisa satu jalur dibuat dua jalur. Begitulah kira-kira. Terima kasih.
0: Siap. Matur nuwun Pak Ganjar Wasana. Ya, siap-siap ya yang mau lewat Gringsing. Itu ada antrean lumayan panjang dari pertemuan jalur tuh. Sebetulnya itu kalau nggak ada polisi, nggak ada Pak Oga tuh aman. Tapi gara-gara beliau nih jadi antre gitu. Mohon sabar ya, Gringsing. Pak Adi Muhadib, monggo Pak update-nya ini 10.54. Sampai mana ini Pak?
5: Selamat Siang Mas Doni, yeah. Ini melintas di jembatan Kali Blorong Brangsong, okay. Ada sedikit ketersendatan Mas Doni.
0: Oh iya kak, dikit ya.
5: Padat merayap.
0: Oh iya mulai. Ya, iya.
5: Matur nuwun, selamat siang.
0: Siap. Oke. Ini mulai agak ada padat ya di Brangsong. Kelihatan nih. Emang belum panjang tapi lumayan arah yang ke Kendal ya di Brangsong. Pak Adi Muadib, terima kasih. Oh, ini ada tambahannya juga video dulu. Oke, ini situasinya. Truk-truk yang memenuhi jalan. Oke, Brangsong arah ke Kendal ada antrean walaupun enggak panjang-panjang banget, Pak ya.
5: Arah yang ke timur ya, Mas Doni,
0: arah
5: ke timur.
0: Iya. Arah ke Semarang. Itu dia. Terus yang di Semarang bagian barat saya ingatkan, saya remind lagi, masih ada antrean juga di kawasan industri Wijaya Kusuma ya. Antrean sampai di kawasan United Tractors sampai di gerbang KIW ada antrean karena volume aja sama manuver kendaraan biasanya di kawasan itu. Jadi mohon bersabar. Jet setter, go get her.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa sejumlah pemimpin daerah di Jawa Tengah oleh KPK memancing sorotan tajam dari publik. Terbaru Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, resmi menjadi kepala daerah keempat yang terciduk KPK atas dugaan kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. Kasus ini terasa sangat mengejutkan karena empat bupati di Jawa Tengah terjaring OTT hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kasus ini menambah daftar panjang hitam setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, serta Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman lebih dulu ditangkap. Dengan modus mulai dari suap jabatan, intervensi tender, hingga pemerasan anggaran THR. Rentetan kasus hukum ini seakan menjadi catatan hitam bagi jalannya reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot juga sudah membentuk satuan tugas terpadu untuk melakukan patroli rutin hingga pendinginan lahan secara berkala. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Keljo featuring Crescent Romansa. Ini lagu yang di chart Rasika 12 on trending edisi minggu kemarin itu masuk ke chart, tapi belum masuk di luar sih. Yuda bilang viral of the week. Keljo Romansa. Kalau suka besok masuk chart enggak ya? Dengerin besok dong. Tiap minggu ya jam 6 sampai jam 8 pagi. Yuda in the house ya. Chart Rasika 12 on trending. Saya Doni Asar masih nemenin Anda perjalanan di akhir pekan. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Satu hal tentang mata kita, pandangan kita kalau di jalan harus awas ya. Hari Swidi ngingetin jarak jangan terlalu dekat, menjaga jarak aman itu perlu sekali. Kemudian juga kalau mata agak capek-capek gitu ya, itu emang berarti harus istirahat sebentar. Tapi soal mata, hari-hari kita scrolling-scrolling bukan sih, siapa yang kagak ya. Itu mata kalau natap layar terus, itu kan ada aturan dari Bapak dan Ibu dokter mata ya, spesialis mata, dokter spesialis mata itu 20-20-20 rule, ya kan? 20 menit kita screen time, mata kita menatap layar 20 menit, jeda 20 detik aja dengan cara melihat sejauh 20 kaki. 20 kaki itu kalau ukuran kita 6 meteran lah, kira-kira begitu. Untuk Bapak Ibu dokter, confirm me if I am wrong ya. Atau correct me. Atau konfirmasi benar gitu. Tapi yang jelas 20 betul sih. Natap layar 20 menit, jeda 20 detik, natap jauh 20 kaki. 20 kaki itu kalau di kita 6 meteran kurang lebih. Alright, nah kalau begitu kita balik ke jalan lagi. Update berita dari jalan bersama Anda. Yang pertama Pak Roni dulu. Pak Roni monggo.
1: Semangat pagi.
0: Semangat Doni, pagi.
1: Mohon info ya. Itu lama OTW dari Kudus ke Semarang.
0: Iya.
1: Lancarkah? Apakah ada rob Mas Doni? Semangat pagi. Terima kasih Mas Doni.
0: Aman, enggak ada rob. Tadi saya cek, Sayung kok berhenti, kenapa ini? Okay. Serius nih, kok di, arah ke kota tapi kalau ke Kudus aman ya Pak ya? Dari Semarang, Demak, Kudus masih aman. Nah yang di jalur Sayung ke arah Semarang, ini kok mulai berhenti, ada apakah? Semoga karena volume aja dan putar balik ya. Biasa sih putar balik di batas kota itu toh. Jadi, aduh, saya lihat serem aja. Itu ada dua kontainer kanan kiri, di tengahnya dong motor-motor nyelonong di dalam. Ya Allah, di lorong itu. Dan dia agak kencang juga. Ya Allah, kendel banget ya. Ya. Oke. Okay. Itu situasinya di Pantura Timur arah ke Semarang yang di Pasar Sayung agak-agak melambat, ada antri dikit. Arah ke timur aman ya, Pak Ron. Lanjutnya sama Pak Joni Wirawan. Audio report. Siaran Rasika di daerah Jalan Pemuda Semarang kok hilang? Oh. Oke, okay. Makasih audio report-nya. Kita teruskan kepada yang berwenang. Tapi itu aman ya? Terdengar suara aku di situ? Ada ya? Oke. Okay. Aku takut ada sesuatu di sini. Pak Iwan kita melaporkan izin lintas Ronggorawi. Curug Sewu, Mijen, Pudak Payung, MAJT. Selamat weekend untuk kawan-kawan Rasika. Mas Doni pengen dengerin The Muffats. I miss you like crazy. Panas sahdu kayak lagu itu. Alright. Ditunggu ya Pak ya. Ibu di Dipati, makasih ya. Aku udah bisa joget-joget sambil denger One in a million. Lop sekebon. Buat Bang Doni. Lop sekebon balik. Jadi kita punya dua kebon penuh dengan cinta. One in a million. Itu jadi versi baru. Aku ngobrol sama Camelia. Itu di remix. Ya benar. Tapi agak nuansa aslinya hilang kan ya. Ya kan? Aku suka sih versi-versi baru. Cuman jangan menghilangkan dong Cia. Nuansa aslinya dong Cia. Pak Taslim Cleo. Apakah ada Rob? Enggak Pak. Sejauh ini belum. Oh ya kemarin Pak Sondong masih dengar nggak? Kalau masih dengar, kemarin Pak Sondong tuh ngasih kabar, pokoknya hari-hari ini insya Allah aman, karena robnya itu di bawah 1 meter ya. Bukan robnya. Istilahnya apa sih secara teknis itu kalau kata teman-teman di BMKG Maritim, ketinggian kalau di atas 1 meter itu nanti masuk ke jalan, kalau di bawah 1 meter itu nggak masuk ke jalan. Kira-kira begitu. Pak Sondong boleh diberi penjelasan lagi. Pak Eli Jupara, monggo Pak Eli.
2: Assalamualaikum Mas Yul.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu kalau ke bandara lewat jembatan bawah tol itu nganan arah pelabuhan bisa enggak ya lewat situ ya? Suwon.
0: Lewat bawah belok kanan. Kawan yang punya informasi bisa dibantu ya. Pak Eli di Jepara, bawa tol kanan ke arah pelabuhan, bisa nggak? Bisa nggak tuh maksudnya diizinkan nggak gitu ya? Kan suka dibuka tutup gitu kan. Tapi sekarang ini saya lihat situasinya, yang dari arah kota belok kiri menuju ke arah pelabuhan tuh ada antrean, titiknya di Kubro biasa. Nah, perkembangan baru juga dari exit tol Mukhtiarjo ke arah pelabuhan itu juga ada antrean sampai di atas jembatan tol. Dari arah pelabuhan masuk ke Raya Kaligawe itu ada antrean sebelum Pasar Kubro sampai mendekati ke simpang ke arah Raya Kaligawe. Itu situasinya. Kemudian ada antrean juga di bawah jembatan tol Kaligawe ke arah kota sampai di lintasan kereta api. Arah sebaliknya juga sama ada antrean. Jadi siap-siap yang lewat di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko. Monggo Pak laporannya.
3: Mas Doni, ini mengarah ke barat ya Mas, tapi menyoroti yang mengarah ke timur. Di KIKTL itu sampai ekornya itu sampai Iwamanuk tuh Mas. Iwamanuk ke timur Mas, jadi itu kan panjang.
0: Panjang ya.
3: Tapi itu emang nggak ada rekayasanya Mas TLD Mas, karena hampir tiap hari itu, bahkan kalau sore Mas, ATM itu macet tuh sampai mangkang Mas. Jauh banget, kasihan yang dari balik ke timur Mas, adanya mungkin ada perlu rekayasa atau TL-nya Mas.
0: Masuk
3: ke KIW. Atau satu Mas, kesedatan ya Mas.
0: Siap. Ya, KIW ini sampai sekarang juga masih ada antrean dan sering terjadi. Kalau kata Pak mana nih? Pak Ragil, ya itu traffic light-nya mungkin perlu di reset begitu kan. Siap, makasih Pak Ragil Priyo Jatmiko. Kemudian tadi udah semua ya, baik. Nanti kita teruskan berkelana kota. Saya rekap cepat beberapa catatan penting dari jalan berkaitan dengan ketidaklancaran. Yang pertama di Sayung ada antrean kawan, mulai dari Polsek Sayung, lebih lagi ke belakang sampai di kawasan batas kota. Tadi ada kabar antrean melambat, berhenti sebentar, tapi semoga karena volume aja dan putar balik ya di batas itu. Sementara di Raya Kaligawe masih ada ketidaklancaran juga di bawah tol, mulai dari SMP Badora Kaf Sultan Agung tuh menuju ke arah lintasan kereta api Kaligawe. Lalu arah sebaliknya juga ada kepadatan yang mau belok kiri menuju ke arah pelabuhan. Antrenya di sana mohon sabar. Termasuk yang dari arah exit tol Mukhtiarjo ya, ngarah ke pelabuhan. Dari arah pelabuhan ke Pasar Kubro juga ada antrean. Sabar. Mengingatkan lagi, siap-siap yang akan lewat KIW kawasan industri Wijaya Kusuma dari arah Mangkang itu ada antrean sampai ini sampai ini nih BPPK ya, BPPK. Kemudian yang ke Pantura Barat itu di Kendal tadi, oh masih ada nih di Brangsong agak padat-padat dikit ya, arah ke Kendal, sabar. Tapi lingkar Kalibungu aman, termasuk di kawasan Cepiring ini aman juga. Yang di Gringsing kawan, itu ada antrean lumayan ya, tapi sekarang udah berkurang sih, tapi masih ada antrean yang menuju ke arah timur, ke arah Semarang dari arah Batang. Nanti kita teruskan. Terus saya undang Anda bergabung, berbagi kabar dari perjalanan Anda.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Newsflash.
1: BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah pesisir hari ini. Gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar Laut Jawa dan Sumatera. Para nelayan diimbau untuk tidak melaut sementara waktu demi keselamatan. Demikian Newsflash.

ada lagu dari Michael Jackson yang aku agak surprise. Jadi Kamelia tuh bilang, yuk dengerin lagu Michael Jackson yang Chicago. As long as I live in this world, ya. Sejauh saya kenal Michael Jackson, kagak ada lagunya Chicago. Playlist aku kagak ada dia. Sejak aku denger album pertama dia, sampai beliau pass away, itu gak ada lagu itu. Ternyata ada story behind the song. Gimana Kamelia ceritanya? Itu lagu sebetulnya dibuat tahun 9 sekian gitu ya. Baru dirilis 2014. Ya kan? Ya. Oke, kalau Anda mungkin kayak sama saya, tidak update beritanya Michael Jackson setelah beliau mangkat ya, setelah dia tiada, mungkin gak ngerti. Kamelia, bagus tuh lagunya tuh, kita dengerin. Oke. Saya penasaran sekali gitu kan. Aku cari-cari gitu kan informasinya soal lagu Chicago-nya Michael Jackson. Ini lagu ditulis oleh Corey Rooney. Awalnya judulnya She Was Loving Me. Direkam itu tahun 99. Ya, direkam untuk sesi album Invisible tahun 99, tapi lagu itu kemudian habis direkam tapi enggak masuk di album ternyata. Baru kemudian diaransemen ulang oleh produser Timbaland dan dirilis secara anumerta, ada istilah anumerta juga, rilis album untuk album kompilasi X-Space tahun 2014. Dan ini konon kabarnya true story-nya Michael Jackson. Gitu ya. Oke, ini udah. Ini seorang pria yang bertemu dengan wanita di perjalanan menuju Chicago. Wanita itu mengaku gak punya pasangan dan berjuang merawat anak-anaknya, tapi Jackson akhirnya find out, mengetahui wanita itu bohong dan dia udah bendua. Kejamnya, tega-teganya gitu. Jadi ini lagu soal pengkhianatan dan rasa kecewa akibat perselingkuhan, di mana sang penyanyi awalnya percaya dengan ketulusan dan cerita sedih wanita itu. Dan kalau ada yang tadi aku sempat dengar, ini seolah-olah apa, orang ketiga gitu ya, cerita orang lain padahal ini cerita si Michael Jackson sendiri. Itu kata Sahibul Hikayat. Okay, this is Michael Jackson.

0: yang mau lewat jalan tol Semarang, Semarang Demak, so far so good, aman. Semarang ABC, ini kalau saya lihat secara umum juga nggak ada gangguan. Yang mau nanjak di Tembalang, itu aman. Dari Krapia ke Jatinggala juga aman. Cuma nanti yang keluar di eksit tol Krapia agak antri dikit ya, mohon bersabar. Lalu kalau mau naik 12 ke arah selatan ya, Semarang, Ungaran, menuju ke arah Solo, ini secara umum juga tidak ada gangguan. Gerbang tol Banyumanik aman dua arahnya, nggak ada antrean. Keluar di Tingkir, di Bawen, ini nggak ada masalah. Kemudian aman semua secara umum kalau Anda masuk TMJ sampai ke arah Solo. Kalau ada perkembangan baru di jalan tol, silakan dibagikan. Yang sudah berbagi kabar dan berbagi informasi, yang pertama adalah Pak Iwan kita dulu, yang tadi kasih kabar, oh perjalananku baik-baik aja dan akan lebih baik kalau bisa mendengarkan Mofats. I miss you like crazy. Okay. Pak Bagus Aditya, ini kasih informasi, monggo Pak.
1: Siang Mas Doni. Menginformasikan ya, perjalanan menuju ke arah selatan, ke arah Clayton City, Mas Doni.
0: Clayton City.
1: Perjalanan dari Banyumanik.
0: Yep.
1: Sampai di apa namanya, jalan Semangka nomor 7.
0: Siap.
1: Saya gak ketemu Mas Doni, Mas Siap. Doni di dalam lagi cuap-cuap kok.
0: Oh ya Allah.
1: Jadi saya gak bisa ketemu Mas Doni.
0: Hey, thank you.
1: Melanjutkan perjalanan ke Clayton City ya Mas okay, Doni ya.
0: Siap.
1: Via konven ya.
0: Alright.
1: Dari Banyumanik, Ungaran. Ungaran tadi mampir di Semangka nomor 7.
0: Oke. Okay.
1: Nanti lanjut di Salatiga, Boyolali, lanjut nanti di
0: Clayton
1: City. Kabar lanjut Mas Doni, matur suwun.
0: Nanti di update ya Pak, tapi kalau sekarang ini nih, sejauh ini kalau sampai Salatiga, sampai Boyolali, ini secara umum gak ada gangguan yang berarti. Tetap hati-hati di jalan, terima kasih mampir. Pak Ruista, monggo. Oi. Ini di mana? Di kafe.
2: Ini Mas Doni dengerin ya. Selalu Rasika.
0: Ini di mana, Pak?
2: Dep selalu di Rasika. Di Bawen.
0: Di Bawen. Oke. Enggak apa-apa kok sebut brandnya. Karena dengerin Rasika. Ibu Mirjawati. Siap Mas Doni, mau nanya, Lalin dari gate Banyumanik ke gate Prambanan sampai Jogja lancar nggak? Iya, kalau Banyumanik tadi nyampai ke arah selatan ya. Aman Bu, aman. Semoga perjalanan nanti menyenangkan juga. Akhir pekan ini lewat jalur tol all the way. Dari gate Banyumanik ke gate Prambanan sampai Jogja. Pak Al Zikri, mau nggak Pak?
3: Mas Doni,
0: ya.
3: Sudah masuk tol lagi. Mm-mm. Dari Tingkir mau OTW arah pulang, Lalin PP lancar. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, matur nuwun Pak Al Zikri. Pak Ruista, itu di warung DCL LSI Mbawen, di warung DCLSI Mbawen. Apa itu Pak? Sorry Pak, LSI itu nama apa Pak? Okay, thank you ya Pak ya. Okay, salam buat di situ yang lagi dengerin Rasika, dan sekarang dengerin lagu dari Mavet, I miss you like crazy.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan menerima laporan dugaan perusakan lahan pertanian tembakau milik seorang warga di Dusun Paningkin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Sebanyak sekitar 2.000 pohon tembakau dilaporkan rusak setelah diduga disemprot cairan pembasmi rumput oleh orang tidak dikenal. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dari Polsek Pademawu. Kejadian diperkirakan terjadi pada Kamis 9 Juli 2026, sekitar pukul 15.00.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan pasar kota Bojonegoro mulai memasuki tahap persiapan. Proyek senilai hampir 80 miliar itu diperkirakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli. Namun waktu pelaksanaan yang hanya sekitar 6 bulan memunculkan kekhawatiran proyek tersebut berpotensi molor. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Prianto bilang, kontraktor pelaksana harus benar-benar memperhitungkan sisa waktu pengerjaan agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Mungkin ada yang berasa kena bawang dengar lagunya Now featuring Ariel Semana sesi potret. Ke jalan raya ada ketersendatan di Lingkar Kudus. Ketersendatan terkait perbaikan Lingkar Kudus arah ke barat. Simpulnya di traffic light Jepang, ekornya sampai garasi PO Haryanto. Mobil kecil lewat kota aja. Itu laporan Pak Rubianto Ruby. Matur nuwun Pak, ini videonya. Oke, antre. Oke, siap. Jadi sekali lagi di Lingkar Kudus ya, kawan, terkait dengan perbaikan jalan di Lingkar Kudus arah yang ke barat ya. Arah ke Kudus dari Pati berarti ya, ada ketersendatan. Simpulnya itu di traffic light Jepang, ekornya sampai di garasi PO Haryanto. Mobil kecil lewat kota aja, itu advice dari Pak Rubianto Ruby. Pak Ruista mengatakan di Lion Superindo Indonesia Bawen, kafenya kantinnya mendengarkan Rasika. Terima kasih informasinya. News Flash.
1: Kementerian Pendidikan meluncurkan program Beasiswa Digital Nasional untuk 50.000 mahasiswa hari ini. Program ini mencakup pelatihan gratis di bidang keanaman cyber langsung dari pakar industri global. Pendaftaran resmi dibuka melalui situs daring mulai siang ini. Demikian News Flash.
2: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Rasika USA.
1: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
2: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
3: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
2: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
3: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, patuh percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
2: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
3: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
2: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: lagu yang membuat kita ingat masa SMA. Kalau baby boomer itu lama banget ya, beberapa 40 tahun lalu mungkin. Kalau X mungkin 30 tahunan. Kalau Pak Musa Rido mungkin baru 10 tahun lalu, ini bapak-bapak dari generasi milenial. Kasih laporan dari perjalanan, monggo Pak Musa Rido.
1: Selamat siang Pak Dodi.
0: Siang.
1: Salam sehat.
0: Sama-sama.
1: Melaporkan dari area Batang, Gringsing. Seperti biasa, ketersendatan di wilayah Gringsing ya, lagi perbaikan jalan, melihat panjang.
0: Iya.
1: Saya nggak sempat video tadi. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Tadi di depan ada Pak Musa Rido, sudah ada beberapa kawan yang juga laporan, ada videonya juga. Itu ada yang bilang faktor Pak Oga juga ngaruh adanya antrean di situ, katanya begitu. Lanjut dari Pantura Barat Gringsing ke Pantura Timur Jepara ya, Pak Sauka Anom yang kasih kabar, monggo Pak Sauka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya yang ada di Rasika mengabarkan bahwa perjalanan dari Jepara sampai Semarang lancar jaya lewat bawah.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak ada kendala satupun. Begitu salam-salam buat bolo-bolo sahabat Rasika dimanapun Anda berada, sehat selalu dan terus beraktivitas.
0: Thank you.
2: Sukses.
0: Yep. Walaupun weekend tetap aktivitas ya, pokoknya kita pasukan anti-prey kalau memang weekend tetap kerja, liburnya di weekdays, seru buat jalan-jalan sepi. Pak Edi Harjono, monggo Pak, di injury time, masuk laporan Pak Edi Harjono, monggo.
3: Selamat siang Mas. Saya hanya memonitor, memonitor absen saja ya Mas Doni.
0: Makasih.
3: Ini Mas Doni kan mau turun nanti jam 3. Cuap-cuap lagi toh.
0: Aduh,
3: ya, monggo ya. Silahkan bubuk siap.
0: Iya.
3: Matur suwun Mas Doni.
0: Makasih. Iya beneran bubuk siap dulu bentar. Oke, sebelum saya tutup lapak ya, saya rekap cepat beberapa informasi yang perlu saya ingatkan. Yang tidak lancar diantaranya kalau Anda akan lewat Mangkang. Jadi sekarang ini ada antrean masih simpulnya di gerbang KIW. Itu ke belakang. Lumayan ya, sampai di kantor BPPK arah ke Kota Semarang. Kemudian di eksit tol Krapi agak antre juga, mohon sabar yang mau keluar di sana. Kemudian di Pantura Timur itu di satu Lingkar Kudus yang arah di traffic light Jepang ya, arah ke kota dari arah Pati ke arah Kudus itu ada antrean. Kemudian Pantura Timur lain di Demak itu ada antrean sekarang di kawasan Hartono sampai di Polsek Sayung, arah sebaliknya juga sama. Ini biasa karena putar balik kendaraan di sana. Sementara itu di Raya Kaligawe lintasan kereta api masih ada antrean juga di sana. Yang mau di putaran Kubro juga agak antre sedikit, mohon bersabar. Kalau ke atas sejauh ini masih aman ya, Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 lewat Gombel gak ada masalah. Padat-padat dikit nanti di traffic light ada Setiabudi, agak antre lumayan sih, mohon bersabar. Kemudian Bablas naik sampai Ungaran, Bawen, ini secara umum gak ada gangguan besar. Saya sign out dulu, abis ini kita simak Mutiara Hikmah. Lanjut nanti jam 1 jeng Andin nemenin Anda di Ngelaras Sari. Selamat istirahat siang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan kegiatan ini bukan berupa pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali. Hingga kini Kejati Jawa Tengah memastikan belum menemukan adanya dugaan pelanggaran karena proses pendataan masih terus berjalan dan hasilnya akan langsung dihimpun untuk dilaporkan ke pusat. Aliansi Masyarakat Antikorupsi atau ASMAK menyerahkan laporan kerugian nyata sektor UMKM akibat insiden mati lampu total atau blackout melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini memuat dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN. Perwakilan ASMAK Thomas meminta Kejati Jawa Tengah menjadi jembatan yang transparan agar penderitaan pengusaha kecil segera mendapatkan keadilan hukum. Thomas mencontohkan pengusaha roti di Kabupaten Kudus harus merugi karena adonan gagal berkembang saat oven mati, serta banyaknya stok ikan yang membusuk akibat mesin pendingin padam. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan memastikan seluruh dokumen dan tuntutan ASMAK akan segera dikirim dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD non-keuangan milik Pemprov Jawa Tengah yang belum mampu menyetor dividen. Perusahaan masih dibebani rugi kumulatif akibat sengketa lahan 40 hektar serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prasetyo menyatakan status lahan kini sudah clear menjadi HGB sejak tahun 2023. Untuk itu Pemprov kini bergerak cepat mencari investor strategis guna membangun kawasan hotel di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Sesuai arahan gubernur, langkah jangka pendek akan difokuskan pada revitalisasi Grand Mairo Koco sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya PHK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

menakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 11 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 4 dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

ibu-ibu, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Inggih ingkang miwitan kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.

menampal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah. Sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.

mana? Mergo pun ngeten niku dhewe pun Gusti Allah fastabiqul khairat dhewe pun kanjeng ba'diru bil a'mali sholihah. Mboten saged niku. Mboten kena disumayani kesaenan niku. Nggih ta? Nek sampe sampean sumayani ojo mana gak sampean lakoni, sampe dilakoni dijawab dening kanjeng Nabi fastakunu fitnatun kakito ilailil mudhlin bakal ono fitnah. Gitu, lah fitnah ini kados pundi kanjeng Nabi padha mek pedhot-pedhote bengi. Alhamdulillahi rabbil alamin khusyuk arrahmanir rahim dilewer. Gitu boten? Maliki yaumiddin dilu iyyaka na'budu dilewer wa iyyaka nasta'in dilu maneh. Nggih sae warna-warni nanu-nanu. Gitu. Nggih niki merga napa? Mboten fastabiqul. Ayo sing istiqomah. Sing disiapno. Nggih ta? Seneng kali kula niku sing rodok napa? Dijogo manah niku. Kadang-kadang enten nggih ngapunten kanca-kanca niku kepingin iso madhep teng Gusti Allah oleh madhep iso khusyuk. Mek wis khusyuk ndadekno seneng, ndadekno rindu. Mboten mari-mari, nggih napa mboten? Mek pancen mari mergo kepaksa awake gak mampu, nggih napa mboten? Tapi sampean kali kula niku ya napa? Iso khusyuk, iso hadir atine, iso seneng zikir ibadah niku ya napa? Wong durung-durung wis ndelek senenge awake dhewe. Awake dhewe. Aku kok lak melok zikir ah. Aku tak melok maca maulid ah, aku tak melok maca manakib ah. Apa iku rodok suwe? Mek wis suwe apa? Aku telek nggonan ah, sing rodok kenek senden. Dorong-dorong wis genakno senenge awake dhewe. Ayo pundi mujahadah. Niki dinapak-napakno niku angel. Nelek seneng teng Gusti Allah niku. Mek sampean niku telek seneng, ilangno bagiane senenge awake dhewe ditemeni teng Gusti Allah. Ngeten lho. Kok tak pengin takon. Saman pengin dadi wali napa mboten? Kaget ta wong ditawari kok. Men kepengin dadi wali napa mboten? Mun mungkin sungkan. Ben kula rada alus ta titik. Saman kali kula niku kepingin uang sing dicintai Gusti Allah napa mboten? Saestu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu iku memberi satu praktek sing pertama senajan sak iso-isomu pancen kudu iso wong minangka kewajibanmu. Syarat sing pertama kon ojo sampai waktu madhep nang Gusti Allah ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan. Lah nek sampean niku ngerasa kepaksa, ya napa sampean kali kula iso seneng niku? Ojo maneh ibadah sing gak cocok karo hawa nafsu. Wong rabi paksa nggih mboten enak kok. Nggih napa mboten? Mboten saged. Ojo kepaksa. Sing nomor loro, sak badane nglakoni balekno menyang Gusti Allah. Aku iso ngene iso ngono iku mergo apa? Mergo rahmat pitulunge Allah. Mek sampean mboten saged nutup kaya ngeten ing dalem zikir ibadah teng Gusti Allah, aja arep-arep nur Gusti Allah niku manggon teng ati kula kali sampean. Niku an apa? Awalut tajalli tajallil af'al. Niki permasalahan niku. Pun nggih, sing nomor siji istiqomah. Sing nomor loro selalu meningkat. Nggih ta? Napa meningkat niku napa? Cara mriki. Mundhak. Nggih. Wau kawula sampun matur. Napa ingkang kula aturaken kula wau? Kula kali jenengan niku umat go pok. Nggih ta? Sing ditingkatno niku napane? Cara zahir. Sembayang duha sakmono, tahajud wolu, kangelan wong loro mawon gruneng kok.

kuat kula kali sampean niku mboten kuat. Napa malah sak awak kula kali sampean? Sampean tilok al hadis alladzi rawi Imam At-Tirmidzi an Sayyidina Abdullah bin Bushrin radhiyallahu an setunggalipun sahabat niku matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi ana apa inna syara'a al-islam qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bi kula matur Kanjeng Nabi ana apa aturan syariat ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah niku kathah sanget nek kathah lha apa mboten mampu kita tolong Kanjeng Nabi kula niku panjenengan paringi sumerap setunggal mawon damel jimatan kula dunia akhirat. Jadi sing dimaksud meningkat niku aja cara zahir mboten kuat kula kali panjenengan niku ayo cara batin lho cara meningkatkan cara batin niku dos pundi ayo sing es tu di estokno nang Gusti Allah dalane estu niku napa ayo diaturno disu awake menyang Gusti Allah makrifate dibuktekno menyang Gusti Allah wekdal badhe seboten Gusti Allah la opo kuwe dalem ya Allah dalem dalem sapa sampean semerat mungkin niku ya opo getare atimu ya apa nak jeru ni kumereng sengi nak jeru ni hatimu waktu kowe matur menyang Gusti Allah tambah kuat apa ndak mek sampean kali kowe niku tambah kuat secara siri napa niku berarti pun mulai ngancik dipun jawab dening Gusti Allah ya padha mek malam Lailatul Qadar apa tandane Lailatul Qadar kon ngrasa siak-siak hatimu ngrasa tipis sak ngeten ta nggih ta ya napa sampean wekdal matur dalem ya Allah niki mek cara tarekat niku diomongin apa wukuful golek lerehno atimu mandekno atimu sakliyane Gusti Allah ilingno Gusti Allah mek pun leren matur dalem ya Allah dalem ala apa badhe sowan dhateng ngersa panjenengan ya Allah kawula panjenengan ya Allah ingkang bodho ya Allah ingkang ino ya Allah ingkang apes ya Allah ampun panjenengan pirsani kewontenan kula ya Allah namun panjenengan pirsani manah kula niki ya Allah rahmat panjenengan ingkang langkung kula ajeng-ajeng ya Allah tinimbang bekti kula agungipun pengapura panjenengan ya Allah ingkang kawula pirsani tinimbang dosa kula matur nate matur napa dereng usak deg sak enek kita pokoke usolli pokoke la ilaha illallah pokoke auzubillahi minasyaitonir rajim kita sare setan iblis niku murang-muring krungu enake dhewe titik-titik auzubillah wong nafsu dhewe sing seneng kok aku sing dilokno nggih napa mboten Allah nggih auzubillah ya auzubillah minangka sunnatur rasul lak ngeten ta tapi cara pengobatan nggih mboten saged ya ilang ngono awakmu dhewe auzu soyan dhewe auzu nggih napa mboten gara-gara kon kuwi apa tan gara-gara apa wong aku gak nyenggol kok mau lah kon apa kon kangen dhewe ngono lho lamun kepingin dhewe ngono balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun kita ngeten dalem ya Allah dalem ya Allah ra ngeten ta mek pun ngeten ki jenengan kali kula niku napa matur male la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir ngene apa mboten mboten krasa male astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilai nek pun ngeten kan mboten krasa kula kali sampean niku napa nyebut Allah Allah niki napa oleh nyebut Allah merga enten dorongan wonten sak lebetipun mana selama ini kula kali jenengan niku mboten ngeten dipaksa no teko njaba aku niat sembahyang dipaksa no dilebokno nang ati nggih kangelan gimana pembetul? Ojo mana? Napa maca fatihai, maca zikir sampai niate dhewe Allah kula niat sembahyang zuhur pun kelebonan pikiran sing boten boten pun jadi sing kula omong no niku napa? Ayo makin meningkat ing dalem estu ne
Ingkang nomor tiga, napa tandane nyesep nersep nurul yakin wal ma'rifah? Ayo selalu terdidik ing dalem oleh madhep teng Gusti Allah, mangawula teng Gusti Allah. Ayo terdidik, aja ngerasa cukup, aja ngerasa beres, aja ngerasa wis mari, aja. Saman cilok teng hadis sahih alladzi saking panjenenganipun sahabat Aghor Al-Muzani. Gita, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dawuh, innahu la yughanu ala qalbi. Atiku iki selalu ketutupan karo Gusti Allah. Boten ketutupan kotor, ketutupan sirun min asrarillah. Songko sirine Gusti Allah. Mangkane aku iki njaluk ngepura menyang Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi gak duwe dosa kok njaluk sepura niku lho. Niki makome Kanjeng Nabi kurang sampurna didik ngrasa salah, ngrasa duwe dosa. Dadi Kanjeng Nabi niku mboten marini, setiap Rasulullah niku ibadah teng Gusti Allah selalu napa? Selalu katon dening Gusti Allah niku dipun katonaken napa? Ya Muhammad, apa sing kon lakoni Muhammad sik durung cukup Muhammad, ana mana derajat sing luwih mulya Muhammad ana ing ngersaku. Ayo aja ngrasa cu selalu terdidik pun dadi cara ringkes napa mek kula kali sampean niku kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing slamet mulya ana ngersanipun Gusti Allah, sing siji ayo istiqomah. Sing nomor loro ayo makin meningkat, sing nomor telu ayo makin terdidik. Bon nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayan bekto husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini disiagakan penuh guna menjaga pasokan pelanggan.
3: Di musim kemarau tentunya memang ada indikasi penurunan debit, tapi alhamdulillah Senjoyo ini penurunannya tidak terlalu signifikan, masih aman, dan kita sudah melakukan upaya penambahan debit, salah satunya di sumur Tegal Sari di daerah Kecamatan Tingkir. Di situ kita tambah, kenapa? Karena ada sumur yang sudah 3 tahun tidak kita fungsikan.

0: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini disiagakan penuh guna menjaga pasokan pelanggan.
4: Di musim kemarau tentunya memang ada indikasi penurunan debit, tapi alhamdulillah Senjoyo ini penurunannya tidak terlalu signifikan, masih aman, dan kita sudah melakukan upaya penambahan debit, salah satunya di sumur Tegal Sari di daerah Kecamatan Tingkir. Di situ kita tambah, kenapa? Karena ada sumur yang sudah 3 tahun tidak kita fungsikan. Di saatnya ini karena sudah izinnya sudah keluar dan semuanya sudah aman untuk dikonsumsi, untuk didistribusikan, sehingga kita tambahkan debit dari sana.
3: Sementara bagi wilayah geografis tinggi yang masih terkendala distribusi, PDAM Salatiga telah menyiapkan 3 armada mobil tangki yang siap dikirim sewaktu-waktu guna merespon keluhan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek destinasi wisata unggulan Jateng Valley di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, hingga kini belum dihentikan secara permanen. Mundurnya proyek ini murni disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prastio menjelaskan, sebagian fasilitas sebenarnya sempat rampung dan beroperasi untuk umum. Saat ini Pemprov masih menganalisis perkembangan dan belum mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerjasama. Untuk itu PT SPJT bersama Palawi Resources kini diinstruksikan untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak perhutani guna mencari solusi terbaik agar proyek strategis ini dapat kembali diselamatkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 58500.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Baru pami dangat tadi jarang laras terima news tenen. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampun tabos tunggal. Tinten Sabtu 3 senipun diajeng andin ngerencangi poro pami dangat tadi jarang laras terima news tenen. Semoga ingat badai sarangan derek midangat akan diajeng andin sampun bikawi anipur radio Rasika Jeh, ingin menikah wantan nomor 081325858500. Utawa ingin badin direk midang atakin wantan live TikTok Rasika USA semongko. Boten namung direk midang atakin panjenengan ugi saget mirsani secara langsung. Bagaimana penyiarnya kalau siaran ya? Oh bandin yang ini ya, begitu nge. Amun supe join wantan live TikTok Rasika USA dan juga jangan lupa di tap-tap layar HP panjenengan. Wadar sewa anyone, sinami nenggong.

Poropamidang tadi jarang laras, sering maknya spinera, dia jadi badai kesegara pambika, nggih. Lewat sekarni pun, dia jeng Andina pilihkan saking Mbak Yuni Ken Salintri. Lewat sekarni pun, Kusuma Wijaya wantana di jarang laras, sering maknya senen, semoga.

0: Kusuma Wijaya, sabun medal, kagam segera pambika, wantan di jorong laras, serimak nyos denan nge, saking bayu niken salindri, matur sumai nuwun, ingkang sampun binarak wantan live TikTok Rasika USA, Bang Rif, laju wantan Ibu Sri Pujiani, sugeng derek midang ataken bobo topik, ugi sugeng derek midang ataken bobo danang, matur sumai nuwun, sampun tansah setia tu wantan live TikTok Rasika USA, Mbak Andin request lekar boleh. Ingkang kalau Ibu Sri Pujiani ugi ngersakan segar. Segaripun inji menikau saking rencang-rencang kuyon waton pelanggaran irah-iranipun. Lajeng wonten Mbah Bet, Mbak Andin, Wilujang Siang, Pak John. Mbak Andin sering lo dengerin Radio Rasika, mekaten sering dengerin Jeng Andin di saat siaran, saat OTW ke Demak, mekaten. Oke, wantar semain won. Posisi sama nih ke wantan punti. Bopo John boleh nanti ditambahkan pawartosipun. Kalian panjenengan ugi saget pinarak wonten WA nipun Radio Rasika nggih, kawar Rasika. Inggih menika wonten nomor 081325858500. Mbah Bet badhe ngersangga seganipun Cak Dikin Angsal ingkang menapa ira-iranipun boleh nanti diketik-ketik lagi. Bopo Iwan Saspito Aji Wilujang Siang.
1: Kesatrum personalipun wonten mboten Mbak Andin. Salam kagem Ibu Ekulo Senteng Griyo Metlele Mawon.
0: Oke, lajeng wonten ugi. Oke, Mbak Bet pangapunten saganipun menika dereng sakit kaputer mbok bilih badhe dipun gantos tapi ingkang tesih popo ingkang nyekar tesih Cak Diken angsal sangat. Popo oh Mas Paijo, manin kuyo waton oke okay, boleh diantrikan. Lajeng wonten Bapak Iwan Kite, Wilujeng Siang.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Dalam
2: hari ini
0: Wilujeng Siang.
2: Sabtu jam 1 siang kawasan MAJT panas sekali.
0: Bentar nggih.
2: Saya baru sampai nih Mbak. Perjalanan dari Curug Sewu Mijen lewat Budak Payung Gunung Pati Pramuka lancar. Cuma sedikit ketersendatan itu tadi aku lihat itu jam 00:30 tapi ya tadi ya. Dari TL Sukun sampai TL Terminal Banyumanik itu mandegrek istilahnya itu.
0: Okay.
2: Gak tahu ada apa itu.
0: Siap.
2: Terus tadi di Starbucks Wahidin itu ya paling karena ada banyak orang lagi makan siang ya. Jadi agak berhenti-berhenti begitu. Bandin nyumun tembangnya lah sayang kangen nih.
0: Oh boleh nih.
2: Kayaknya kemarin belum apa ya kemarin siang kayaknya
0: enggak
2: kesait kali ya.
0: Oh iya siap.
2: Hari ini tolong ini buat layah-layah ini.
0: Boleh.
2: Istirahat.
0: Siap.
2: Begitu Mbak Andin matur nuwun juga weekend buat semuanya.
0: Siap, matur sembahyuan sangat Bapak John, Wilujeng Siang. Oh Bapak Jo, Wilujeng Siang Bapak Jo sugeng derek midang taken wonten live TikTok Rasika US nggih. Bapak Hans Mbak Andin badhe ngersakaken seganipun sikap angsal-angsal sangat. Wonten Bapak Soleh Wilujeng Siang sugeng derek midang taken kalian kalau wau wonten Ibu Harweni. Mbak Andin badhe ngersakaken seganipun pun sinarengan popo sobo alas penyiare sopo jenenge asmonipun kawulo diajeng Andin popo sugeng tetep pangan nggih wonten live TikTok Rasika USA kata ingkang sampun join sampun bergabung ampun supaya di tap-tap layar HP panjenengan nggih matur sembahyun wonten sangat love ibun onje kula ungaran nggih mawon lajeng wonten Ibu Bida leres nggih, Mbak Andin Tresna Waranggono. Kinten salam kator garwa kinasih kang kula ingkang nembe istirahat Mbak Andin. Sugeng bertugas matur sembahyun nuwun Bapak Aziz. Mbak Andin absen boleh Mbak Andin lilo atiku wes lilo boleh. Ibu Dewi Jova Mbak Andin biasanya cuma dengar suaranya aja matur sembahyun nuwun sugeng tetep pangan. Bapak Budi Santoso kali urang hadir Jogja istimewa matur sembahyun nuwun sangat telata kali urang matur sembahyun nuwun sangat kawan-kawan wonten live TikTok Rasika USA nggih lajeng wonten Bapak Soleh
3: request lagu Ketaman Asmara nggih Mbak
0: Ketaman Asmara
3: ngikuti live pun nggih niki.
0: Oke, Bopo Soleh matur sembahyun nuwun. Aku juga ikut live TikToknya Mbak Andin. Bopo Rizky Septa.
4: Wilujeng siang, Diajeng Andin.
3: Wilujeng siang ugi kawan Rasika. Tabu 13 langkung inge. 13 menit. Niki sampun dumugi daerah Pati nggih, Mlebet Lingkar. Wit langsung saking Rembang diajeng.
0: Nggih.
3: Pilih lalinipun saking Kutha Rembang ngantos dumugi Pati rame lancar kemawon nggih diajeng.
0: Aman ya.
3: Mboten ketersendatan lan cuacane bentar nanging wonten awane ngoten lho segede-segede
0: dadi
3: rada-rada adem kadang. Cerah berawan ngoten. Bade nyuwun tembang diajeng.
0: Menapa menika?
3: Negara Angin.
0: Negara Angin.
3: Katen diajeng. Matur suwun.
0: Sami-sami di Mentenggo Segaribon Wilujeng Siang Pusan Timoro. Love love love. Matur suwun nyuwun sangat. Bopo sopo alas bandin kalau cara request melalui telepon menopo Woten host nih pun, oh langsung ketik aja di live TikTok Rasika USA, nggih sakit sangat. Bapak Budi Santoso, Jogja Magelang macet menopo mboten nggih Mbak Andin seputaran Jogja, tumuju ke arah Magelang. Saat menika update pawartos terakhir, memang lebih ramai dari biasanya nggih Bopo, tapi emang yang dari arah Magelang, terutama ingkang dari arah Magelang ke Jogjanya lebih padat begitu pawartos. Bopo Kaisar Min Wilujang siang. Mbak Andin biasanya cuma dengerin suantan ibu diajeng Andin. Oh inggih matur suwun sangat. Saat menika diajani dua di kesekar rumien kemawan nggih. Lewat sekanipun ingkang kalau wau dikersakan kalian Bopo Iwan Kita. Sekaripun inggih menika layang kangen wantan edi carang laras. Sariwanya senen sekaripun suwangka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri midang atau kena di corong laras terima yang senen kalian dia jangan di mater semain won ingkang sampun tansah setia tuhu wantan di corong laras terima yang senen kalian dia jangan di wantan WA Nipon Radio Rasika ingkang menikah wantan nomor 081325858500 utawi wantan live TikTok Rasika USA Panjenengan saged join nggih. Mboten namung derek midhangetaken panjenengan ugi saged mirsani secara langsung. Kawan-kawan penyiar Rasika yang sedang live wonten TikTok Rasika US nggih, sameneika tugas Diajeng Andin. Ingal sampun binara wonten WA nipun Radio Rasika Diajeng Andin matur sembah nuwun saged ngaturaken matur sembah nuwun sanget Mbak Andin kula niku oh ya tapi demi Radio Rasika kudu kulo kedah download TikTok gitu. Oke. Okay. Mbak Soleh milih chance ya.
1: Mbak Andin sing biasane nggon mobil kulo tembleke map kita kulo tembleke lipin jenengan yo Mbak.
0: Oh, Masya Allah, matur suwe nuwun Bapak Soleh. Kalau di ini apa namanya? Username-nya apa Bapak Soleh wonton TikTok nanti biar Diajeng Andin siapa DJ Story Official Denny Caknan Water Swainwon sugeng direk midang atakan sakit telatah ngawi Water Swainwon sangat sementan sasetyo tuh.

0: Bawen?
1: Saking misin dumugi pasar Mbak Badan iki kok lampai alon-alon sangat.
0: Sama nonton tersendatan, gih.
1: Pengajeng niki enten nopo, gih, Mbak Andin.
0: Oh, gih.
1: Mugi-mugi om boten enten ingkang gadah alangan, gih.
0: Amin.
1: Mbok menawi gadah pawartos nopo teng ajeng Mbak Andin, kalau diparingi ngertos.
0: Gih.
1: Kersane kalau sakit mendet jalur alternatif sana sih.
0: Siap. Laras, Popo, ingkang badhe tumuju ke arah Babadan atau tumuju ke arah jalur selatan saking telata Ungaran, kawiwit batas kota Ungaran menika, sak menika sampun wonten antrian ketersendatan. Simpulipun inggih menika seputaran nisin. Mbok bilih leres, wonten catatan menopo kemawon boleh ditambahkan wontena dicorong Laras saring maknyus tenan ngajengipun Bapak Wibowo nggih. Tepatipun menika mangke oh peken Babadan Popo simpulipun nggih cukup panjang. Untuk kawarasika mbok pilih badhe menghindari jalur tersebut bisa melintas di jalur alternatif kemawon mekaten. Ada catatan apa boleh nanti ditambahkan. Lajeng wonten Bunda Iin diajak Andin dalan Grunjal tolong diputarkan boleh Bobo Eko Chandra.
2: Sugeng siang rasika.
0: Wilujeng siang. Inggih.
2: Yuten Kubro wonten kota sendatan nggih.
0: Seputaran Yutan Kubro.
2: Lumayan dawi niki.
0: Panjang ya.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami yang dari arah arteri Soekarno-Hatta seputaran arteri utara seputaran Yutan Kubro cukup panjang antrianipun kawarasika. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken Mbak Andin sekenipun Kang Mas Didi Kempot nggih kinten salam kagem rencang-rencang wonten penjahit batik Smile Pudak Payung Semarang. Wilujeng siang sekeni derek midhangetaken Pak Bota, Mbak Andin, Mbak Andin, Madiun Ngawi tolong diputarkan. Bobo Handianto ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA, Denok tolong diputarkan ya Mbak Andin. Oke. Okay. Bobo Satya, Mbak Andin Jepara sameniko benter sanget sekanipun mendung tanpa udan. Inggih boleh, bubur wonten telatah kerobohan menika. Mbak Andin ngersangke sekanipun Kang Mas Kilga Syahid tolong diantrikan. Boleh. Ibu Marti, Mbak Andin salam dari Kampung Kopi Banaran. Ingkang wonten bawen utawi wonten jambu menika sugeng derek midhangetaken. Matur sewah nyuwun sanget sampun kathah wau ingkang join live TikTok Rasika USA. Sameneika diajani badhe kesegar diupdate mawon malih mangke nggih wonten di carang Laras sari maknyus tenan pawartos merginipun Kang Mas Didi Kempot metu lewat sekenipun ke Taman Asmara. Ingkang badhe tansah setya tu kalian diajani sumangga.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tepat satu tahun sejak dilaporkan hilang keberadaan Moza Axelia Gunarsa, remaja 18 tahun, asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, masih misterius. Pihak keluarga dan kepolisian telah melakukan pencarian ke berbagai daerah namun belum membuahkan hasil. Ayah korban, Singgih, menyatakan putri sulungnya pergi pada 25 Juni 2025 dengan menggunakan motor Vario. Ada sejumlah kejanggalan sebelum sang anak hilang, mulai dari pesan perintah palsu hingga ditemukannya KTP dan SIM korban oleh tukang becak di Kota Semarang. Upaya pencarian masif pun telah dilakukan hingga ke Jombang, Indramayu, dan Solo. Namun masih nihil hasil.
3: Anak tetap seperti dulu, kumpul. Gak ada masalah apa-apa kita kumpulkan. Seperti dulu. Ya itu mbak, yang kuliah di Undip itu dia belum tahu. Kalau keterima itu. Belum tahu dia. Keterima di Undip dia belum tahu.
4: Padahal itu
3: cita-citanya. Pengen di Undip. Nah, waktu itu di sekolah di SMA itu kan dia tidak mau sekolah bareng teman-temannya. Dia pengen nyari suasana baru. Dia keterima di SMK 7 Pembangunan, tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia.
2: Kasus ini membuat sang ibu shock berat. Padahal sebelum hilang, remaja itu sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Keluarga berharap Moza segera pulang dan bisa berkumpul kembali. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasi KUSA panjenengan tasing derek midang atakena di jarang laras dari maknyal setelan kalian dia jangan di nomadar semain uun inggal sampun tanah setia tuhu sarangan derek midang ataken kawiwe taboh sugal kalawau melepet taboh kalih langkong songong ye kawarasika sumonggo inggal mbak dia sarangan derek midang ataken tanah setia tuhu saget sangat panjenengan saget pinara uun tanwi anipun radio Rasika inggal menikah wantan nomor 081 3258 5850 utawi panjenengan ugi saget derek midang atakan kalian mirsani secara langsung live TikTok Rasika USA ampun supe join ge sampun kata ingkang binara wonten WA nipun radio Rasika inggih menika bawa wibowo ingkang kalau wong aturaken pawartos
1: pun ternyata wonten truk ingkang mogok.
0: Oke.
1: Sak bibaripun Pasar Babatan jalur sebelah kiri nggih. Katosipun truk muat semen katosipun mogok teng kiri dadose antrianipun teng jalur sebelah kanan mawon.
0: Oke.
1: Sak mantun niku sampun lancar. Niki sampun tugi wucil alhamdulillah. Sampun paringi lancar Mbak Andi.
0: Matur nuwun. Sami-sami kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Sampun update pawartos mergi kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ka arah Babadan. Sakmenika wonten ketersendatan imbas truk ingkang mogok kawarasika di lajur kiri panjenengan saged mandat lajur kanan kemawon. Rencang-rencang ingkang sampun binara ugi Bapak Edi Harjanto
2: Ibu
0: Bapak Edi Harjanto. Inggih menika
2: kan ini kan saya ada di TL Tanah Mas.
0: Inge.
2: Untuk ke arah Cipta lancar.
0: Oke.
2: Ataupun kita yang menuju ke arah Kalibanteng juga lancar.
0: Kalibanteng lancar. Oke, matur suwun Bapak Edi Harjono, Ibu Yuni Astuti, Mbak Andin. Absen kemawon nggih, segenipun saya sangat masyaallah matur suwun. Bapak Satya, Mbak Andin seputaran Jepara mendung. Tanpa udan segani pon cuaca Jepara bener sangat matur suwun. Lajeng wonten ugi Bapak Deki Nelwan. Halo.
3: Mohon info.
0: Boleh.
3: Babatan tersendat ada apa ya? Terima kasih.
0: Sami-sami wonten truk ingkang mogok di lajur kiri kagem Bopo Deki ambil lajur kanan kemawon nggih untuk menghindari ketersendatan di seputaran Babadan. Wonten truk ingkang mogok mekatan pawartos saking Bopo Wibowo Kolowau. Bunda Karti saking telatah Telogosari seganipun nggih langit mendung kudo ngawi Mbak Andin ugi. Sama Mbak Andin menyapa Mbak Andin ya. Salatiga Ketawang lewat mana ya Mbak Andin yang lancar dan cepat? Mios seputaran jalur konvensional boten dados menopo tapi langkung lancar panjenengan mbok pilih medal ruas tol mekatan nggih. Mangke medal ruas tol Jatingaleh tumuju dalam kota Semarang ugi boten dados menopo. Bapak Teguh sangit latah kudus seganipun lah ya Mbak Andin boleh Bapak Teguh. Rencari-rencari wonten live TikTok Rasika USA Waskita Wage Jaya Mbak Andin badhe tanglet arah ke Semarang apakah ada rob begitu ya. Untuk sameniko mboten nggih Bapa monggo mios lancar kemawon seputaran sayang untuk dua arahnya. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken Mas Andri inggih leres kacu biru ini pun di Pontenggo kota rezeki Mbak Andin segani pun rondo telas etandalan Bapak Mariono beringin Tanjung ongge segini remi dengan tangan cuaca seputaran Mantingan Jawa Timur Mbak Andin bentar sangat saminggi kalian telah tahu ngaran lajang Bapak Waskita gak terakhir mater semai nuan sami-sami Bapak Eko. Wilayah jalan siang.
4: Ini ada pengerjaan jembatan. Sebelum Pasar Ampel dari arah Boyolali ada perbaikan jembatan. Kayaknya mau dilebarkan.
0: Oke.
4: Terjadi kepadatan dari arah Boyolali ke arah Salatiga. Arah Salatiga. Jalan bergantian harusnya bisa dua lajur ini tinggal satu lajur Selamat siang Rasika. Begitu infonya.
0: Siang Bapak Eko.
4: Ada perbaikan jembatan ini. Ini baru proses penebangan pohon.
0: Oke.
4: Proses proyek pelebaran jembatan. Itu harap berhati-hati yang melintas di kawasan Ampel dari Boyolali arah Salatiga ya. Dilebarkan lajur kiri ya. Jembatannya yang dilebarkan lajur kiri dari arah Boyolali.
0: Oke. Okay.
4: Begitu Rasika.
0: Inggih, matur suwun nuwun Bapak Eko.
4: Ini baru proses penebangan pohon. Proses penebangan pohon.
0: Jadi, siap.
4: Gantian.
0: Sementara jalur Ampel menuju ke arah Salatiga wonten perbaikan pelebaran jalan di sisi sebelah kiri. Catatan kagem Kawarasika ingkang badhe miyos nggih Mbak Andin, Bang Endin di Setelata Semarang, wilujeng siang, sugeng sonten, matur sembah nuwun sangat. Bapak Waski kita ngaturaken matur sembah nuwun sangat, sami-sami. Ingkang kelawan sampun ngersangga sekar, Mas Andri kacu biru, kacune sopo. Wontenai di Jarang Laras, terima nyos tenen, semoga.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: tapi Cina sok kerja jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh bapak
0: Aku jadi dokter ya. Tapi belum sangat anak ya.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: 105,6 FM Rasi KUSA Panjirangan Tas Indirik Minang Atakin Edi Carang Laras Sari Maknya Setenen Kalian Diajakan Di Numat Tersebut Nuan Ingan Samun Tan Sasetio Tuhu Sarangan Dere Minang Atakin Ingan Tereng Sumonggo Diajakan Di Samun Bikawi Anibur Radio Rasi Kangge Kawar Rasi Kain Jumani Kuantan Nomor 081-3258-58500 Utawi Ingan Badi Join Wonder Live TikTok Rasi KUSA Sumonggo Ingan Samun Dere Midang atakan sampun tansah setia tuh wonten di jarang lara serimaknya setenen wonten WA Nipur Radio Rasika Popo Dekalaso Wilujang Siang
1: Wilujang Siang Mbak Andi
0: Inggi Wilujang Siang
1: Pulau Ungaran Badi tumuju Simpang 5
0: Nyuwun
1: info nipun nggih mergi nikula pripun lancar napa mboten matur
0: nuwun sami-sami saking telah tahu ngaran tumuju ke arah jalur mandap nggih Semarang Simpang 5 dalam kota Semarang terpantau aman lancar kemawon saat menika mboten wonten catatan bandin sinarengan kula kok dereng kaputer oh iya ini kalau mau pangapunten supe dia janin Bobo Bayu Atmaja bandin seganipun ropang saking Kang Mas Deni Canan kalian rencang-rencang NDX EKE wonten Mbak Andin badi ngersaga sekalipun ayang-ayang di Bontenggo Bobo Adi Wilujang Siang.
2: Selamat sore sugeng sonten dia jeng Andin.
0: Inggih Bobo Adi.
2: Punten derek pirsa.
0: Monggo.
2: Perjalanan badi teng Kudus saking Semarang kados pundi? Semoga lancar nggih.
0: Siap.
2: Matur suwun di Ajeng Anjing. Sehat selalu.
0: Amin barokallah semanten ugi panjenengan nggih. Kudus tumuju ke arah Semarang melintas Kudus Demak-Demak tumuju ke arah Semarang aman lancar kemawon monggo mios. Wonten Bapak Wafinus Wilujang Siang.
3: Sugeng siang di Ajeng Anjing.
0: Inggih tumugi pundi menika? Sugeng
3: kawan Rasika. Di Ajeng Anjing kula badhe ngersak teh tembang. Tembange nek wonten nggih sikep.
0: Oke.
3: Nek sampun komputer nggih. Dalan gruncer mawon dia jangan dia.
0: Siap.
3: Katan mawon sih.
0: Matur
3: nuwun.
0: Sami-sami. Semangat ya Pak Wafinus. Semangat nuwun sangat. Ingat sama join wonten live TikTok Rasika USA Mas Andri Mbak Anin dulu sebelum era streaming ini streamingnya jernih banget. Matur nuwun sangat. Lajeng wonten Bapak Rizal. Mbak Andin Wilujang Siang Samun kata ingkang samun join wonten live TikTok Rasika USA saat dereng nipun lanjut Ibu Mutia Mbak Andin nembing kertas wajah nipun diajang Andin jalaran yang tresno Mbak Andin Oke siap dibenteng go Ibu Mutia diajang Andin badi mengajak para pamidangat update Pak Wartos berita wonten jaring radio

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi mengimbau masyarakat Banyuwangi untuk mewaspadai fenomena hawa dingin yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Prakiraan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan angin di wilayah daratan Banyuwangi bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Fenomena ini dipengaruhi oleh aktifnya monsun dingin dari Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca resmi BMKG sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan kegiatan di wilayah perairan.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, MOU ini sangat tepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada peternak ayam petelur, khususnya saat harga telur anjlok karena terjadi tren fluktuasi harga. Bupati Rio juga bilang, keberadaan Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS ini menjadi motor penggerak bagi peternak ayam petelur lainnya untuk memenuhi kebutuhan telur di Situbondo, termasuk yang dibutuhkan SPPG. Kedepan, Bupati Rio menyarankan kerjasama SPPG ini tidak hanya dengan Asosiasi Peternak Layar Situbondo, tetapi juga dengan para penghasil ikan, petani penghasil pupuk cair organik, dan dengan lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor keluarga berencana atau KB baru sepanjang 2026 setelah jumlah peserta KB aktif terus menurun. Dalam 14 bulan terakhir, jumlah akseptor aktif berkurang 963 orang dari 26.194 pada Januari 2025 menjadi 25.231 per Maret 2026. Untuk mengejar target tersebut, DP3AP 2KB Kota Batu memprioritaskan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang meliputi 800 akseptor implan, 630 IUD, 65 MOW, dan 2 MOP. Layanan KB juga diperluas melalui kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, serta bidan desa agar akses masyarakat semakin mudah. Kepala DP3AP 2KB Kota Batu, Heru Yulianto, menyebut penurunan peserta KB memang tidak drastis, namun terjadi secara konsisten sehingga perlu mendapat perhatian. Pemerintah berharap penguatan layanan dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kembali partisipasi program KB sekaligus mendukung pengendalian penduduk dan kualitas keluarga.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 105,6 FM Rasi KUSA Panjenengan Tase Dede Midang Atakena di Corong Laras Serima Nyos Tenen Meter Semainuan Ikan Sambutan Sasat Yotu Dede Midang Atakan Wonten 105,6 FM Rasi KUSA Panjenengan Uki Sakit Dede Midang Atakan Join Wonten Live TikTok Rasi KUSA Nge Kawa Rasi K Boten Omong Dede Midang Atakan Panjenengan Uki Sakit Mirsani Secara Langsung Ingkang Sambutan Binara Wonten Wiani Por Radio Rasi K Dia Jani Natrakin Mater Semainuan Wonten Popo Purwo Wilujeng Siang Popo Purwo Ngaterakin Pawartos.
1: Selamat sore Mbak Andi.
0: Wilujeng Sontain
1: Perjalanan Seking Pati Badi Teng Elizabeth Kali Teng Ungaran
0: Oke okay.
1: Nyuwun Perso Jaluripun Wonten Ketersediaan Apa Boten Gih Teng Kudus Kali Teng Sayung Diinfo Gih Matur
0: siap. Sami-sami matur semai nuwun. Untuk Pati aman lancar menuju ke arah Semarang, Sayung juga enggak ada rob ya Mas Andri. Dalam kota Semarang seputaran untuk dalam kota Semarang memang lebih ramai, namun tetap lancar menuju ke arah Ungaran Ugi Megatan. Ibu Karsini, Mbak Andin, salam kenal matur semai nuwun. Bapak Parjan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tetap pangan. Lajeng wonten Ugi Mas Andri tasih anggi Mak Kemawan Bandin Kofin Desa Ugi Mekaten Matur Sembahin Meninggal Sampun Join Live TikTok Rasika USA Bapak Jani Mbak Andin. Ya coba Meniko sekar saking Kamas Darboy Gang Irah-irahanipun ijo meniko sikep Bobo Joni Mbak Andin dari POJ Tumuju ke arah Ungaran Mekaten Pawartosipun Kados Bunti Terpantau aman lancar kemawon Monggo Mios Lajeng wonten Ibu Retno Jati Sugeng siang Mbak Andin Wilujeng siang Ibu Sugeng derek bidang atangkir Matur sembahin uon Sampun join live TikTok Rasika USNG Ingkang tereng sumonggo Panjenengan saged join wonten TikTok Radio Rasika. Inje menika TikTok Rasika USA. Ibu Karsini Mbak Andin alhamdulillah ketemu di TikTok Mbak Andin. Radioku sudah rusak lama ndak gabung. Itu oke. Okay. Bapak Gojes Mbak Andin, kalau di sini atensi kawa Rasika kedengarannya kok alon nggih Mbak Andin begitu. Oh, audio report-ipun matur sembah nuwun di mana ya Bapak Gojes posisinya? Di Semarang bawah kah? Ibu Kartini matur sembah nuwun. Like-nya terima kasih Pak TB sampun join wonten live TikTok Rasika USA nggih. Samenika Dieja Andin badhe kesekar ingkang kala wau ngersakaken sekanipun ayang-ayang wonten di Jorong Lara Sarimanya Senen. So, enggak.

Ayang-ayang sampun wonten wonten di Corong Laras tadi mangyos tenan kalian Diajeng Andin. Matur sewai nuwun sangat ingkang sampun tansah setia tuhung nggih ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA utawi ingkang sampun bergabung wonten pinara wonten WNI Radio Rasika. Diajeng Andin kedah undur diri rumiyin nggih kawa Rasika nyuwun pangapunten ingkang sampun ngersakake sekar dereng kaputer pangapunten sangat. Inggih Masya Allah Pak Bokaji Yulianto Bobo Raja swanten pinipun Radio Rasika wonten TikTok Mak Nyus tenan Mbak Andin Jos. Ibu Karsini leangan bagus Mbak Andin suaranya. Terima kasih matur sembah nuwun. Dia janin kedah undur diri rumiyin nggih. Badhe menika dilanjut wonten adi coro Kelana Kota panjenengan saged berbagi pawartos ingkang sampun binarak matur sembah nuwun. Sampun dereng midhangetaken dia janin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santana bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan wisatawan yang berkunjung di dataran tinggi Dieng untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan. Fenomena alam langka yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus nanti diiringi oleh anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, menghimbau agar pengunjung tiba dengan persiapan matang. Wisatawan wajib memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, serta kaos kaki untuk mengantisipasi paparan udara dingin. Kelengkapan alat penghangat tubuh menjadi kunci utama agar wisatawan bisa menikmati indahnya Dieng dengan aman dan nyaman. Yoga menjelaskan sapuan angin dingin dari Australia membuat langit Dieng bersih tanpa awan, sehingga panas bumi terlepas total pada malam hari. Kondisi inilah yang memicu suhu merosot tajam hingga di bawah 0 derajat Celcius. Suhu itu menjadi rekor terdingin sepanjang tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bergerak cepat menangani masalah banjir rob bulanan di kawasan Tambak Loro, Semarang. Usai meninjau lokasi, Wali Kota merencanakan normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga yang selama ini tertutup oleh bangunan maupun aktivitas masyarakat. Wali Kota kini telah menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga. Persetujuan masyarakat sangat krusial agar penataan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim dapat berjalan lancar tanpa kendala sosial. Selain penataan saluran, Pemkot Semarang juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk memperbaiki tembok penahan laut yang retak, serta menyiapkan tanggul darurat kantong pasir guna menahan limpasan air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Halo, selamat sore kawan. Lanjutkan ya kebersamaan Anda dengan Rasika USA. Saya Doni Ashar yang sekarang bertugas nemenin Anda. Tadi Glenn Fredly dengan Terserah. Ini jelang malam panjang, jadi mungkin waktunya agak banyakan buat pasangan ya. Kalau ada keluar kata terserah dari pasangan kita, ini saya ngomong sama sesama laki-laki. Kalau ada pasangan sampai ngomong terserah, itu bukan berarti benar-benar terserah ya. Itu something wrong is happening. Jadi kita harus peka. Kita harus telusuri apa yang terjadi ya. Jangan berlarut-larut. Just saying. Oke. Jam 3 lebih berapa nih? 3 lebih 13. Masih cukup cemplorot sih, tapi enggak kayak bisa biasanya. Biasa jam 3 itu lebih benderang daripada hari ini. Ini agak enggak begitu. Tapi udara yang dingin di musim kemarau sekarang kerasa ya, dan jam-jam segini udah belum ding, agak nanti sedikit agak mulai kerasa gitu. Ya wis, yang dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan, silakan bagi-bagi kabar dari perjalanan atau bagi cerita dari perjalanan. Komunikasi kita bisa di 081-3258-5850. Saya tadi dapat informasi dari berapa dari Anda ya yang kasih kabar. Siapa tadi yang kasih kabar pertama adalah Pak Joni. Ini lewat di Perti. Pak Gandhi, ini di persimpangan. Pak Gandhi. Pak Edi dari Semarang ke Wonosegoro, Boyolali, apakah lancar? Minta informasi. Semarang ke Wonosegoro, Boyolali, apakah lancar? Saya lihat titik yang di jalur ini di segitiga Bawen itu yang perlu agak bersabar lewat di sana. Nanti antrean sudah mulai terjadi seperti hari-hari biasa di Sabtu sore, tapi belum panjang sampai di persimpangan Bawen Mediatama Gramedia itu saja ya, sampai di segitiga Bawen. Arah dari Tuntang sampai hampir di eksit tol Bawen dari arah Ambarawa sampai di lingkar Ambarawa. Ini lumayan sudah mulai ada antrean di segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Lepas itu kalau mau ke arah Boyolali, aman tuh sampai Solo Tigo, Bablas Bus, Ampel. Ya, ini sampai di Boyolali masih aman. Padat di beberapa titik biasa aja di dalam kota Salatiga kalau lewat kota. Lewat JLS itu di simpang Jalan Imam Bonjol itu agak-agak padat dikit antre ya di situ. Lanjutnya sama Pak Joni Wirawan dari POJ mau ke Ungaran, jalur naik ke atas aman ya. Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 enggak ada masalah. Gombel aman. POJ lewatnya berarti ke arah Kalibanteng gitu kah? Itu aman. Naik mau ke tol aman. Naik dari Karyadi sampai ke Ungaran juga aman. Gitu ya, Pak Joni Wirawan. Pak Buwartanto Kudus sudah langsung update informasi dari perjalanan. Monggo Pak Bowo.
1: Halo Mas Doni.
0: Halo.
1: Kawan Rasika. Selamat sore.
0: Sore.
1: Perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 lebih 13 menit melintas di depan pasar Karanganyar Demak ya. Cuaca cerah Mas Doni.
0: Alright. Mohon
1: info lalu lintas sampai ke Semarang Sambiroto, terutama kondisi di sekitar Lingkar Demak dan di Zayung. Turun.
0: Alright. Alhamdulillah Lingkar Demak aman, Sayung juga ini saya lihat masih cukup aman, kondusif Pak. Ya, hati-hati di jalan tetap, sabar kalau agak-agak padat pas Anda lewat ada putaran yang lagi muter tuh agak-agak padat gitu ya. Pak Wendy Yuwono, monggo Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Don.
0: Hey.
2: Ini pukul piro iki? 15.13 ya Mas Don.
0: Alright.
2: OTW saka ndi iki? Oh, untuk perjalanan saya sampai di Karanganyar ya.
0: Alright.
2: Karanganyar Demak. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya dari Kudus sampai sini. Minta tolong infonya dong sampai Semarang. Gimana jalannya? Adakah keterlambatan di jalur saya ini, Mas Don? Minta tolong dibantu ya. Prok. Terima kasih.
0: Aman Pak. Di Kudus kawan, kalau ada yang mau lewat di Lingkar Kudus itu masih agak ada padat ya, antre dikit. Ya lumayan sih di traffic light Jepang simpulnya ya. Kalau di jalur kota di rumah sakit Aisyah Kudus itu agak antre juga padat melambat. Jadi mohon bersabar. Pak Purwono selanjutnya, monggo Pak Pur.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Di.
3: Ini perjalanan dari Pati pukul 15 lebih 15 menit sampai di SPBU Wonoketingal ya. Sampai sini jalannya lancar Mas Doni dari Pati, tapi aku lewat Tenggeles ya. Sebelum Lingkar Kudus aku lewat Tenggeles sampai Kirik, terus jebote dekete Polsek Mejobo ya. Lewat dalam lancar.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Sempit jalannya, agak sempit ya. Info di depan Mas Doni. Sampai di Kaligawi gimana?
0: Aman.
3: Info, terima kasih.
0: Aman.
3: Ini sudah 15.20 sampai di Pasar Gajah.
0: Oke.
3: Okay. Ini hitungannya aku di depan sendiri, tapi bohong kok Mas Doni nanti selip Pak Bowo karo Pak Wendy engko. Ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Siap. Aja selip-selipan lah. Pak Bambang, Mas Doni minta silent morning dong. Oke. Okay. Pak Ernawa Sindu Sutowo, mau gak Pak?
4: Selamat sore Om Doni.
0: Sorry.
4: Ini truk berulang kali ngelawan arah ya.
0: Di mana?
4: Ini untuk PT-nya ini. Lancar Jaya Nusantara Engineering. Ada kode DMS tulisannya warna hijau di baknya. Itu setiap hari Sabtu saya kok pulang kerja sekitar jam 3 ini. Itu pasti ngelawan arah dari sini nih, dari belakang Lingkar Beji tadi. Oh, di lampu merah sana ya gitu.
0: Okay.
4: Mohon bisa dilambungkan ke apa ya,
0: justru
4: pihak terkait atau langsung ke perusahaannya ya ini.
0: Oh,
4: perusahaannya
0: iya. Siap.
4: Oke, gitu aja Mas Doni. Apa Om Doni, terima kasih.
0: Ya, Anda sudah menyiarkan nih, udah menjadi sentilan buat teman-teman di sana ya. Enggak sih, makasih ya.
4: Mas sore Om Doni.
0: Pak Ernawa, ini di bawahnya masih ada
5: update perjalanan sekalian Om Doni.
0: Yui.
5: Tadi itu di TL Laksana perjalanan tadi dari Mertoyudan Magelang.
0: Oke.
5: Untuk lalu lintasnya padat-padat, tipis-tipis aja, overall sih lancar begitu, cuman mulai banyak truk muatan yang biasanya melintas sebanyakan sore ini siang sudah mulai melintas begitu.
0: Alright.
5: Terima kasih.
0: Makasih Pak Ernawa. Pak, oh bukan Bapak, Mbak Kandida. Info Semarang Purwodadi bagaimana? Thanks before. Oke, okay, aman. Meranggen, Karangawen, Gobuk, Godong, ini secara umum enggak ada masalah sekarang ini kalau saya lihat situasinya. Gitu ya, Mbak Kandida. Tetap hati-hati di jalan.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

awal dari Kamis kemarin diluncurkan program mandatory B50. Gimana soal B50 nih? Ada yang bilang kalau versi pemerintah bagus lah ya, bisa hemat devisa, beli mobil aman gitu kan. Cuman dari pengusaha kemarin saya sempat dengar tuh pengusaha ini ya, ekspedisi ya. Wah, kita siap-siap nih untuk nambahin ongkos perawatan gitu. Tapi by the way, soal B50 Jateng jadi percontohan nasional B50 ternyata. Ya. Jateng ditunjuk sebagai salah satu showcase nasional penerapan B50 untuk sektor alat dan mesin pertanian. Sektor alat dan mesin pertanian. Oke, percontohan nasional. Showcase menandai langkah konkret daerah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Oke, gimana nih Wong Jawa Tengah?

0: Balik lagi atau jalan bareng-bareng Pak Joni Wirawan dari POJ City ke arah Semarang Lantai 2 ke Ungaran.
1: Selamat sore Mas Joni.
0: Sore Pak John.
1: POJ biasanya lewat Tugu Muda, Kaligarang, Sampangan sih Mas.
0: Oke.
1: Tadi yang rame di sekitar Mall 23 yang baru itu Mas. Parkirnya masih rapat di pinggir jalan di area POJ. Kemudian di Tugu Muda itu Tugu juga rame Mas. Ada beberapa bis wisata yang parkir di pinggir sekitar Lawang Sewu. Overall aman sih Mas, lancar nih sampai Gunung Patin.
0: Sampai Gunung Patin.
1: Terima kasih.
0: Oke, lanjutnya.
1: Lagunya lagu yang agak lama ya Mas. Apa? Dari Sting.
0: Sting. Ya.
1: Fragile atau Shape of My Heart. Enak Mas didengar sore-sore gini. Terima kasih.
0: Udah pitching lagu nih. Shape of My Heart. Oke, coba. Ya, lanjut dulu sama Pak Edi Arjono. Hai Pak Edi Arjono.
2: Bukan ke Wonosegoro, Mas. Saya ke Cepiring, Mas Doni. Dari Semarang ke Cepiring. Tapi ini saya sudah melewati Jerakah, aman lancar jalan konvennya.
0: Okay.
2: Itu ya, Mas Doni.
0: Makasih. Kok saya Wonosegoro?
2: Mas Doni, hai. Siang. Ini saya menuju ke arah Mangkang ya Mas.
0: Oke.
2: Dari Siti Aingga menuju ke arah Mangkang. Ini saya lihat di KIB.
0: KIB.
2: Lintasnya lancar-lancar saja.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Dan menuju ke arah Mangkangnya.
0: Yep.
2: Lancar juga Mas Doni.
0: Matur
2: suwun.
0: Matur nuwun. Pak Edi Arjono. Kok saya bilang Wonosegoro ya? Itu saya baca yang lain tadi berarti salah. Mohon maaf. Oke, jadi tadi pagi tuh saya siaran jam 9 sampai jam 12 tuh KIW, kawasan industri Wijayakusuma tuh antre panjang loh. Ini sekarang aman alhamdulillah. Nah, Pak Edi Arjono kalau ke arah barat sampai Cepiring ya, itu nanti lewat Mangkang aman, kemudian nanti kena agak padat di Brangsong. Tapi yang dari arah Kendal itu antrean dikit aja sih Pak. Yang dari arah sebaliknya tuh. Yang dari arah Semarang ke Kendal itu antrean dikit. Yang dari arah alun-alun Kendal ke Semarang tuh antrean panjang. Habis itu Pak, nampak di Cepiring tuh secara umum aman tuh. Aman tuh Pak. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Pak Wisnu Widinata. Apa nih? Mas Doni, Purwodadi Semarang saya. Ini sampai sekitaran Formosa. Belum nampak bubaran. Perjalanan so far lancar. Alhamdulillah belum kena bubaran. Sampai Semarang gimana? Formosa. Ini jalur Timur Tengah, Middle East itu aman masih secara umum ya. Gubuk, Karangawen, Meranggen itu aman, padet-padet sedikit aja di pasar Brambang sama di pasar Meranggen, tapi volume aja sih, gitu ya Pak Bowo Artanto, monggo Pak.
3: Nyata update bareng kawan Wendy jejeran ini tadi Mas Doni. Depan saya kawan Purwono, belakang saya kawan Wendy, nanti belakang lagi ada kawan Rizky Septa menelusuri pantura dari timur.
0: Yo,
3: turun.
0: Ya ini jejeran sama Pak Wendy Yono, Pak Wendy.
4: Mas Don.
0: Ya.
4: Itu kawan Purwo di depan saya Mas Don, tapi di belakang saya.
0: Ya. Yeah.
4: Tadi bilang 15.13 sampai di pasar kerennya tak tunggu. Jebulnya beliau ada menyelip saya ini Mas Don. Terima kasih.
0: Hati-hati di jalan ya guys. Ya. Saya membayangkan kayak mereka lagi ini loh main ini apa namanya kejar-kejaran apaan ini. Pak Maskon dulu, Pak Maskon monggo.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Jui.
5: Ini update sementara gambarannya di USA.
0: Oh Bawen
5: antreannya dari tentang arah ke Semarang ya Mas Doni ya. Hampir kolong
0: Hampir kolong tol, iya.
5: Begitu Mas Doni ya, terima kasih.
0: Makasih Pak Maskun. Jadi yang mau lewat segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa di Bawen, ini antrean yang dari arah Ungaran nama panjang ya, lebih dari Bawen, Media Tama Gramedia ini udah mau, ya belum sih, ya sampai situ belakang dikit lah, belum nyampe Dusem. Jangan dia, tapi gak tahu. Dari arah Tuntang itu sampai kolong jembatan, dari arah Ambarawa sampai lingkar Ambarawa. Alright, kemudian ke... tadi sudah ya? Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf.
6: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak.
6: Mohon infonya untuk jalur Kali Gawe ke Kudus.
0: Kali Gawe ke Kudus.
6: Ya? Terima kasih.
0: Pantura Timur tuh alhamdulillah sore ini ya menyenangkan loh. Kali Gawe Demak Kudus tuh aman Pak. Nanti aman lah, aman di situ. Pak Abu Rido, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus gimana? Ini masih di kota tua. Kali Gawe Genuk saya bagaimana? Aman nih sejauh ini sampai sekarang ya. Saya per detik ini saya lihat masih aman. Cuman memang agak-agak padat yang di ini ya, udah mulai kelihatan padat yang di Terboyo sampai di sampai di ini apa tuh Padiraya ya. Itu agak-agak padat yang arah itu ya, arah ke Demak ya. Itu situ aja padatnya. Lanjut sama Pak Maskun apa monggo update-nya.
7: Aman. Tersendat di berbagai arah ya Mas Dunia.
8: Ini secara umum enggak
7: yang melintasi pertigaan USA.
0: Iya. Ya, benar. Oke. Para pria yang di jalur timur, pasukan pengelaju arah timur. Pak Bowo gimana update-nya?
9: Kawan Purwono itu enggak bakal bisa diselip Mas Doni.
0: Enggak bisa.
9: Karena beliau itu kelasnya sudah pembalap rally Paris-Dakar. Kecuali kalau mandek, sholat atau ngisi BBM, nah itu baru bisa diselip kawan Purwononya Mas Doni. Yes,
0: yeah.
9: Bus-bus pokoknya nek
0: kawan bus, Purwono. Bus-bus yes.
9: Turun.
0: Yo Pak Wendy.
10: 15.32 Mas Don.
0: Yes.
10: Sampai di Lingkar Demak ya. Kawan Bowo masih saya intili terus. Konvoy nih Mas Don.
0: Yo
10: masih di depan saya persis.
0: Cok.
10: Terima kasih.
0: Hati-hati ya guys. Saya kayak mak-mak ya. Hati-hati ya. Pak Abu Rido. Can't fight this feeling anymore. Can't fight this feeling. Leo Spielwagen. Oke. Pak. Wah tim. Kudus. Semoga Pak.
11: Ini selamat sore Mas Doni.
0: J.
11: Info laling yang dari Pati ke Demak. Tersendat di Lingkar Kudus.
0: Lingkar Kudus.
11: Yeah. Mulai dari sebelum pom bensin Ngembal Rejo.
0: Sebelum
11: titik simpulnya di lampu merah Jepang.
0: Jepang ya. Oke.
11: Okay. Lumayan panjang itu, lumayan sekitar hampir 2 kilo.
0: Yes.
11: Ya 1 kilo lebih lah.
0: 1 kilo lebih.
11: Hampir 2 kilo. Gitu.
0: Siap. Itu ya kawan yang mau lewat Lingkar
11: Jadi
0: Kudus.
11: Jadi untuk mobil-mobil kecil
0: lewat kota aja ya.
11: Disarankan lewat jalur alternatifnya aja atau lewat kota.
0: Atau lewat kota ya.
11: Lewat jalan Patimura. Nanti sampai jalan R. Arkil Kusuma Kusumadia. Tuh. Jadi kalau mau melewati antrian macet ya lumayan butuh waktu kurang lebih 20 menit sampai 25 menit bisa lolos dari lampu merah.
0: Siap. Itu panduan yang akan lewat di Lingkar Kudus, lewat jalur kota atau lewat jalur alternatif. Back to music. Ini dari Sting, Shape of My Heart. Anda masih mendengarkan Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa 105,6 FM atau lewat aplikasi mungkin atau lewat streaming. Thanks ya for being with me. Saya Doni Asyar bersama Anda.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Ya masih di jalan raya, semoga lagu ini bisa nemenin perjalanan tambah nyaman, semoga. Apalagi kalau ada yang mau lewat di Gombel, kayak Pak Wahyu nanya, Gombel gimana? Lancar apa enggak? Jawabannya adalah ternyata jawabannya ada agak antre Pak di tanjakannya ya, agak dimulai tanjakan, sabar dikit, agak melambat di situ antre mulai tanjakan Gombel ya. Pak Muhammad Arif Aryawan melaporkan Boja Kaliwungu ada ketersendatan dua arah, ada evakuasi truk yang mengalami kecelakaan, sebaiknya cari jalan alternatif yang lain. Pak Muhammad Arif Aryawan, makasih kabarnya. Ada yang lewat, mau lewat Boja Kaliwungu, ada ketersendatan dua arah, ada sedang dilakukan evakuasi truk yang mengalami kecelakaan, sebaiknya cari jalur alternatif yang lain. Nah, dari jalur Boja Kaliwungu ke jalur Pantura Timur, di mana tiga laki-laki sedang menikmati perjalanan. Di paling depan ada Pak Purwono. Benar gak sih? Saya urut dari bawah, dari masuknya ya. Pak Purwono monggo.
1: 15.36 sampai di TLA Mantis Mas Joni. Okay.
0: Yeah.
1: Lancar ya. Tadi aku sebetulnya mau ngintil ke ambulan. Tapi ternyata ambulan ini masuk tol. Ya wes, aku tak lewat. Konven nanti tujuan mana ambulan sama aku kalau lancar.
0: Yeah. Ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Ini pukul 15.55 sampai di Sayung.
0: Sayung dah ya.
1: Terima kasih. Sampai sini lancar Mas Joni.
0: Siap, makasih. Pak Bo Artanto.
2: Pukul 15.37 menit saya sampai di TL Kadilangu, entry tol Semarak. Tapi saya lewat konven. Ini tumben kawan Wendy masuk tol. Tanggal 6 DT masih banyak, jadi nanti yang paling depan adalah kawan Wendy, pasti akan mendahului kawan Purwono. Untuk di lingkar tembak, pekerjaan jalan di sekitar flyover Kadilangu, pengaspalan yang dalam beberapa hari ini, kemarin ada pekerjaan, hari ini sudah tidak ada yang
0: Alhamdulillah, siap.
2: Lancar untuk di lingkar tembak.
0: Maturun. Ya, Pak Wendy kok enggak semangat korsa sih, lewat tol ya?
3: Pukul 15.49 ya Mas.
0: Sampai mana?
3: Untuk perjalanan sampai di exit tol Sayung.
0: Oh.
3: Prioritasnya tadi saya masuk tol Semarang Demak. Demak Semarang maksudnya.
0: Iya. Yeah.
3: Lancar ya.
0: Oke.
3: Okay. Cuaca juga cerah.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: 15.56 Mas Doni.
0: Sampai mana?
3: Sampai di batas Demak ya.
0: Batas
3: ambulan
0: Demak.
3: Yang di mau di Pak Po tadi. Hampir sudah melewati saya nih Pak
0: Po. Sudah melewati.
3: Pak Po di depan atau di belakang saya nih? Tadi kepapasan di tol, terus ambulannya saya selip, ini nyelip saya kendi. Terima kasih.
0: Oke, okay. Pak Pur, saya mana Pak Pur?
1: Saya di belakangnya sampean ini sampai di hit Pak Wendy.
0: Oke, di hit, siap. Lanjut Pak Wisnu Widinata, perjalanan sampai Meranggen secara umum lancar, sip. Trio Raya Pantura Timur terpisah, iya. Ada satu yang nggak CS-an. Oke, okay. Makasih ya. Ngomongin dikit soal Piala Dunia. Demam Pildun. Kawan, fenomena unik terjadi di Peru. Saat ratusan bayi yang baru lahir itu diberi nama identik dengan bintang Norwegia Erling Haaland. Wah, bintang Norwegia itu lagi menanjak namanya. Jadi kalau melansir France 24, menurut catatan registrasi identitas nasional Peru, sebanyak 468 bayi yang baru lahir tercatat dinamakan Haaland oleh orang tuanya. Sementara itu ada 91 bayi lainnya diberi nama lengkap sepersis sama pemain Norwegia, Erling Haaland. Ini menunjukkan betapa meningkatnya popularitas pemain jangkung itu di kancah dunia. Yeay. Oke deh. Kalau begitu kita nyanyi-nyanyi dulu. Yang masih di jalan, enjoy ya, tapi tetap hati-hati. Bersama Noel, Silent Morning.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan hubungan dengan Kejaksaan dan TNI tetap berjalan harmonis dan kondusif. Pernyataan ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyikapi beredarnya pesan WA terkait imbauan pendampingan hukum bagi anggota Polri yang didampingi Kejaksaan. Artanto menjelaskan pesan dari Subdit Paminal tersebut bukanlah surat resmi, melainkan hanya imbauan untuk menjaga tertib administrasi sesuai prosedur internal. Imbauan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. Terkait dugaan pemanggilan anggota Polri yang mengelola SPPG oleh Kejaksaan, pihak Polda Jawa Tengah masih melakukan pendataan dan memastikan akan tetap bersikap kooperatif. Polda Jawa Tengah juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi demi menjaga situasi Kamtibmas di Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora telah menuntaskan penyisiran data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penyisiran data secara langsung ini berlangsung selama 7 hari dan hasilnya telah diserahkan kepada Kejati Jawa Tengah. Hasil intel Kejari Blora, Hendy Budi Ferdianto bilang, hasil verifikasi tidak dipublikasikan karena langsung dilaporkan ke pimpinan. Pihak Kejaksaan memastikan hanya melakukan koordinasi data di tingkat Korwil tanpa mendatangi langsung unit dapur MPG. Saat ini tercatat ada 94 SPPG yang sudah beroperasi di Blora, sementara 9 lainnya masih menunggu operasional dan 43 masih dalam tahap persiapan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung penuh langkah KPK yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Lutfi menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menyikapi kasus ini, Gubernur mengingatkan integritas seorang pejabat karena lazimnya ikan busuk berawal dari kepalanya. Pihaknya meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk benar-benar menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pasca penangkapan, Pemprov Jawa Tengah menjamin pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu dan siap melakukan backup total secara birokrasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Teh hijau. Tulus. Teh hijau ini minuman itu dalam bahasa kerennya matcha, bukan? Minuman kegemarannya generasi Z sama Alpha. Yang generasi milenial nggak tahu, mungkin ada yang suka. Kalau X kayaknya nggak familiar ya, apalagi boomer. Eh, kita bikin ini generasi X sama milenial, kakak adik lah ya. Kita bikin bingung generasi di bawah ya, Gen Z sama Gen Alpha. Kita kasih bingung dengan istilah-istilah yang mereka kagak tahu. Misalnya istilah atau nama-nama lah ya. Misalnya kita kasih nama Nurdin M. Top atau Dr. Azhari, mereka pusing siapa. Atau kita kasih nama Betty Lafea atau Acerehe, ya kan? Anda punya apa untuk bikin bingung generasi Z sama generasi Alpha?

0: Alright, kita cek jalur Middle East Timur Tengah. Ini di Formosa udah mulai kelihatan ada perlambatan, kayaknya bubaran udah mulai deh. Yang dari arah Pulau Dadi lebih panjang antreannya. Kemudian di kawasan Pasar Brambang, Karangawen ya udah mulai ada perlambatan tapi nggak panjang. Kayaknya padat banget di Meranggen kelihatan nih, sudah mulai ada peningkatan dan perlu kesabaran sudah nih di Meranggen, baik dari arah Semarang ataupun dari arah Purwodadi, terutama dari arah Semarang agak lebih panjangan antrenya. Sementara kalau naik ke atas dari Semarang ke jalur selatan ya, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman sekarang, tadi sempat ada antrean di tanjakan, sekarang udah gak ada. Lepas itu sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran tuh aman semuanya, Bergas juga aman. Di Bergas padat dikit di Girisonta, itu karena puterannya kan dipindah di depan Girisonta ya, tidak puter di traffic light sampingnya atau ya traffic light Polsek Bergas, dia dari arah Prengapus belok kiri dulu, nanti muter baliknya di Girisonta baru belok kanan ke arah Ungaran. Ini agak antre di situ, sabar. Lanjut ke arah Bawen, padet-padet dikit di Galpanas tuh, bubaran juga, padet di situ. Nah, ini dia Lakone di Segitiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa di Bawen, antrean ke belakang udah tambah panjang sampai Hortimart, panjang. Dari arah Tuntang sampai di kolong tol Ambarawa, dari arah Ambarawa sampai lingkar Ambarawa, itu situasinya. Jadi padat, melambat, antre, mohon sabar yang akan melintas di Segitiga USA, Ungaran, Salatiga Ambarawa di Bawen. Sementara Pantura Barat itu masih ada antrean dikit aja di Brangsong, di seputaran pom bensin Brangsong, dikit aja. Lalu di Cepiringnya aman. Lingkar Kaliwungu Lingkar Kaliwungu masih aman ya. Yang di KIW ada antrean dikit tapi. Nah, ke Pantura Timur kita ikuti bapak-bapak kita yang menyusuri Pantura Timur. Pak Wendy Wono update-nya, monggo Pak Wendy.
1: 16.00 ya Mas Jan, agak tersendat nih di? Setelah TL Gendok. Mungkin patah terlalu di depan Polsek Gendok itu. Terima kasih.
0: Yoi.
1: Saya generasi apa Mas Jan nih? Pokoknya saya tuh suka teh hijau sih.
0: Teh hijau, oke.
1: Tapi boleh. Saya sama Mas Yuli umurnya sama. Tapi teh hijaunya atau macanya dalam bentuk rokok yang jeruk black maca tuh loh.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh enak juga Mas Joni.
0: Oh iya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: 16.14 sudah sampai di interchange yang 5 Mas Joni. TW
0: mau ke atas.
1: Tinggalnya ya.
0: Oke.
1: Terus ke Klap ya. Terima kasih.
0: Thank you. Pak Buartanto sampai mana?
2: 16.05. Saya memisahkan diri. Kawan Wisnu Hidinata, Trio Raya Pantura sudah memisahkan diri. Saya belok kiri masuk ke jalan Walter Mongencidi.
0: Oke. Okay.
2: Kawan Wendy sama kawan Purwono lurus ke arah Kaligawe. Overall ramai lancar ya jalur. Alright. Dari Kudus Demak sampai Semarang los.
0: Oke. Okay.
2: Turun. Ya, generasi apa Mas Joni? Saya lebih tua dari kawan Wendy. Dulu waktu saya masih kecil yang paling sering nongol di TV namanya Harmoko. Turun.
0: Pak Harmoko mah generasi boomer kenal, generasi X kenal, milenial mungkin ada yang kenal, ada yang kagak. Z saya pikir bingung pasti, apalagi generasi Alpha. Iya kan? Pak Purwono, gimana update-nya Pak Purwono?
3: Mas Doni, ini pukul 16.15. Ini aku ngantri masuk kota lewat nih di perlintasan Sepur Mas Joni.
0: Oh gitu, antre ya?
3: Begitu Mas Joni.
0: Alright, siap.
3: Ini aku generasi apa ya? Aku ketemu pada Pak Wendy sih.
0: Ya.
3: Yeah. Terima kasih.
0: Ya, yeah. Suka maca berarti ya, tapi bukan dalam minuman. Oke. Okay. Pak Rizky Septa Alfatar, kau baru nongol. Monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Yai.
4: Selamat sore juga kawan Rasika. 1558 lepas dari Kayen Pati ya Mas Doni. Menuju ke arah kembali ke kota Semarang.
0: Oke.
4: Via jalur utama. Waduh. Pak Wendy, Pak Bowo, Pak Purwono. Aduh, pada ninggalin saya ini.
0: Iya.
4: Kejar naik ke cekel.
0: Ya enggak udah
4: saya Mas Doni. Gimana? Dari berarti saya nanti lepas TL Jepang ya Mas Joni ya.
0: Oke.
4: Okay. Dari mulai TL Jepang sampai dengan Kali Gawe.
0: Yeah.
4: Infonya gimana Mas Joni?
0: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih.
0: Thank you. Jangan Mary sama yang di depan, tadi aman semuanya, tapi nanti begitu Anda lewat udah kena agak-agak padet nih ini di Glory ya. Ini udah mulai agak-agak antre nih, lumayan nih. Dari arah Demak lumayan panjang, dari arah Semarang nggak sepanjang yang dari arah Demak. Itu yang terkini nih, tadi setengah jam lalu itu masih aman. Terus perkembangan baru di Raya Kaligawe, kelihatan padat di Pasar Genuk. Terus di Terboyo, Genuk ke Terboyo juga cukup padat. Nah ini nih di Pak Purwono tadi lewat di lintasan kereta api cukup padat ya. Mulai dari SMP Sultan Agung itu udah antre melambat sampai lintasan kereta api gitu. Sementara dari arah sekalian ya, yang dari arah pelabuhan mau ke arah Kaligawe itu antre panjang antrenya, mulai dari Indonesia Power sampai di Kubro. Dari arah kota belok kiri ke arah pelabuhan nanti juga antre simpulnya di putaran Kubro. Dari arah atas tol exit tol Muktiarjo ke arah pelabuhan juga nanti antre simpulnya di Kubro. Kayaknya itu situasinya ya. Pak Sondong, ini dari Pantura Barat ya. Balik ke Semarang kah, Pak? Monggo.
5: Selamat sore Mas Doni. Selamat bersua kembali. Ini perjalanan dari Pemalang sudah sampai Kalikuto.
0: Oke.
5: Aku enggak ikut antri di Gresik Mas Joni,
0: okay.
5: Itu setelah turunan Pelelen itu ada SPBU, lampu merah ya, belok kiri, terus melewati pintu kereta, belok kanan, nah itu tembusnya langsung di bawah jembatan tol Gringsing itu, belok kiri udah Kalikuto Mas Joni.
0: Okay,
5: entah kalau yang antri berapa menit, tapi kawan-kawan yang tidak mau antri bisa ikut jalur seperti saya. Terima kasih.
6: Mas Doni di lingkar Weleri, aduh banyak anak nom-noman podo trek-trekan.
0: Aduh.
6: Pak polisi tolong buat digaruk toh yo yo, wah es bikin resah ini Mas Doni.
0: Oke, siap. Ya, itu ya panduan yang akan lewat jalur Pantura Barat. Pak Nang Setioko, Jeporo ke Semarang, Demak aman. Demaknya aman. Kecuali ada kecualinya. Di Glory itu kelihatan padat tuh ya, tapi sekarang udah mulai berkurang lagi, jadi pasti tadi cuman manuver-manuver aja. Enggak masih yang di Glory masih agak antre juga dari arah Demak atau dari arah Semarang gitu ya. Terus hey Pak Wendy Yuwono, gimana update nya
7: podo Pak Pur Dewi podo Mas Yuli ya, umurnya podo Dewi itu ya, kretek Mas Doni ngomong ya, tayro pertama filter itu boleh kretek.
0: Oh kretek.
7: Tapi ya lumayan lah,
0: rodo.
7: Jadi rodo kaya teh tenan itu ada ampas-ampasnya itu dong ya. Ini dilepeh-lepeh itu ini pas nyedot. Terima kasih.
0: Iya. Kok saya jadi inget, saya juga begitu. Ya ini depan Dusem agak tersendat dikit.
8: Merak mati
0: arah ke Bawen. Mulai Dusem udah antre Pak ya ke arah Bawen. Oke, ya dari arah Ungaran ke Bawen ya itu udah mulai antre di Dusem. Pak Edi ya, makasih tadi udah kasih kabar. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
9: Selamat sore Mas Doni. Mas Doni maaf baru on. Mau tanya jalur Mas. Dari Jatenglen Mas ke arah Semarang. Apakah ada ketersendutan Mas Don? Info-info suwon.
0: Yo.
9: Enggak apa-apa Pak Sodong, itu pembalap masa depan Pak, itu bibit-bibit itu.
0: POV-nya positive thinking ya. Ya ya ya, perlu dibina emang tuh, bagus ya. Jadi Demak ke Semarang atau Semarang Demak catatannya di Glory. Itu agak-agak padat, agak antre ya. Itu titiknya aja sih dari Demak ke Semarang atau Semarang ke Demak. Nah, sekarang udah mulai agak-agak berkurang yang di Raya Kaligawe. Jadi enggak lama nih dinamikanya sangat dinamis. Dinamikanya sangat dinamis, itu dia kata-katanya. lanjut sama Pak Ibu Lami, Ibu Lami. Pertigaan Bawen muntel, iya. Jadi yang mau lewat segitiga USA, segitiga Bawen, sekarang ini antrean yang dari arah Ungaran sampai di Dusem. Dari arah Tuntang sampai di kolong tol, dari arah Ambarawa sampai lingkar Ambarawa. Oke, Pak Satya itu mengingatkan, jangan lupa, Norway versus England dini hari nanti, bukan dini hari sih, pagi buta jam 4 ya WIB. Akankah Haaland bisa Haaland ke semifinal? Nanti kita buktikan. Ini dari Julio Iglesias, Can't Help Falling in Love.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Terima kasih yang terus bergabung berbagi kabar dari perjalanan. Saya Doni Azhar masih bersama Anda, Pak Edi ya. Ini melaporkan tadi 5 menitan antre dari Dusem sampai lepas persimpangan ya, segitiga itu. Lepas exit tol Bawen lancar. Oke, ini videonya. Oke, ya. Udah los lah ya habis exit tol Bawen. Oke, siap. Kemudian Pak Astohar ini menyusuri Pantura Barat. Monggo Pak.
1: Mas Doni, selamat sore kawan Rasika. Dimanapun sudah berada, maaf agak mengadep matahari ini.
0: Iya sih lo bener.
1: Pantauan di tol Kali Kangkung.
0: Iya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 gardu.
0: Full.
1: Antrian sekitar 3 sampai 4 mobil.
0: Oh, ya. Dikit.
1: Secara umum ramai lancar.
0: Oke. Okay.
1: Demikian kita mau menuju ke Bawang ya.
0: Bawang.
1: Nanti exit di Weleri ya. Exit di Weleri. Dari barat sebentar, dari barat juga kelihatannya antriannya
0: dikit.
1: Satu gardu ini sekitar 4 sampai 5 mobil. Secara umum masih lancar jaya. Demikian.
0: Siap.
1: Mas Doni.
0: Oke. Okay.
1: Dari gerbang tol Kali Kangkung, Astuar mengabarkan.
0: Terima kasih.
1: Semangat, tetap fokus, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astuar, terima kasih untuk sudah berbagi kabar. Jadi ke arah barat silau mataharinya cemlorot sekali. Pak Rizky Septa Al-Fatar, update-nya monggo Pak.
2: 16.23 Mas Doni, ini lepas TL Jepang ya, menuju ke arah kota Semarang. Di gerinya nanti minta update lagi aja ya Mas Doni ya. Kalau sudah sampai seputaran Lingkar Demak. Nampaknya tadi kok ada ketersendatan menowo, nanti kalau sudah sampai situ sudah agak terurai ya.
0: Yeah.
2: Begitu Mas Doni.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Sekarang udah agak terurai kok Pak. Sekarang udah agak terurai. Semoga nanti nggak nambah lagi. Sekarang udah agak terurai. Pak Buwartanto monggo.
3: Kalau Pak Soleh mulai dari Jatenglen enggak lewat Glory.
0: Glory, iya iya.
3: Tadi di Glory itu karena budalan karyawan aja kok.
0: Okay,
3: biasanya
0: nanti
3: sudah akan berkurang itu.
0: Betul.
3: Kalau dari Jatenglen sampai TL Genuk ya
0: aman.
3: Biasa Pak Soleh di U-turn batas kota aja tadi yang cukup padat. Maturun.
0: Itu dia, beneran Glory sekarang udah aman kok. Pak Wendy?
4: 16.22 Mas Doni.
0: Yes.
4: Perjalanan sudah sampai di exit tol Krapek ya.
0: Oke. Okay.
4: Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Ini belok kanan ke arah Kali Banteng terus Pamulasi ya.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Makasih. Masih ada tambahan? Lagi merekam audio, ditunggu sebentar ya. Loh, kurang apian apa nih? Monggo Pak Wendy.
4: 16.31 sudah sampai Pamulasi.
0: Okay.
4: Sudah lagi finish sampai rumah.
0: Siap.
4: Drop fast terus OTW ke Ligu, mantok bus terus ke bandara. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Wah, akhir pekan yang menyenangkan. Baik. Segera kita simak jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka pendaftaran beasiswa Cinta Bergema 2026 mulai 20 hingga 25 Juli. Tahun ini tersedia kuota bagi 4.200 mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif dengan total anggaran mencapai Rp59 miliar. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi bilang, pendaftaran dibuka melalui 6 jalur, yaitu prestasi, afirmasi ekonomi, santri, tahfidz, kompetisi, dan jalur khusus. Tahun ini, penerima jalur khusus juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup atau living cost. Pemkab Jember mengimbau calon pendaftar menyiapkan seluruh persyaratan sejak dini dan mengikuti informasi resmi melalui kanal pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, maupun Beasiswa Cinta Bergema. Program ini diharapkan semakin memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Ribuan rumah di Kota Malang dikategorikan rawan longsor. BPBD Kota Malang mencatat sekitar 2.452 bangunan di Kota Malang rawan longsor, paling banyak di Kelurahan Kota Lama dengan jumlah mencapai 473 bangunan. Analisis data bencana BPBD Kota Malang Rian Agustin menjelaskan, rata-rata kejadian tanah longsor terjadi di permukiman yang ada di sempadan sungai di area kontur menanjak. Data dari tahun 2024 sampai 2025 juga menunjukkan kejadian tanah longsor memang meningkat, termasuk di 2026. Tapi untuk jumlah pastinya, tahun ini masih dalam rekapitulasi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan BLT DBHJHT bagi buruh pabrik rokok. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang jumlah penerima BLT DBHJHT tahun 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 1.909 orang yang terdiri atas 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Menurutnya masing-masing buruh tersebut menerima dana BLT sebesar Rp900.000. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Bupati bilang jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun DBHJHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun jika dibandingkan dengan 2025. Adapun penyaluran BLT DBHJHT bagi buruh pabrik tersebut nantinya diberikan melalui sejumlah kantor kecamatan yang memiliki warga penerima.
1: Kabar selanjutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir TPA Benowo. Antisipasi kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin Tangerang dan TPA Cikolotok Purwakarta. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah koordinasi dengan pengelola TPA Benowo untuk memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan. Selain membatasi akses masuk, petugas Dinas Lingkungan Hidup juga disiagakan berjaga 24 jam. Dibantu ada CCTV yang memantau aktivitas operasional di TPA Benowo secara real time.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melihat.

Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai Laskar Klana Kota, terima kasih terus berbagi kabar. Saya langsung ke Pak Miftah aja. Ini melaporkan perjalanan di traffic light depan Polsek Tugu, persis yang arah ke kota, ada kabel menjuntai. Posisi yang bisa dilalui tersisa satu lajur aja yang kanan, karena ada tiangnya yang patah, jadi lalinnya agak tersendat. Tapi sudah dikondisikan sama dishub yang jaga di portal. Oke, ini alert ya yang mau lewat di traffic light depan Polsek Tugu persis, atau nyebutnya bisa juga di simpang Jerakah lah ya. Oke, depan Polsek Tugu persis arah ke kota, itu ada kabel yang menjuntai, posisi menyebabkan jalan yang bisa dilalui tersisa satu lajur aja yang kanan, karena ada tiangnya yang patah juga, jadi lalinya agak tersendat. Sudah dikondisikan sama teman-teman di sub. Ini antrean ke belakang lumayan loh ya, sampai di tikungan Tugu itu. Jadi mohon bersabar, siap-siap yang akan lewat jalur ini. Pak Miftah, terima kasih untuk kabarnya. Pak Edi, jalur Tuntang lancar, siap. Pak Buwartanto, monggo.
1: 15 lebih 32 menit sudah masuk ke perumahan ya.
0: Oke.
1: Mas Doni, di sekitar Sambiroto ini cuacanya kok cenderung mendung, Mas Doni.
0: Oke, okay, kah?
1: Langitnya kok berawan ya. Ya, nanti kalau hujan ya malam-malam aja biar tidurnya nyenyak. Matur nuwun Mas Doni sudah menemani perjalanan
0: Thank you, Kudus, Pak.
1: Sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran.
0: Thank you.
1: Sampai jam 21 apa ada shift 2 nanti Mbak Greta?
0: Ada shift 2.
1: Kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Makasih ya Pak ya sudah nemenin saya siaran. Pak Edyar Jono, monggo Pak.
2: Terima Mas Doni. Nggih. Sri Agung Cepiring di kedua arahnya lancar ya Mas.
0: Oh, Alhamdulillah Cepiring lancar. Pak Agus, monggo Pak Agus Jaya.
3: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju Semarang Krapyak. Ya, terima kasih.
0: Oke, kalau sampai Krapyak catatannya tadi itu yang disampaikan Pak Miftah ya. Jadi sebelum simpang Jerakah tuh dari arah Anda ke arah Krapyak itu ada antrean sampai di tikungan Tugu itu ya. Ada tiang listrik yang patah, ada tiang, nggak tahu pokoknya tiang ya, karena listrik atau internet ya, yang patah terus kabelnya menjuntai sehingga membuat tersendat arus lalu lintas di sana. Pak Sondong, monggo Pak Sondong update-nya.
4: Mas Doni, 16.44 saya sudah lepas dari antrean Brangsong.
0: Oke.
4: Sebenarnya pendek sih,
0: pendek,
4: dari di atas jembatan Nyi Blorong. Dari yang dari arah timur malah relatif lancar Mas Doni, karena yaitu pekerjaan median jalan ya.
0: Ya.
4: Sepertinya jalur Mangkang sampai Kali Bandeng sangat bersahabat. Jadinya aku nggak jadi sahabatnya Jasa Marga yang tidak ramah di kantong warga, alias tidak lewat tol Mas Doni, lewat konven saja. Kayaknya manusiawi dan bersahabat. Terima kasih.
0: Sampai mana ini?
4: Akhirnya kayaknya jadi sahabat Jasa Marga yang tidak ramah di kantong warga Mas Doni, karena ada perlambatan ya di Jerakah.
0: Jerakah.
4: Ya serak popo lah. Ora kelong akeh, kelong sithik.
0: Ya. Indis ekonomi ya Pak ya, harus irit-irit, bener dihitung banget. Pak Rizky Septa Al-Fatar, moga Pak update-nya.
5: 16.45 Mas Doni, sudah sampai di TL Trengguli. Dari TL Jepang sampai dengan TL Trengguli, pantau aman lancar, kedua arah, tidak tertahan ya. Untuk di Glory-nya masih melambat atau udah lancar kembali?
0: Aman Pak.
5: Kalau udah lancar ya tak lewat bawah, kalau ada sedikit ketersendatan tak lewat tol aja Mas Joni ya.
0: Aman.
5: Terima kasih.
0: Thank you. Aman sekarang. Pak Windy Yono, update-nya Pak sampai mana nih?
6: Sini kayaknya ada tumpahan oli nih.
0: Di? Oh iya.
6: Pamularsi.
0: Pamularsi ada tumpahan oli.
6: Bang Jo Pamularsi. Terima kasih.
0: Ya mau lewat Pamular sih ada tumpahan oli, tapi sudah ada warga yang baik hati mengingatkan hati-hati pelan-pelan gitu kan. Saya pernah lewat tuh di turunan dari Elizabeth tuh ke arah Tegal Sari. Jalannya turun kan. Ada tumpahan ini oli. Ih. Nah, soal tumpahan ini juga ada teman-teman dari Damkar Kota Semarang melaporkan ini ada kegiatan penyemprotan tumpahan solar itu di lampu merah Pamular sih. Oh ini Pak yang disampaikan Pak Wendy. Langsung nih saya dapat info dari teman-teman di Damkar. Solar Pak, bukan oli. Tumpahan solar di lampu merah Pamular sih depan ayam bakar Wong Sulu. Ini sudah dilakukan penyemprotan ya oleh teman-teman di Damkar. Makasih ya teman-teman di Damkar Kota Semarang. Pak Edi sampai Salatiga lancar, tuntang Salatiga aman. Oke, siap. Pak Purwono monggo.
7: Mas Doni pukul ya. 16.50 sudah sampai di TL Tembalang Mas Doni.
0: Oh, oke.
7: Ini tadi setelah ketemuan sama customer di mana di rumah sakit Elizabeth. Ini melanjutkan perjalanan ke Ungaran. Wah tenang tuh Mas Doni, aku jadi carry dewe runtekan rumah Mas Doni. Pak Bowo sudah sampai rumah,
0: iya.
7: Pak Windy sudah sampai rumah. Aku sing ngurung Mas Doni,
0: iya.
7: Sabar terbantar loh aku cek kalah Mas Doni karena Bapak Wedding masuk tol. Pak Bowo rumahnya Semarang. Ya wes, apa-apa Mas Joni. Terima kasih.
0: Ya, hidup itu bukan perlombaan, bukan cepet-cepetan sih. Kita semua punya jalurnya dewi. Pak Tanto, ini juga mengabarkan ada tumpahan solar, hati-hati. Ya, ini yang di Pamular Asia tadi ya. Ya, udah dikasih tanda tuh sama warga abang-abang. Oke. Makasih ya Pak informasinya. Ini waktu diambil videonya belum ada upaya penyemprotan ya. Ini Damkar udah kasih kabar ada penyemprotan. Lanjutnya Pak Edi sampai mana nih? Oke. Pak Wendy monggo.
8: Aku carry dewe wis tekan omah minggat meneh kok. Ya, ini sampai Karyadi Mas Doni.
0: Oke.
8: Okay. Masih terpantau lancar ya.
0: Siap.
8: Terima kasih.
0: Thank you. Pak Rizky Septa Al-Fatar.
9: Saya juga belum sampai loh Pak Pur.
0: Oh,
9: Pak Purwono, saya juga belum sampai. Masih sampai di Lingkar Demak.
0: Oke. Okay. Terima kasih.

0: Siapkan kacang godok atau kacang bawang untuk nobar perempat final Pildun 2006. Nanti jam 4 subuh ya. Minggu jam 4 WIB itu Norwegia berhadapan dengan Inggris di perempat final. Laga Norwegia-Inggris itu digelar di Stadion Miami, Florida. Bisa ditonton lewat siaran langsung TVRI. Dan kita coba bahas sedikit tentang laga ini ya. Erling Haaland punya peran penting mengantar Norway lolos ke perempat final. Ketajaman striker Manchester City ini emang jadi momok ya bagi tim-tim lawan yang dihadapi. Nah sebelum menapaki perempat final, Norwegia sukses memulangkan Brazil. Haaland jadi pahlawan kemenangan The Viking berkat dua gol yang dijaringkannya. Magis Haaland ini diharapkan bisa memberi dampak positif di lini depan Norwegia saat lawan Inggris yang tercatat sebagai salah satu tim favorit juara juga. In the other hand, di sisi yang lain, Inggris juga sedang menyala loh. The Three Lions perkasa atas tim tuan rumah Meksiko, walau bermain dengan 10 orang aja. Inggris menang 3-2 saat Meksiko hadir sebagai tim tanpa kebobolan sepanjang turnamen. Dua gol dari Jude Bellingham dan penalti Harry Kane memastikan kemenangan Union Jack. Harry Kane juga tampil impresif ya dengan torehan 6 gol atau hanya terpaut 1 gol dari Haaland. Keduanya menjadi top skor dari masing-masing kubu. Inggris lebih berpengalaman di level tinggi, tapi Norway berambisi membuat kejutan. Duel Haaland dan Kane juga menjadi sorotan tersendiri di laga ini. Gimana prediksi pertandingan Norway versus Inggris? Menurut pengamat sepak bola Surya S, dia bilang Norway tidak akan jadi lawan mudah bagi Inggris. Mereka ujian berat bagi The Three Lions, bukan karena faktor Erling Haaland semata ya. Memang dia hafal banget dengan pemain-pemain Premier League, khususnya pemain belakang. Bukan semata faktor Erling Haaland, tapi karena kondisi Norway emang better sekarang ini. Norwegia dalam mental bertanding yang positif setelah menyingkirkan tim kuat Brazil. Sementara Inggris pincang di lini belakang, semestinya lini pertahanan Inggris akan menjadi makanan empuk bagi Haaland. Erling Haaland punya kans mencetak gol sehingga Norway bisa menang 3-1. Itu prediksi Surya S. Gimana prediksi Nova Arifianto? Dia bilang nama besar Haaland seolah menutupi kualitas kolektivitas Norway. Haaland sejatinya hanya dalam tanda kutip kepingan terakhir yang sempurna dari sebuah kerjasama tim yang padu dari berbagai lini. Melawan Inggris, konsentrasi bertahan Norwegia harus setara ketika mereka meredam Brazil. Sementara Inggris sejauh ini udah bisa menambang harapan menghadapi Norway, lini pertahanan akan sibuk menghadang Haaland dan menjaga agar bola-bola tidak mengarah sampai ke kotak penalti. Untuk menang, Inggris juga harus memenangi pertarungan di tengah dan menjaga ketajaman. Kata Nova Arifianto, prediksinya Norway 3, Inggris 2. Anda pegang siapa, kawan? Oke, sebelum saya serahkan tongkat estafet ke Greta Putri, saya menyapa Pak Rizky Sabta Alfatar yang kasih update juga, monggo Pak.
1: Mas Doni jagoin mana yo, Inggris atau Norwegia? Untuk tahun ini saya nggak ada yang tahu gulil ya Mas Doni ya. Saya lihat seperti agak merata di semua tim yang ikut di Piala Dunia. Saya bahkan lebih salut pada KP Verde ya.
0: KP Verde betul.
1: Yang mampu tampil
0: luar biasa dia.
1: Cukup meyakinkan ya di babak grup, yang kan mampu menahan Spanyol dan lainnya. Untuk seperti biasa Mas Doni, karena sudah biasa bangun pagi, sepertinya nggak perlu dinyiapin kacang godok atau apa ya, cukup bangun tidur bikin kopi sampai pagi. Seperti biasa, karena setiap hari juga bangunnya kayak gini, jadi nggak begitu. Yang gimana gitu loh, harus nyiap-nyiapin. Tadi malam aja bangun jam 2 nonton, terus jam 4 berangkat kerja. Sampai hari ini, sampai sore ini juga belum ngantuk sama sekali.
0: Super sekali.
1: Itu Mas Doni ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Thank you.
1: Jagoin mana ini Mas Doni? Terima kasih.
0: Aku itu Inggris. unfortunately. Pak Tommy Waseso, monggo.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Ya.
2: Iki yok lagi wis do teko ngomah aku lagi arep metu
0: aja. Enggak apa-apa.
2: Mabarkan Mas tadi ditanjakan sigar pecah itu setelah SBBU ada kabel yang menjuntai ya Mas ya.
0: Ya.
2: Walaupun di pinggir tapi ada sedikit yang ke bahu jalan. Lalu lintas masih ramai lancar. Untuk prediksi Norwegia ini nanti sisi kirinya Norwegia ini kuat banget ya Mas ya, sedangkan di Inggris itu di sisi kanannya lagi pincang Mas.
0: Iya.
2: Karena bek kanannya cedera semua dan salah satunya kartu merah kemarin Mas. Matur suwun.
0: Siap-siap.
2: Kayaknya menang Norway ini Mas.
0: Iya, saya tahu. Pasti banyak megang Norway. Saya aja yang mau beda aja Inggris. Pak Dedi, monggo Pak Dedi.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
3: Mas, ini mau update lalu lintas di perempatan di pertigaan Bawen nih. Ini lumayan tersendat sampai Hortimart
0: sekarang ya.
3: Kurang lebih ini. Lumayan ini Mas Doni.
0: Siap.
3: Bener. Mungkin volume kendaraan saja.
0: Yes.
3: Matur suwun.
0: Makasih Pak Dedi. Emang Sabtu sore ya di Bawen begitu. Jadi update-nya sekarang dari arah Ungaran sampai di Hortimart. Ya, lu nambah ya. Dari arah Tuntang yang sekarang aman gak ada antrean, dari arah Ambarawa enggak sepanjang tadi. Dari arah Ungaran yang paling panjang. Jadi mohon lebih panjang ususnya yang dari Ungaran mau menuju ke arah Bawen. Ini Pak Edi merambat dari arah exit Tingkir sampai Bang Jo sebelum pos Tingkir. Ini videonya.
4: Sebelumnya,
0: oke. Oke. Siap-siap ya mau lewat keluar exit tol Tingkir sampai di Bang Jo sebelum pos Tingkir. Terima kasih ya Pak Edi untuk berbagi informasi. Kawan, terus bersama Klana Kota Rasika USA, Greta Putri will be with you right after this.
5: Rasika USA untuk Semarang Raya.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Krisis air bersih akibat puncak musim kemarau kini mulai mengancam 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini, 8 daerah seperti Demak, Sragen hingga Kota Salatiga sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Soleha Kurniawati, meminta Pemprov memperkuat mitigasi jangka panjang melalui konservasi hutan, serta mendorong pembuatan sumur resapan agar bisa memanen air hujan. Sementara untuk jangka pendek, BPBD segera mempercepat dropping air bersih ke titik terdampak, sekaligus mengedukasi warga agar lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel B50 yang baru saja diluncurkan oleh Presiden. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan wilayahnya siap mengawal kebijakan strategis nasional tersebut. Untuk tahap awal, penerapan B50 di Jawa Tengah akan difokuskan pada sektor pertanian, seperti yang sudah mulai digunakan oleh PT Kubota di Kota Semarang sebelum nantinya merambah ke sektor perkapalan dan transportasi umum. Program bioenergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo, selamat sore Kak Rasika. Kita balik lagi ya, Berkelana Kota dan Greta Putri sudah siap menemani untuk Kak Rasika sampai jam 9 malam nanti. Sudah sampai di mana nih Kak Rasika? Hari ini cuacanya wow, panas ya. Di luaran itu cuaca cerah banget. Dan untuk Kak Rasika yang sudah OTW bisa memberikan update-nya di 081-3258-58500 untuk sore hari ini. Untuk lalu lintas di sekitaran Bawen ya, pertigaan Bawen ini krodit di pertigaan Bawen, mulai dari Dusem yang arah ke selatan, mulai dari Dusem sampai di terminal Bawen. Yang dari arah Semarang, kalau dari arah Ambarawa mulai dari sekitaran setelah ini keluar lingkar Ambarawa. Setelah keluar lingkar Ambarawa itu ada antrean Kawan Rasika. Terus kalau untuk sore ini yang di sekitaran Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Pantura Barat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang di sekitaran Kaligawe, untuk Kaligawe ini ada antrean yang di Kaligawe itu yang arah ke dalam kota. Ini mulai dari SMP Islam Sultan Agung. Kalau yang arah sebaliknya itu mulai dari sekitaran jembatan, tapi pendek saja untuk antreannya. Yang sudah gabung bareng saya sore hari ini ada Pak Tommy Wasiso.
1: Selamat sore Mbak Gre, Lali,
0: iya,
1: Boyolali. Bagaimana ya Mbak Gre? Matur suwun.
0: Oke, dari Semarang ke arah Boyolali ya. Saat ini lancar masuk tol, tidak ada ketersendatan. Kayaknya mending masuk tol saja, soalnya di pertigaan Bawen itu juga antrenya panjang, mulai Dusun Semilir, Pak Tommy. Pak Abu Rido ini sudah masuk Kudus ya. Jam 16.50 ini sudah masuk Kudus. Terima kasih Pak Abu Rido. Pak Sondong.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
2: info
0: sore
2: dari Pantura Barat. Yang ada catatan cuma di Brangsong ya, itu juga treannya pendek aja karena imbas pekerjaan median jalan. TL KIK antrian wajar, TL Pelabuhan Kendal juga antrian wajar. Terus itu di ujung lingkar Kaliwungu sebelum TL masuk tol Kaliwungu ada tronton mogok di lajur kiri, tapi terpantau masih lancar juga. Tadi sebenarnya mau lewat konven Mbak, karena di Jerakah ada antrean, akhirnya saya jadi sahabat jasa marga yang tidak ramah di kantong warga, masuk tol Kaliwungu nanti exit Mukti Harjo.
0: Oke.
2: Ini 17.06 sudah sampai kawasan Manyaran, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong. Lanjut lagi Pak Purwono.
3: Mbak Greta Putri,
0: iya, Pak
3: pukul
0: Purwono.
3: 17 lebih 10 menit. Perjalanan sudah sampai di Polres Ungaran ya, Mbak Greta. Ini bus mulai repet-repet petang Mbak Greta. Sudah mulai malam ini.
0: Iya, sudah.
3: Sebentar lagi maghrib ya Mbak Greta.
0: Malam minggu.
3: Sampai
0: Pak.
3: Sini lancar Mbak Greta.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono sudah sampai di Ungaran ya. Ungaran juga kayaknya bukan perpet-perpet mendung, tapi sudah mulai senja gitu Pak Purwono. Oke, terima kasih Pak Purwono. Pak Pedro.
4: Melaporkan di perempatan Kembang Arum. Traffic light-nya.
0: Oke.
4: Sudah capek.
0: Sudah capek. Oh iya, ambruk ya itu ya.
4: Dia tiduran. Enggak tahu penyebabnya kenapa.
0: Oke.
4: Mungkin bisa dibantu dilaporkan ke pihak terkait. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih infonya Pak Pedro. Ini di Kembang Arum ya Kawan Rasika, itu TL-nya ambruk gitu. Enggak tahu kenapa, apakah kesenggol mobil atau bagaimana. Oke, siap, terima kasih Pak Pedro untuk infonya. Pak Rizky, ini masuk tol Semarang sambil menikmati sunset. Oke. Pak Adi Nugroho. Oke, ditunggu lagunya dari Kitaro ya. Oke, mudah-mudahan ada ini Pak Adi Nugroho. Oke, siap malam minggu ini ya. Kayaknya cocok ini lagunya. Dan memang saya dari rumah tadi berpikiran putar lagu yang isi listening aja dah gitu ya. Yang isi listening, ya pokoknya yang jangan yang ngerok-ngerok gitu ya. Pokoknya yang isi listening gitu. Untuk menemani perjalanan kawan Rasika ini cocok ini lagunya, Caravan. Oke. Ditunggu ya Pak Adi Nugroho untuk infonya. Dan kawan Rasika mungkin ingin request lagu, pokoknya sore hari ini menemani perjalanan kawan Rasika, saya mau play lagu yang isi listening saja, jangan yang ini ya kawan Rasika ya, jangan yang heboh gitu, yang ngerok gitu ya. Oke. Untuk kawan Rasika bisa nanti usulan lagunya apa gitu. Dan untuk saat ini lalu lintas di sekitaran Sayung terpantau aman, tidak ada ketersendatan, hanya di Kaligawe saja yang melambat, hanya di bawah jembatan tol Kaligawe itu untuk jalur tol saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rizky coba nanti lagunya ya, ini lagu bukan isi listening kalau saya bilang ini, Maki Otsuki ini ya. Pak Eko Chandra sudah di manakah?
5: Weekend terakhir, Mbak. Liburan terakhir di Kota
0: weekend
5: Lama.
0: Ya.
5: Rame banget
0: ini Kota jadi, Lama.
5: Lambat, perlahan-lahan, jadi harus bersabar.
0: Oke, siap.
5: Rame banget. Alhamdulillah UMKM bisa terangkat dan uangnya bisa berputar itu.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Eko Chandra. Tapi untuk Kota Lama belum ditutup ya ini ya. Mungkin karena weekend terakhir mungkin ya. Oke, terima kasih. Dan untuk UMKM juga ini sudah menggeliat gitu. Menggeliat. Tidak menurun omsetnya gitu ya Pak Eko Chandra. Omset sudah naik ya Pak Eko Chandra. Oke, terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Dikwan.
6: Macet dul, Kota Lama dul.
0: Wah, belum ditutup ya.
6: Pegel sih ini.
0: Oke, ini di Kota Lama ya. Belum ditutup, kawan Rasika Kota Lama. Dan untuk saat ini jalurnya padat. Gitu kawan Rasika. Oke, terima kasih Pak Dikwan. Bukan macet ya, ini Kota Lama padat karena memang weekend untuk liburan ini hari terakhir untuk liburan anak sekolah ya, karena hari Senin sudah masuk lagi. Dan ini Kota Lama juga padat jalurnya, di sekitaran Kota Lama banyak yang masih jalan-jalan sore gitu. Oke, nanti kita lanjut ya kawan Rasika, sudah ada Gerita Putri di sini untuk menemani kawan Rasika sampai malam nanti.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Lagu yang syahdu ya Kawarasika dari Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku. Wih, kayaknya cocok banget dengan cuacanya ya. Apalagi malam minggu. Terus ini juga liburan weekend. Liburan terakhir, maksudnya weekend terakhir gitu. Di liburan anak sekolah, besok tanggal 13 hari Senin aktivitas sudah normal kembali gitu ya. Dan ditemani oleh lagu-lagu yang syahdu gini Kawarasika. Di dalam perjalanan pastinya lebih menyenangkan nih ya. Oke, saya play lagu-lagu yang ini deh. Bukan yang bukan yang gahar-gahar gitu. Seperti barusan saya play dari Titi DJ untuk menemani Kawarasika. Oh iya, untuk cuaca ya Kawarasika, ini barusan ada update dari BMKG bahwa BMKG ini memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung secara bertahap pada Juli hingga September gitu. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyebut puncak kemarau pada Juli itu diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau ZOM atau sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia. Nah, karena puncaknya bulan Juli ini dan beberapa kita juga tahu ya banyak terjadi kebakaran. Nah, kebakaran lahan-lahan kosong gitu. Terus juga TPA, tempat pembuangan air itu juga kemarin terbakar ya kan. Tidak hanya di Jatiwaringin sana, di daerah Jatibarang juga sama gitu ya. Jadi ini kita tetap menjaga lahan ya. Kita jaga lahan, jangan buang puntung rokok sembarangan gitu. Karena kebakaran ini sering terjadi kawan Rasika, beberapa hari ini sering terjadi ya. Sampai yang terakhir kemarin kebakaran yang di sekolah apa? Full day school yang di Rowosari itu habis kawan Rasika, padahal besok tanggal 13 mulai masuk sekolah ya. Di samping menjaga situasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kawan Rasika juga tetap harus menjaga kesehatan selama musim puncak musim kemarau ini. Kalau untuk jaga kesehatan ya kawan Rasika pastinya harus selalu minum air secara berkala, jangan sampai menunggu haus. Terus juga banyak makan buah dan sayur gitu ya kawan Rasika ya. Terus juga menggunakan pakaian yang menyerap keringat gitu ya. Apalagi kalau cewek kan kadang suka pakaian yang agak ketat dikit gitu supaya terlihat seksi gitu. Nah, ini pakai pakaian yang nyaman gitu supaya sirkulasi keringat di tubuh kita itu tetap lebih baik gitu kawan Rasika. Jadi juga memakai pakaian yang nyaman di saat beraktivitas gitu. Juga menghindari aktivitas yang aktivitas fisik yang di luar ruangan saat matahari sedang terik. Nah, ini kawan Rasika, jadi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan menjaga kesehatan di musim selama musim ini ya, puncak musim kemarau kawan Rasika. Balik lagi yang sudah gabung ada Pak Andi Nugroho sama-sama, dan ini untuk prediksi Piala Dunia ya. Norwegia dan Inggris nanti malam atau di minggu dini hari ini sangat sulit diprediksi karena peringkat FIFA Inggris lebih baik dari Norwegia. Tapi Norwegia juga punya Erling Haaland yang bertubuh besar dan tinggi, larinya juga cepat gitu ya. Ya, Piala Dunia kali ini susah diprediksi Pak Adi Nugroho. Jagoan-jagoan yang kita unggulkan harus pulang. Kayak Portugal gitu harus pulang ya kan. Jagoan-jagoan yang diunggulkan. Pokoknya ini Piala Dunia ini benar-benar kejutan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho, Pak Narto.
1: Mbak, info lawin dari Jalan Walter ke Mijen Demak, Mbak. Terima kasih.
0: Dari Walter ke arah Mijen Demak. Untuk saat ini dari Walter keluar Genuk ini lancar, tidak ada ketersendatan sampai ke arah Mijen, lalinya lancar. Hanya nanti kalau lewat jalur dalam kota Demak, ini di sekitaran Pasar Bintoro padat, tapi kalau lewat lingkar Demak masih aman. Gitu Pak Narto. Pak Maskon?
1: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Kewarasika. 17.30 sudah sampai Gunung Pati. Perjalanan saya dari Dusun Semilir ke Gunung Pati sekarang Mbak Gerta ya.
0: Situasi okay.
1: Lancar, tidak ada kendala. Begitu Mbak Gerta.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih.
0: Oh iya.
1: Ini Mbak Gerta sampai jam berapa ini nanti?
0: Sampai jam 9 Pak.
1: Terima kasih.
0: Oke, saya sampai jam 9, jadi aman gitu ya Pak Maskon. Oke, sampai malam Pak Maskon, saya siaran mulai dari jam 5 tadi. Oke, kawan di 7622, mohon info untuk kondisi lantas dari Kudus ke Semarang bagaimana? Sama mohon infonya daerah Semarang kalau beli alat tulis buat anak sekolah biasanya di daerah mana yang murce dan lengkap gitu. Nah, sudah mulai nih ya, berbelanja tapi kok yo kok nggak kemarin-kemarin ya ibu ya. Oke deh, lalinya dulu ya, ini ke Semarang kan sambil jalan-jalan juga. Dari Kudus menuju ke arah Semarang sejauh ini Kudus Demak aman, Demak Semarang lancar. Masuk kota Semarang ini mau lewat mana nih? Kalau mau lewat Pengapon, Raden Patah, ini nanti melambat sedikit di sekitaran rel kereta Kaligawe. Kalau mau lewat Walter Monginsidi terus yang ke arah Ahmad Yani, ini boleh, lalinya juga lancar. Kawan Rasika, ada yang tahu toko yang jual alat tulis ya, jual alat tulis buat sekolah besok yang murce dan lengkap di mana nih? Kalau saya jujur tidak tahu. Iya, jujur saya sudah enggak paham gitu ya. Oke, mungkin ada yang tahu boleh nanti menginfokan ya, yang murce dan lengkap ya Kawarasika, murah gitu, murce. Oke, ditunggu ya Ibu Safiyah, nanti dari Kawarasika apa ini yang murah di mana gitu ya. Tapi ini sekalian mau berbelanja, ini berbelanja alat sekolah ya Ibu ya. Oke, Pak Maskon.
1: Aku tuh kalau Mbak Gerta yang siaran tuh hawanya pengen update aja. Gitu Mbak Gerta.
0: Iya
1: monggo. Gak tahu gimana itu loh. Kepinginnya update aja dan kepingin nyari-nyari tempat-tempat yang macet biar ada pasalnya untuk update gitu loh Mbak.
0: Oke. Pak Maskon, gak usah cari tempat macet juga gak apa-apa. Ini mungkin Pak Maskon tahu toko yang menyediakan alat sekolah tapi yang murah di mana, di kota Semarang Pak Maskon, itu juga boleh. Terus mau update lalu lintas lancar juga boleh, karena lalu lintas lancar juga penting gitu Pak Maskon. Aduh, terima kasih ya Pak Maskon ya, pokoknya kalau saya siaran selalu update gitu. Nah, kalau Pak Adi Nugroho bilang alat tulis yang lengkap toko Merbabu itu di Jalan Pandanaran ya, tadi Ibu Safiyah ya, di toko Merbabu Jalan Pandanaran, terus di seputaran Jalan Hayam Wuruk Undip yang kampus bawah itu juga ada. Gramedia itu sekarang ganti nama jadi Gramedia apa gitu ya Pak Adi Nugroho ya, itu juga baru ini tokonya, lebih luas gitu kayaknya. Kemarin saya melintas ya, namanya Gramedia Janpala apa gitu. Oke, ada toko Anugrah Ilmu di Pedurungan, dicatat ya Ibu ya. Ada Merbabu, ada Gramedia, ada toko Anugrah Ilmu, boleh nanti bisa meluncur. Tapi kalau Gramet pastinya gak murcil nih pastinya ya. Terus toko Merbabu standar,

Pak Sondong. Nah, kalau hari Sabtu ini dia buka sampai jam berapa, Pak Sondong? Oke, terima kasih infonya. Ibu Siati mau tanya, kalau daerah Karangjati atau terdekat dari Karangjati yang jual alat olahraga, matras, bola basket, tokonya di mana? Nah, ini yang udah menanyakan alat-alat olahraga ya, tapi yang di daerah Karangjati di mana? Kawan Asika update ya. Ini ada yang menanyakan nih. Jadi tidak melulu harus update lalu lintas, nggak perlu gitu. Kayak Pak Maskon tadi bingung, aduh masa mau update lalu lintas cari yang macet-macet, nggak usah ya. Ini cari toko alat olahraga, alat tulis gitu boleh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Asika, kita break dulu. Kita menuju kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung se...

0: banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma Rp7.500 tau.
1: Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: Every time you go menemani Kawan Rasika. Syahdu kan Kawan Rasika? Perjalanan ditemani dengan lagu-lagu seperti ini. Suka gak Kawan Rasika? Kalau suka ya saya pilih lagu-lagu yang model-model begini ya. Pokoknya yang isi listening aja ya. Oke. Dan oh iya Kawan Rasika boleh ya. Ini tadi kan ada yang menanyakan toko alat tulis di Kota Semarang yang Murce. Nah, lengkap di mana? Terus Bu Suyati ini menanyakan kalau di daerah Karangjati atau yang terdekat Karangjati. Kalau terdekat Karangjati berarti taruhlah di Ungaran ya. Terus atau mungkin Karangjati berarti ke arah Salatiga. Nah, yang jual jual alat olahraga ya, jual alat olahraga seperti matras, bola basket gitu, di mana tempatnya? Ini ada dua yang menanyakan, mungkin Kawan Rasika tahu, boleh nanti memberikan referensinya ya di mana gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Chandra Sandro.
1: Mbak Kri, 1739, posisi masih tersendat di turunan Roban ya Mbak Kri. Sudah setengah jam ini Mbak Kri, belum lolos Mbak Kreta, arah ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, di turunan Alas Roban ini ya, masih tersendat ini. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro. Malam minggu, harusnya sudah di rumah, tapi ini masih di jalan ya. Oke, semangat ya Pak Chandra Sandro. Pak Sondong?
2: Kalau jam segini sudah tutup Mbak Kereta, dia maksimal jam 5 tutupnya. Gitu. Kalau minggu pasti tutup. Aku karena kalau beli alat tulis di situ Mbak Kreta, menurut saya memang paling murah ya. Kalau menurut saya, mungkin bisa dicoba ya. Terima kasih.
0: Oke, tapi ini sudah tutup. Oke, terima kasih Pak Sondong. Budi, selamat sore. Ini makasih ya Mbak. Ini frekuensi Rasika di radioku sudah kembali di 105,6. Kemarin soalnya geser gitu ya. Ini malah sekarang suaranya jadi bening gitu. Oke, terima kasih Ibu Di. Pak Wengki, selamat petang juga. Mbak, Mas Yuli kok kerasan sih di tanah sucinya gitu. Terus sampai kapan ini Mbak Gris sendirian gitu ya. Soalnya Pak Wengki edisi kangen. Saya pikir kangen sama saya. Ternyata kangennya sama Yulis Ardian. Besok ya, lusa-lusa. Lusa sudah siaran lagi Pak Wengki. Ini sudah pulang sih. Iya, tapi kan harus istirahat dulu untuk menghilangkan jet lag gitu ya Pak Wengki ya. Ditunggu siarannya Yulis Ardian lusa gitu ya Pak Wengki ya. Ibu Ari, selamat sore. Wah, serunya yang besok Senin udah mau kembali ke sekolah gitu. Bagi siap-siap juga enggak? Kalau saya siap-siap apa ya? Enggak sih. Mau siap-siap apa coba? Kalau saya siap-siap healing. Karena apa? Karena musim liburan anak sekolah kan sudah selesai gitu kan. Nah, kalau healingnya pas kemarin barengan dengan anak sekolah, pasti dimanapun tempatnya pasti akan ramai gitu kan. Nah, kalau sesudah musim liburan, nah ini tempat-tempat wisata juga pastinya pengunjungnya akan berkurang, maksudnya tidak sepadat saat liburan. Jadi persiapannya pengennya healing gitu Bu Ari. Oke, lagunya coba ini nanti saya carikan dulu ya, lagu dari Nona. Oke, yang judulnya Zizel. Siap-siap ngedance, kayaknya mesti ngedance deh ini kayaknya. Oke, terima kasih Bu Ari, ditunggu lagunya ya, coba nanti saya carikan dulu. Pak Dap, kalau ngomongin toko olahraga itu di sport station saja. Nah, kalau di sport station kan mesti ke mall ya, Pak Dap ya. Tapi biasanya kan ada toko olahraga gitu kan. Toko olahraga yang khusus memang gak harus ke mall gitu. Toko olahraga yang khusus menjual alat-alat olahraga nih. Kalau toko olahraga yang dekat ya. Toko olahraga terdekat itu di daerah, Sapen. Sapen mana ya? Oh, di daerah Sapen itu ada. Ada Aldi Sport, Jalan Ahmad Yani, tutupnya jam 9. Ada Sindoro Sport, banyak sih di Ungaran. Oke, terima kasih Pak Dap. Pak Puji Waluyo, ini pulang kandang, besok tancap gas lagi. Udah balik ke sekolah gitu. Lagi siap-siap juga enggak? Saya siap-siap apa ya? Enggak sih. Mau siap-siap apa coba? Oke, ini sudah mau pulang kandang ya. Oke, terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Eko.
3: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan dari stasiun Poncol. Banyak orang berkerumun ini Mbak Greta.
0: Oke.
3: Pulang pergi ke kota masing-masing. Mbak Greta, mau request lagu, tapi
0: boleh.
3: Mbak Greta yang nyanyi ya. Lagunya bebas.
0: Apa dong?
3: Manut aja. Ya Mbak Greta, situasi di sini masih lancar Mbak Greta.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Oke. Saya nyanyi apa ya? Nggak usah deh, nggak usah saya nyanyi nanti. Kan suara saya merdu, Pak. Merusak dunia maksudnya. Saya nyanyi ini yang saya siapkan ya. Saya cuplikan lagu aja dah. Cuplikan lagu ya. Tuhan jagakan dia. Terus apa ya? Pokoknya itulah lagunya. Gitu ya Pak Eko ya. Pak Edi Harjono.
4: Mbak Greta, saya hanya absen saja ya Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Ini Pak Edi Harjono hanya absen saja. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jalan kabupaten yang rusak parah sepanjang 300 meter di Desa Goto, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, diubah warga menjadi area memancing lele dadakan. Aksi unik ini digelar sebagai bentuk protes karena jalur vital tersebut sudah 25 tahun terabaikan. Salah seorang warga, Lasno misalnya, mengungkapkan kekecewaannya karena jalan ini sudah melampaui beberapa periode kepala daerah tanpa perbaikan, hingga sering memicu kecelakaan akibat dilalui truk tronton tambang galian C. Kondisi jalan akan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan, namun berdebu saat cuaca kering. Melalui aksi ini, masyarakat menagih janji anggaran pembangunan tahun 2026 dan mendesak PLT Bupati Pati segera melakukan perbaikan total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mempercepat penyusunan desain teknis atau DED untuk mempercepat perbaikan ruas jalan Provinsi Kunduran Blora. Langkah ini diambil karena sejumlah titik seperti di Desa Trembul Rejo mengalami kerusakan parah serta berkontur miring hingga membahayakan pengguna jalan. PLT Subkoordinator Wilayah 2 Balai Pengelolaan Jalan Purwodadi, Andila, menyatakan pihaknya sedang menyelesaikan gambar desain dan rencana anggaran biaya. Salah satu titik yang akan diprioritaskan adalah Jalan Agil Kusumadia yang belum tersentuh betonisasi. Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 14 miliar rupiah melalui APBD Provinsi. Anggaran ini ditargetkan untuk membiayai perbaikan sepanjang 1 km pada titik kerusakan paling parah. Bendungan Jelanteh di Kecamatan Telobo, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, diresmikan Presiden Prabowo. Infrastruktur yang didanai sepenuhnya oleh APBN ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pengendali banjir di wilayah Jawa Tengah. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, bendungan ini mampu mengairi 1.500 hektar lahan pertanian serta mendukung 229 hektar sawah baru. Dengan pasokan air yang terjamin, produksi padi diproyeksikan meningkat hingga 27.000 ton per tahun. Selain irigasi, bendungan juga akan memasok air baku serta dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berkelana kota di hari Sabtu ini ya. Malam Minggu, ini sudah malam Minggu ya. Soalnya sudah jam 6 lewat 10 menit, sudah masuk malam Minggu. Malam Minggu, malam yang panjang. Oke, Kak Orasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Dan yang sudah gabung, ini ada Pak Edi Harjono.
1: Ini judulnya apa Mbak Dre? Dan penyanyinya siapa? Matur suwun.
0: Oke, yang saya nyanyi tadi judulnya Tuhan Jagakan Dia. Penyanyinya Yuni Syara gitu Pak Edi Harjono. Pak Eko. Loh kan malah ketawa. Orang saya nyanyi kok malah ketawa gitu. Ibu Lisiani, terima kasih Ibu Lisiani. Iya, tadi Pak Eko bilang yang nyanyi saya gitu. Nah kalau saya yang nyanyi lah, suara saya merdu, merusak dunia gimana dong? Ya gak cocok gitu Ibu Lisiani. Ya sudah nyanyi ini aja, refrainnya aja, tapi sedikit aja gitu. Dan ini ya Kak Orasika, tadi yang menanyakan toko olahraga tadi ada Ibu, Ibu siapa tadi ya? Aduh ibu siapa tadi saya lupa. Ibu Suyati. Nah, Ibu Suyati kalau yang di Ungaran ya Ibu ya, ini yang dekat dengan Karangjati ya. Itu ada di daerah Sapen, tepatnya di perumahan Villa Hijau. Tutupnya nanti jam 12 malam. Malam banget. Terus kalau di Jalan Ahmad Yani atau di Jalan Asmara itu Bu Suyati, ada namanya Aldi Sport. Itu di Jalan Asmara. Coba dicari di Jalan Asmara. Atau kalau enggak di Jalan Sindoro, itu Jalan Sindoro 1, ada Sindoro Sport. Kalau yang Aldi tutupnya jam 9. Kalau Sindoro tutup jam 7, jadi sebentar lagi tutup gitu. Gitu ya Bu Suyati ya. Jadi harus buru-buru kalau mau beli alat-alat olahraga ya. Nah kalau toko Alkes atau Alkes, alat toko alat tulis ya, Altul gitu, di daerah Semarang. Ini ada selain Gramedia dan Merbabu ya. Soalnya kalau Merbabu dan Gramedia itu kita tahu harganya gitu. Kalau yang murah di Kota Semarang di mana ya? Sebentar, saya carikan dulu. Oh, ada ATK Jaya. Tutup jam 8 malam, Ibu, di daerah daerah Kedung Mundu ya. Ini ada di daerah Sumur Boto, di Jalan Prof Sudarto. Tutup jam 9. Terus ada apalagi ya? Pokoknya ada di sebelah di toko Tong Hin, toko alat tulis di Gajah Mungkur itu ada juga banyak Ibu. Gitu. Lanjut lagi Ibu Listiani apa ini? Mulai Yuni Syara, centil banget ya. Apalagi Mbak Greta ikut nyanyi, suaranya merdu juga, centil banget. Mentil gitu. Iya, tapi kan saya tidak seimut Yuni Syara. Saya seamit gitu Bu Listiani. Kalau Yuni Syara kan memang dia kecil ya. Dia kecil, mungil, imut gitu. Yuni Syara itu kalau gak salah tingginya sekitar 150-an, 153 apa berapa gitu. Kalau saya kan tinggi, kalau yang gak tinggi sih standar gitu 100 ya, sekitar 100, gak ada 160 tapi hampir mendekati 160 gitu Ibu Listiani. Lanjut lagi, ini baru saya bilang ya Kak Orasika, kondisi cuaca puncak musim kemarau ya di bulan Juli ini. Ini ada update dari Damkar. Ada pemadaman kebakaran ilalang di daerah Jalan Hilir di daerah Kembangarum, Semarang Barat. Ini ada kebakaran ilalang, mudah-mudahan bisa segera tertangani. Mobil pemadam sudah meluncur ke lokasi. Pak Chandra Sandro.
2: Kalau Semarang alat tulis di potlot Mbak Dre, Jalan Hasanuddin itu komplit, ada tas, ada buku, pensil, alat-alat tulis banyak Mbak Dre.
0: Oke, siap. potlot ya namanya ya, yang murmer ya. Nah ini banyak nih, Pak Chandra Sandro bilang di potlot. Terus ada juga Pak Juli Widianto ini bilang yang murah komplit beli alat tulis di toko Sumur Boto. Nah ini baru tadi saya sebut, Sumur Boto Stationery Prof. Sudarto itu berarti di daerah Ngesrep, daerah Tembalang ya Pak ya. Oke, nah ini komplit nih di daerah Sumur Boto, Ngesrep ya. Oke, terima kasih Pak Juli. Ibu Puji, selamat malam juga. Ibu Puji menanyakan jalur ya, untuk arah ke Demak bagaimana? Jalur menuju ke arah Demak ini sudah masuk tol ABC. Saat ini lancar, tidak ada ketersendatan untuk Kali Gawe, Genuk, Sayung sampai ke Demak. Aman Ibu Puji, tidak ada ketersendatan. Begitu Ibu Puji, keluar Mukti Harjo boleh. Keluar Mukti Harjo nanti melambat sedikit di Yuten Kubro saja. Melambatnya sedikit saja. Kalau mau keluar Gayam Sari juga boleh. Mau lewat Walter Mongin Sidi itu juga boleh, tapi kan agak muter lagi jauh ya. Jadi mending keluar Mukti Harjo saja. Begitu Ibu Puji, terima kasih juga. Dan karena ini tadi ada yang request pengen ngedance gitu ya, gak apa-apa deh, saya play lagu dari Nuna ya, soalnya lagi pengen ngedance gitu, jadi nanti saya play biar bisa ngedance gitu ya. Ditunggu ya Bu Ari ya. Pak Maskon,
3: selamat sore menjelang malam Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore jelang malam.
3: Jam 18.17 saya sudah sampai Queen City. Perjalanan saya lancar.
0: Oke.
3: Okay. Begitu Mbak Gria. Terima okay, kasih. Siap.
0: Terima kasih.
3: Mau request lagu, bingung ya lagunya apa ya Mbak Gria?
0: Ya apa sing aja.
3: Enak aku Mbak Gria.
0: Ya. Kalau enggak ngikut aja ya Pak Maskon ya. Pak Maskon ngikut aja lagunya, saya play yang isi listening dah gitu. Soalnya menemani malam minggu ini, kalau saya request apa, ada yang request lagunya ngerok gitu, yang ngerok banget gitu, enggak akan saya play gitu. Tapi kalau yang melo-melo gitu, pokoknya didengarkan sambil nyetir gitu kan, bisa sambil nyanyi gitu, boleh dah. Ini saya play Pak Maskon, ikut aja ya. Dan Kawan Rasika, Greta Putri masih di sini, bisa terus memberikan infonya di 081 3258 5850.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar baik, kabar sehat.
1: Selalu sehat ya Pak Agus. Ya Pak Agus, Amin. Ini kok dari damkar ini sejak beberapa hari lalu sering banget terjadi kebakaran ya Pak Agus ya. Kebakaran lahan, kebakaran tempat pembuangan akhir gitu. Nah bagaimana untuk cuacanya Pak Agus? Apakah hari ini ada potensi hujan gitu ya? Soalnya kasihan juga kalau yang kebakaran lahan itu nggak padam kabar, padam gitu Pak Agus. Silakan ya. Pak Agus.
2: Ya, baik Mbak Greta, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga besok pagi pukul 7. Untuk kondisi cuaca Semarang ini sampai besok pagi ini masih cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini secara umum masih cuacanya juga cerah berawan hingga berawan karena memang kondisi cuaca memang cukup kering karena beberapa hari ini memang belum ada potensi hujan. Jadi memang perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama, untuk infonya Mbak. Mudah-mudahan ini kebakaran lahan yang di daerah mana tadi ya, daerah Tembalang atau di daerah mana ya tadi bisa segera padam ya Pak Agus. Dan tidak terbawa angin itu aja.
2: Ya.
1: Oke. Oke, terima kasih Pak Agus untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kawarasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk menemani perjalanan kawan Rasika ya. Entah itu yang masih berada di jalan raya, entah itu di rumah gitu. Udah gak kemana-mana dah, istirahat gitu. Karena hari Senin sudah mulai aktif lagi, anak-anak sudah sekolah, jadi sudah di rumah menikmati kebersamaan dalam keluarga ya kan. Menikmati kebersamaan di keluarga, mendengarkan Rasika, boleh banget mau request lagu yang syahdu-syahdu gitu lah. Pokoknya yang isi listening ya. Dan ini tadi Pak Adi Nugroho juga mengupdatekan seleksi ujian mandiri S1 UTBK gelombang 2 tahun akademik 2026-2027 di kampus Undip. Di Universitas Undip ya. Universitas Diponegoro di Undip ini seleksi ujian mandiri dimulai tanggal berapa ini? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, pendaftaran tanggal 10 sampai 20 Juni. Mulai tanggal 10 sampai 20 Juni dan pengumumannya tanggal 27 Juli dengan nilai UTBK untuk gelombang 2 ya. Jadi jangan khawatir, mungkin putra-putri Bapak Ibu yang belum lolos di pengen kuliah di Undip bisa mengikuti UTBK gelombang 2. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho untuk infonya. Pak Ardi, selamat malam.
1: Malam Mbak Gre.
0: Malam
1: Mbak
0: Pak Ardi. Gre,
1: bisa minta info, ini aku boleh. Dari Semarang mau pulang rumah Ungaran. Okay. Di daerah Gombel lewat jalur konven apakah macet Mbak Gre?
0: Oh iya,
1: sama minta lagu Mbak Gre yang itu yang Loving You gitu loh. Itu siapa, lupa aku namanya. Minta itu ya Mbak Gre.
0: Oke, okay, coba nanti saya carikan Matur dulu sun. Ya. Loving You. Yes, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Ardi ya. Perjalanan menuju ke arah Ungaran untuk Gombel lancar, tidak ada ketersendatan. Setiabudi juga lancar, Pudak Payung juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ardi. Pak Wengki, mau nyuon lagu saja boleh? Boleh banget Pak. Ini mau pengen dengerin ABBA. Nah, kebetulan nih ya Pak ya, ABBA itu kan lagu lagu yang abadi ya. Kebetulan juga ini lagi booming nih, lagi viral nih lagu ABBA yang Dancing Queen. Saya play yang Dancing Queen ya Pak Wengki ya. Jangan lupa untuk ngedance gitu ya. Kayak di media sosial itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak pada ngedance Dancing Queen. Tapi yang ngedance-nya bukan yang seperti K-pop itu yang kayak Nuna gitu. Enggak, ngedance-nya slow gitu. Jadi saya play yang Dancing Queen ya Pak Wengki ya. Jangan lupa ngedance loh Pak Wengki. Oke, ditunggu Pak Wengki. Pak Chandra Sandro.

itu agak lumayan ya, agak lumayan lama. Berapa menit Ibu? Ini sekarang malah apa namanya, udah lancar sih. Ya mungkin ambil jalur Johar lebih cepat, jadi putar balik itu ya, yang putar balik di SPBU itu ya. Oke, tapi sudah lolos kan Ibu ya? Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ini antriannya lumayan lama, berapa menit. Tapi sekarang Yuten Kubro lancar kok Ibu. Oke, terima kasih Bu Puji. Yang penting udah lolos ya Ibu ya. Kalau untuk menuju ke arah apa namanya, Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Bu Puji. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide.

0: Niacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi ya. Dan ini ada Ibu Lina, ini sudah masuk Ungaran ya malam ini. Sudah baru masuk Ungaran, masuk Semarang, sorry. Dari Kudus ke Semarang lancar jaya. Terima kasih AI. Ini menuju ke arah Semarang dan sudah masuk kota Semarang. Dari Kudus lalu lintasnya lancar ya, tidak ada ketersendatan. Pak Parianto.
1: Malam ini Mbak Prita lancar, Mbak Prita tidak ada antrian, Mbak Prita.
0: Siap.
1: Ini masih ada pekerja-pekerja yang lembur. Pokoknya los Mbak Prita.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Parianto untuk update-nya.
2: Tapi harus sebaliknya padat peraya Mbak Prita.
0: Oke.
2: Yang itu penyempitan jalan setelah apa namanya pom bensin tuh padat merayap.
0: Oke, terima kasih Pak Parianto untuk infonya. Ini Pak Parianto memberikan info di daerah Kubro ya. Ini Kubro sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono.
3: Sonten Mbak Gita,
0: iya,
3: kalau
0: malam.
3: Saya minta lagu MLTP untuk lagu Beautiful White bisa? Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, lagu Westlife ya atau Sian Filan yang Beautiful in White. Oke, ditunggu lagunya Pak Edi Harjono. Terima kasih. Dan untuk Kak Warasika bisa terus memberikan infonya ya untuk saat ini untuk sekitaran apa namanya? Kubro. Untuk sekitaran Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya di sekitaran Kubro. Terus untuk sekitaran Kaligawe ini juga aman. Tapi di sekitaran Arterio Sudarso ini masih melambat ya. Di sekitaran Arterio Sudarso ini melambat yang arah ke Kaligawe. Itu mulai dari sekitaran Tambak Lorok sampai di Makam Kubro. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dalam kota ini sudah mulai padat ya. Sekitaran Pandanaran yang masuk ke arah dari Pandanaran yang ke arah Simpang 5 ini padat. Sudah ada kepadatan. Terus di sekitaran Majapahit yang tepatnya di Lamper itu ya, yang di perempatan Lamper ini juga padat. Tapi jalur lainnya terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 7 malam.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas masifnya perdagangan bebas di berbagai sektor, omset pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Kondisi pasar tradisional ini diperparah oleh menjamurnya penjual online serta pedagang keliling di kawasan perumahan. Pedagang sayur, Ngai Zatun, mengatakan sebelum pandemi aktivitas pasar sangat hidup tanpa mengenal waktu. Namun saat ini aturan yang longgar serta program makan bergizi gratis justru dinilai hanya berpihak dan menguntungkan para juragan skala besar. Selain harga bahan pokok yang tidak stabil, mereka juga was-was dengan rencana kehadiran Kopdes Merah Putih. Pedagang mendesak pemerintah pusat agar segera menata ulang regulasi pasar bebas demi melindungi mata pencaharian pedagang kecil. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang sport tourism bergengsi Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari. Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Juli melalui sistem undian atau balot. Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan penambahan kuota ini dilakukan untuk memberi kesempatan luas bagi pelari yang belum mendapatkan slot. Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM pada gelaran 15 November mendatang bisa tembus 100 miliar rupiah. Selain tiga nomor lomba yang diperebutkan, perayaan 10 tahun bertema Decade of Legacy ini juga akan memberikan medali apresiasi khusus bagi para pelari setia yang sudah mengikuti ajang ini minimal 5 kali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 7 malam ya, kita lanjut lagi Kawarasika untuk Berkelana Kota. Malam minggu ini ditemani Greta Putri ya, dengan berbagi informasi lalu lintas boleh, informasi cuaca boleh, atau mungkin mau memberikan informasi hari ini mau menghabiskan malam minggu kemana gitu, boleh juga gitu ya. Untuk saat ini cuaca juga masih cerah ya Kawarasika. Untuk lalu lintas juga terpantau semakin malam lalu lintas semakin lancar. Cuman kalau di dalam kota Semarang di sekitar Pandanaran ke arah Simpang 5 ini ada kepadatan. Begitu infonya. Ya, sudah gabung lagi bareng saya ada Pak Christian Marcel. Selamat malam juga. Ini menginfokan Salatiga ya. Salatiga sudah mulai dingin dan minta lagu I've Been Away Too Long, tapi yang versi cewek. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Christian, ada gak? Kalau misalnya gak ada berarti yang ada aja ya Pak Christian ya. Pak Yusuf, selamat malam.
1: Malam, mau tanya, ini kan perjalanan dari Solo ke Kudus, info Sayung ada rob apa enggak ya? Terima kasih.
0: Untuk Sayung tidak ada rob dan jalurnya lancar Pak Yusuf dari Solo ya. Nanti keluar Mukti Harjo, kalau masuk tol keluar Mukti Harjo jalurnya lancar, aman, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kudus ya. Itu Pak Yusuf. Pak Wendy.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
2: Malam ini saya tidak mau menghabiskan Mbak. Nah, nanti kalau malam dihabiskan bisa perutnya sakit Mbak ya.
0: Oh iya betul.
2: Karena itu kan plastisin ya Mbak.
0: Iya, racun itu.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi kawan di 1705 menanyakan dari Rembang ke arah Semarang. Rembang menuju ke arah Semarang, Rembang menuju ke arah Juwana ini lancar. Juwana ke arah Pati juga lancar. Pati ke arah Kudus ini nanti kalau masuk Lingkar Kudus antriannya cukup panjang karena antriannya itu mulai dari masuk Lingkar Kudus ya, masuk Lingkar Kudus sampai TL Jepang. Jadi masuk dalam kota saja, cuman di dalam kota ini juga ada kepadatan ya. Untuk jalur dalam kota ini juga ada kepadatan, tapi lebih aman masuk jalur dalam kota. Lepas itu ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu saja Pak Chandra Sandro.
3: Mbak Greta sudah sampai di kota Semarang, sudah di banjir kanal nih Mbak Greta, terpantau sangat ramai sekali Mbak Greta, dipenuhi mobil-mobil keluarga. Bentar lagi saya juga sampai di TKP Mbak Greta. Terima kasih untuk lagunya, terima kasih untuk pantauannya. Sampai jumpa lagi Mbak Greta, semangat Mbak Greta, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya, untuk info-infonya ya. Selamat beristirahat juga Pak Chandra Sandro. Pak Iwan.
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
4: Selamat malam
0: Pak
4: Minggu.
0: Iwan. Iya.
4: Cerah sekali ini malam ini.
0: Betul.
4: Absen aja.
0: Oke Pak Iwan.
4: Ini saya lintas Semarang Temanggung via Pring Surat Mbawen.
0: Oke.
4: Baru sampai Terminal Banyumanik ini Mbak Greta.
0: Baru sampai Terminal.
4: Mau lewat bawah. Begitu infonya, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Iwan menuju ke arah Temanggung. Tapi ini via konven ya. Lewat bawah berarti tidak masuk tol. Jalurnya masih lancar, aman. Temanggung pasti dingin ya Pak Iwan ya. Soalnya di di Salatiga aja sudah mulai dingin. Terus di Dieng sana itu suhunya juga katanya kemarin minus 5 apa ya, sampai ada embun upas itu. Wah, Temanggung juga dingin. Saya pernah ke Temanggung siang itu hawanya dingin gitu. Airnya dingin. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Wendy.
2: Mbak Greta.
0: Iya.
2: Kamu gak cuti hari ini Mbak?
0: Dengar ya.
2: Moi di mana, Mbak? Kangen Moi saya nih.
0: Di Mbak, rumah.
2: Ini perjalanan saya sampai di penyakitnya saya ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Tapi balik rumah ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Loh, Pak Iwan tuh katanya malam ini cerah sekali ya, Mbak. Kita bilang betul. Sing di to, Mbak, sing cerah, Mbak. Yang kene petang ya, Mbak. ora cerah-cerah babar pisan e. Peteng apa nek melampune dipateni peteng kabeh. Ora cerah.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Oh, kalau saya ngupas embun belum pernah, Mbak. Kalau ngupas kacang pernah.
0: Embun upas.
2: Buah pernah, Mbak. Tapi nek ngupas embun belum pernah. Terima kasih.
0: Saya ngomongnya embun upas, bukan upas embun, embun upas gitu, Pak Wendy, aduh Pak Wendy, upas embun gitu ah, eh kok upas embun, embun upas, tuh kan saya jadi kebalik-balik. Oke, terima kasih Pak Wendy. Ibu Aurelia,
5: Mbak Greta,
0: iya,
5: yuk tumben tapi kok Wendy yuk susulan terus suarane.
0: Iya,
5: mosok aku dari ada muter bunderan Madukoro denger suarane kok Wendy
0: tiga kali ya,
5: berapa, empat apa peng lima ya tadi ya.
0: Iya, empat kali
5: perjalanan ke Pandanaran, ke Merbabu, nganter anak wedok beli alat tulis.
0: Oke, ke Merbabu ya,
5: senengane mepet-mepet besok Senin udah sekolah.
0: Nah,
5: beli kan baru hari ini.
0: Nah kan, kenapa gak dari kemarin-kemarin? Kenapa kok malam minggu gitu? Ya mungkin ngepas-ngepas ke aja Bu, supaya malam apa liburan terakhir, maksudnya besok kan hari Senin sudah mulai masuk, biar bisa diajak jalan-jalan mamahnya gitu. Ibu Aurelia, oke, ke arah Merbabu ini ya, mau beli alat tulis gitu. Terima kasih Ibu Aurelia. Pak Tio Aji.
6: Selamat malam Mbak Grace, selamat malam pendengar Asika. Absen saja ini menginformasikan lalu lintas dari Solo Tigo menuju Ungaran. Ini saya sudah masuk tol Mbak Wen.
0: Oke.
6: Okay. Lalu lintas ramai lancar ini, mungkin arus balik ya liburan terakhir sebelum Senin pada masuk sekolah. Ini tadi saya juga betul ngantar anak ke pondok. Tadi pas berangkat juga ramai jalannya. Ya, Mbak Grace, saya kemarin pas ke Dieng itu tanggal 27 nggak dapat embun upas, Mbak.
0: Oh, nggak dapat
6: embun upas. Cuman suhunya di 9 derajat. Oh,
0: 9 derajat ya.
6: Ini Pak Heri Ratmoko nggak absen ini? Mengingatkan libur saja Pak Heri Ratmoko, Pak RT, malam ini lomba catur dalam rangka HUT RI ke-81. Terima kasih. Iya.
0: Sebentar lagi ada lomba-lomba untuk memperingati HUT RI ya. Oke, mudah-mudahan Pak Hari Ratmoko menang lah, Pak RT ya, Pak Hari Ratmoko ya. Enggak update ini Pak Tio Aji, mungkin lagi itu sibuk untuk mau main catur, persiapan main catur gitu kali ya, Pak Tio Aji. Iya, kalau infonya sih kemarin sampai minus 5 derajat gitu. Apa namanya? Ini di Dieng ya, apa namanya? Suhu di Dieng. Gitu Pak Tio Aji. Udah lama saya enggak ke Dieng lagi, Pak Tio Aji. Pak Wendy?
2: Bu Aurelia lagi. Saya ini yang Belanda atau Bu jarene Bu? Kok bisa ngomong Indonesia? Bu Aurelia lagi? Oh, salam kenal ya Bu Aurelia. Terima kasih.
0: Oke.
2: Beli itu loh, anak wedok yang di sebelahnya kasir itu ada buku tulis no, itu gambarnya bagus, SpongeBob. Nah, itu covernya bagus tuh. Mainnya juga beli itu, ya. Bagus lah, masih tertarik begitu lihat buku tulis itu. Saya juga tertarik gitu, padahal ya rata nggo popo asem. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Loh, Mbak. Ngomong Indonesia. Suhu cek minus lah, Mbak. Omongan ora tau ketok. Boleh cek minus ya, Mbak ya. Biar ya nawari bakso, nawari bubur kacang hijau. Oh, cek minus ora tau ngetok suhu. Ya wis, nek ngono. Terima kasih.
0: Ini suhu di Dieng, bukan suhu yang nol. Ah, malah suhu yang no. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Wengki.
7: Pak Wendy ki aneh. Mbak Greta lagi siaran kok kon cuti. Piye to Pak Wendy? Sing peteng iwatine Pak Wendy. Sing peteng ati. Ora cerah koyo liya-liyane.
0: Iya bener, memang hatinya Pak Wendy itu peteng, soalnya tahu enggak Pak Wengki? Pak Wendy itu soalnya sekarang kan jalurnya dalam kota terus. Terus Pak Wendy itu kangen gitu, kangen ke apa arah timur gitu, ke arah timur paling seminggu sekali gitu. Jadi ya gitulah suasananya jadi peteng. Soalnya kalau dari arah timur kan temennya banyak Pak Wengki. Nah ini kalau dalam kota aja kan ya mau update ya lewat itu lagi gitu Pak Wengki. Jadinya ya itu tadi Pak Wendy peteng gitu. Iya ya, wong saya apa namanya siaran malah suruh cuti gitu ya. Pak Wendy?
2: Mau aku suka kudus, malah aku rahasiaran awas tekan bandara memang bosku, aku malah Cik siaran ya aku update cik iki cik tak terkait ngamas ya aku update Mbak Greta.
0: Ono lho.
2: Oh, gitu. Biasanya cuti Pak Wengki, wah gak ngerti toh. Biasanya ini Sabtu cuti.
0: Iya biasa.
2: Biar enak. Cuti apa jatah cuti ini santai?
0: Enggak, masih.
2: Potong gaji tadi. Terima kasih.
0: Jatah cuti masih ada, masih banyak gitu. Cuman memang kemarin saya mau cuti enggak ya, cuti enggak ya? Enggak lah, siaran aja dah gitu. Tapi gak tahu minggu depan cuti apa enggak gitu Pak Wendy. Jadi untuk saat ini ya siaran aja. Kan saya juga pengen malam minggu siaran gitu Pak Wendy. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi kalau Rasika sudah menit ke-29 ya, meluncur ke jam 8 malam. Dan kalau Rasika masih ada Greta Putri loh di sini, saya jangan ditinggal sendirian ya kan. Pokoknya tetap stay tune gitu. Kayak Pak Wendy nanti kalau sudah pulang udah langsung hilang. Lep gitu hilang. Pak Wendy?
1: Nah untuk perjalanan pukul 19.22 sudah sampai di TL Kali Garangan ya Mbak, masih terpantau lancar. Ini saya balik omah untuk bojo be anak-anak Mbak, terus OTW ke Gencara yo.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih Pak Wendy. Pak Maskon.
3: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat
3: malam. Jam 19 sudah sampai di Jatisari. Perjalanan saya dari Tawang ke Jatisari via Pantura lancar, Kerapiak lancar, okay. Ngalian lancar, Pasar Mijen lancar. Begitu infonya Mbak Gri.
0: Oke, Pak Maskon.
3: Terima kasih. Mbak Gri mesti heran gitu ya. Mm-hmm. Loh, Pak Maskon ini kok tadi di sini sekarang sudah di sini gitu ya.
0: Iya benar.
3: Soalnya saya saking semangatnya karena Mbak Gri yang siaran, jadi saya itu kepingnya di mobil terus ya Mbak Gri.
0: Ya jangan dong Pak.
3: Iki anak veteran kalau denger ini pasti ngekek-ngekek iki.
0: Ada aja kasih. Di Pak Maskon. Oke, terima kasih.
3: Para anak-anak veteran yang masih di jalan dulu ya Mbak, yo kirim-kirim update gitu loh, ben supaya ngerti posisinya di sebelah di mana gitu. Ini okay. Tak perhatiin kok anak-anak veteran kok nggak pernah pada nongol di Rasika toh. Loh yo, kirim-kirim salam gitu loh. Terima kasih.
0: Sebentar, Pak Maskon. Anak veteran itu siapa aja Pak Maskon? Disebutkan dong, dispil satu-satu anak veteran. Mosok ngomongnya buat anak veteran gak mungkin. Anak veteran kan pasti ada namanya. Pak Maskon ini ada nama anak veteran kan. Nah anak veteran kan pasti ada namanya Pak Maskon. Jadi dispil gitu, jangan anak veteran gitu. Oke, terima kasih Pak Maskon. Bu Ari, ini lagunya Tambah Malam kok tambah melemparku ke masa lalu deh. Jangan dong, jangan. Oke. Terus ini jadi pengen balik ke masa lalu. Aduh, lagunya Titi DJ yang Cinta Kita. Cinta Kita kan. Sebentar saya carikan dulu. Bu Ari ya. Pak Wendy, ini Bu Ari nyanyi loh. Pak tua, pulanglah. Hari sudah mulai gelap, gih. Oke, okay. Bu Ari coba nanti lagunya Titi DJ yang Cinta Kita saya carikan dulu ya, Bu Ari ya. Pak Edi Harjono.
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
4: Ya, sudah diputarkan lagunya Beautiful in Red, tapi okay. Dengan nada yang berbeda dengan lirik apa dengan itu yang berbeda nih. Mbak Gri mau tanya, itu bocilnya kok nggak pernah di diajak toh, biasanya ada suara-suara bocil. Yang kedua, sudah potong belum atau cukur? Kan sebentar lagi mau sekolah itu bocil. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih.
4: Malam Mbak Greta, berangsong, los Mbak, dua arahnya ya. Matur suwun.
0: Sami-sami, Pak Edi Harjono. Bocil belum sekolah Pak, dia ikutnya sekolah minggu gitu. Pak Maskon.
3: Mbak Gri,
0: ya.
3: Info dong, sayung, ada rob nggak yo? Masuk nggak Mbak Gri, sayung.
0: Mbak.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay. Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan, kering jalurnya, aman Pak Maskon, gitu ya Pak Maskon ya. Pak Adi Nugroho, ini pemain terkaya di Pildun, ini Haaland ya? Iya, Erling Haaland ini lagi, dia lagi moncer ini ya. Dia terlalu sering Haaland-Haaland soalnya. naik pesawat ke berbagai negara. Betul ya, betul sekali. Enggak sih, saya kalau siaran saatnya serius-serius gitu Pak Adi Nugroho. Tapi kalau saya siaran kan banyak bercandanya. Banyak bercandanya. Ya karena apa gitu? Karena saya menemani Kawarasika itu sore hingga malam gitu ya. Nah sore hingga malam itu biasanya kawan Rasika yang sudah penat di kantor, sudah capek, terus belum lagi menghadapi apa namanya jalan yang macet gitu kan. Jadi saya apa namanya menemani kawan Rasika dengan ya guyonlah sedikit gitu. Terus ada info ya pasti akan saya sampaikan, berita-berita yang ada pasti saya sampaikan. Tapi saya yang gak serius gitu, enggak Pak Adi Nugroho. Karena apa? Saya menemani kawan Rasika di perjalanan supaya kawan Rasika gak sepaneng gitu. Apalagi kalau sudah macet. Kan kalau macet hawanya kan pengennya cepat sampai rumah, kadang juga untuk kalau macet itu menjaga emosi juga susah gitu kan ya Pak Adi Nugroho. Jadi gitu deh, saya ya kadang serius, kadang tidak gitu. Iya, kalau ini emang lagi moncer ini Erling Haaland ini lagi moncer gitu Pak Adi Nugroho. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika. Kita ke lagu dulu dah. Pokoknya lagunya yang syahdu-syahdu dah malam ini ya. Malam Minggu saya putar lagu yang syahdu-syahdu untuk Kak Rasika.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi. Oh iya Kak Warasika, ini tadi jam 19.25 ada kebakaran ya Kak Warasika, tuh kan kebakaran lagi. Ini ada kebakaran rumah huni di daerah Wonodrikopen ya Kak Warasika, Jalan Wonodrikopen, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan. Mudah-mudahan tidak merembet ke yang lain dan mudah-mudahan api bisa segera dipadamkan. Dan ini mobil damkar juga sudah meluncur ke lokasi di daerah Wonodrikopen, Kawan Rasika. Wonodrikopen itu berarti jalur daerah yang padat penduduk ya. Oke, mudah-mudahan bisa cepat tertangani. Ada 3 mobil damkar yang meluncur ke lokasi, Kawan Rasika. Yang melintas di sekitaran Jalan Wonodri ya, ini harap hati-hati karena pastinya lalu lintasnya akan padat gitu. Karena ini ya, mobil damkar yang melintas gitu. Ini ada antrian ini di sekitaran Wonodri. Begitu infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Tio Aji.
1: Kalau lagu sahdu aku tak melu, Mbak.
0: Apa,
1: penantian
0: Pak?
1: Yang KD, Mbak.
0: Penantian dari KD. Oke, siap. Ditunggu ya Pak Tio Aji. Lanjut lagi kawan di 6660 dari Pak Tejo di Jepara. Ini dari Salatiga mau pulang ke Jepara tapi lewat tol. Lewat tol yang tidak macet keluar tol mana gitu. Dari Salatiga menuju ke arah Jepara, keluar tol Mukti Harjo gak apa-apa. Jalurnya sudah lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu kawan di 6660. Mbak Dina, selamat malam, minta lagu saja dari Kahitna. Oke, ditunggu lagunya ya. Dari Kahitna. Judulnya, oke. Ditunggu lagunya dari Kahitna. Lanjut lagi Pak Noviar Jamal, ini mau request lagu saja, oke. Lagu yang syahdu ya, oke. Ditunggu, We Could Be In Love, oke. Dari Lea Salonga ya, siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dengan Pak Maskon.
2: Bagri, dari BSB ke Sayung, enaknya lewat mana Bagri? Terima kasih.
0: Oke, dari BSB menuju ke arah Sayung ya. Untuk saat ini BSB ke arah Sayung ya. Enaknya masuk tol lah Pak. Masuk tol Krapyak. Nanti keluar Mukti Harjo nggak apa-apa. Keluar Mukti Harjo ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Maskon untuk jalurnya. Begitu Pak Maskon. Dan untuk Kawan Rasika masih bisa terus memberikan update-nya ya. Masih ada Gerita Putri menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan wisatawan yang berkunjung di dataran tinggi Dieng untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan. Fenomena alam langka yang diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus nanti diiringi oleh anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, menghimbau agar pengunjung tiba dengan persiapan matang. Wisatawan wajib memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, serta kaos kaki untuk mengantisipasi paparan udara dingin. Kelengkapan alat penghangat tubuh menjadi kunci utama agar wisatawan bisa menikmati indahnya Dieng dengan aman dan nyaman. Yoga menjelaskan sapuan angin dingin dari Australia membuat langit Dieng bersih tanpa awan, sehingga panas bumi terlepas total pada malam hari. Kondisi inilah yang memicu suhu merosot tajam hingga di bawah 0 derajat Celcius. Suhu itu menjadi rekor terdingin sepanjang tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bergerak cepat menangani masalah banjir rob bulanan di kawasan Tambak Loro, Semarang. Usai meninjau lokasi, Wali Kota merencanakan normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga yang selama ini tertutup oleh bangunan maupun aktivitas masyarakat. Wali Kota kini telah menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga. Persetujuan masyarakat sangat krusial agar penataan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim dapat berjalan lancar tanpa kendala sosial. Selain penataan saluran, Pemkab Semarang juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk memperbaiki tembok penahan laut yang retak, serta menyiapkan tanggul darurat kantong pasir guna menahan limpasan air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 8 malam lewat 7 menit ya Kawan Rasika. Masih ada Greta Putri di sini menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya, update-nya untuk lalu lintas, juga untuk cuaca boleh, untuk kondisi mall juga boleh gitu. Karena untuk Simpang 5 ya, Simpang 5 saat ini padat banget jalurnya, baik yang dari arah Pandanaran maupun yang dari arah Jalan Pahlawan ini. Jalurnya padat, tapi kalau yang dari Ahmad Yani untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk Jalan Pemuda saat ini juga lancar. Ada Pak Wendy. Pak Wendy sudah sampai di manakah?
1: Mbak, aku mau berikan update, Mbak. Aja closing sih, aja iklan. Ini perjalanan sudah sampai di Tol Karyadi ya, Mbak.
0: Oke.
1: Yang di Kaligarangan tapi ini OTW ke Bukit Kencana. Kencana yuk. Terima kasih.
0: Oke. Sudah sampai ya di TL Karyadi tadi ya. Oke, Pak Wendy. Terima kasih, enggak belum closing kan, saya masih di sini masih menemani Kawan Rasika ya, untuk berbagi informasi, untuk berbagi update gitu. Dan saat ini ya Kawan Rasika, lalu lintas juga semakin malam semakin lancar, tapi di Simpang 5 ini jalurnya padat. Terus di Arterio Sudarso, tepatnya di Tambak Lorok, ini juga padat jalurnya. Begitu Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika mau usul lagu apa boleh, langsung gabung sama Greta Putri. Masih ada waktu nih, lumayan waktunya gitu. Jangan tinggalkan saya sendiri. Jangan tinggalkan saya sendiri. Iya loh, saya masih di sini. Saya tadi mau nge-live di TikTok tapi kayaknya enggak deh. Soalnya lancar, WA-nya banyak gitu. Jadi saya enggak deh, enggak nge-live di TikTok. Udah siaran aja gitu ya. Siaran di Rasika. Dan kalau Rasika terus bisa memberikan infonya ya, untuk lalu lintas, untuk cuaca, barengan Greta Putri di sini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota ya. Dan sudah semakin malam untuk saat ini. Untuk jalurnya juga sudah mulai lancar ini di semua arah ya, di semua arah enggak deng, enggak semua arah lancar. Tapi di Simpang 5 ini jalurnya juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan di Simpang 5. Padat saja ya, padat saja, ramai untuk saat ini. Dan kebakaran yang di daerah Wonodrikopen ya, ini masih proses pemadaman kawan Rasika. Sebentar, ini dari damkar. Oh, apinya sudah padam. Ini sedang proses pendinginan ya. Sampai sekarang juga petugas damkar sedang bertugas untuk memadamkan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Untung.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
1: Cuaca malam ini di kawasan Walari dan kawasan Gringsing cerah. Okay. Namun sangat dingin hawanya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu lintasnya aman, lancar. Los. Request dari Iwan Pales yang judulnya Hidup Bukan Sekedar Bernapas. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga. Hidup bukan sekedar bernafas ya. Coba nanti saya carikan dulu lagunya ya, Pak Untung. Ibu Heni Gina, selamat malam. Ya, terima kasih sudah menemani kami gitu ya dari jam 5 sore tadi ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Dan ya, besok ada MotoGP. Besok MotoGP Jerman ya. Oke, terima kasih Ibu Heni Gina. Pak Wendy.
2: Selamat malam Mbak Gre, ini perjalanan sampai di Setiabudi ya. Ini mau belok kiri ke Patung Diponegoro, terus ke arah Sigar Benca, terus ke finish di Bukit Kencana. Okay. Kencana yo. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Wendy sudah menuju ke Bukit Kencana. Oke. Okay. Terima kasih Pak Wendy. Dan untuk saat ini ya, jalurnya sudah lancar semuanya. Cuaca juga menyenangkan untuk hari ini. Kawan Rasika bisa menikmati malam minggu ini ya, dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Daerah Simpang 5 saat ini juga jalurnya Simpang 5 padat ya, tapi masih aman meskipun banyak kendaraan gitu ya, tapi aman untuk jalurnya. Dan kawan Rasika, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Kalau Iwan Fals ini saya cari kok nggak ketemu ya lagunya, tadi judulnya panjang banget, saya cari kok nggak ketemu. Mungkin yang lagu Iwan Fals yang apa ya, yang Selamat Malam itu kali ya. Sebentar, saya cari lagu Iwan Fals yang Selamat Malam coba. Ada nggak ya? Selamat Malam. Kok nggak ketemu? Oke, nggak ketemu nih. Pak Wendy?
2: Oke.
0: Ya.
2: Bu Dewi mau minta lagu boleh?
0: Boleh.
2: Apa Bu Dewi? Sandiwara Cinta.
0: Itu bukan Bu Dewi.
2: Terima
0: itu.
2: Kasih.
0: Bu Dewi lagunya bukan Sandiwara Cinta. Bu Dewi itu kalau enggak salah lagunya kayak lagu dari Bernadia gitu deh, model-model gitu, bukan Sandiwara Cinta. Pak Wendy ini ada-ada saja. Orang Bu Dewi enggak pernah request lagu Sandiwara Cinta. Ya sudahlah, yang Stefan Pasaribu aja dulu buat menemani kawan Rasika ya.

0: bagi informasi di Kelana Kota ini barusan lagunya memoris banget gitu ya. I've been away too long, tadi ada yang request tapi minta lagu yang cewek, saya cari di playlist yang cewek gak ada, jadi saya putar yang cowok gitu. Pak Untung,
1: Mbak Greta ya. Itu ada Iwan Fals yang judulnya Hidup Bukan Sekedar Bernapas. Saya pernah request sama Mas Doni atau Mas Haris, itu di play
0: gitar
1: tempari.
0: Oke,
1: kalau nggak ketemu ya ganti aja sama Bon Jovi, Santa Fez. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, Pak Untung.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Coba nanti ya Pak Untung ya, saya carikan dulu ya Pak Untung. Lanjut lagi Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mbak Greta. Mbak Greta ini kan mau turun dari Anje.
0: Belum.
2: Titi DJ saja.
0: Belum.
2: Kemudian jangan ngebut, hormatinlah pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Terima kasih sudah menemani saya ya. Pak Maskon.
3: Mbak Kri.
0: Iya.
3: Jam 20.34 sudah sampai Sayung Mbak Kri ya.
0: Sudah sampai Sayung.
3: Perjalanannya lancar. Cuma di kubro aja putarannya itu agak tersendat dikit. Begitu ya Mbak Kri, terima kasih.
0: Oke.
3: Request lagu dong Mbak Kri.
0: Boleh.
3: Menahan Rindu.
0: Aduh.
3: Karena sebentar lagi Mbak Kri kan sudah mau selesai tau.
0: Iya.
3: Kalau mau dengar suaranya Mbak Kri kan harus

0: awal lah jalan ini sing lu Pak dari Sigar Benca belok kanan itu namanya sudah jalan Bukit Kencana. Kencana yuk Jaya. Terima kasih.
1: Oke, sudah sampai Kencana Jaya. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kencana, Kencana yuk. Oke, terima kasih Pak Wendy. Masih ada beberapa waktu ya Kak Warasika. Ini tadi Bu Listiani lagunya mungkin bukan I Don't Sleep Away, bukan mungkin ya. Mungkin lagunya I Don't To Sleep Alone gitu. I don't like to sleep alone. Bukan deng. Pak Erik Gustia.
2: Selamat malam Mbak Gre. Saya ikut antri.
1: Apa?
2: Minta lagu Ungu Cinta Dalam Hati.
1: Aduh.
2: Boleh gak? Terima kasih.
1: Cinta kok dalam hati. Cinta itu diungkapkan gitu. Kalau cinta dalam hati mah gak tahu nanti yang dicintai. Masa iya cinta dalam hati? Cinta kok dalam hati? Cinta diungkapkan gitu. Oke. Okay. Ibu Listiani, oke, okay. Ditunggu ya. Langsung saya play aja lah lagunya untuk menemani Kak Rasika ya. Ibu Listiani juga Pak Erik Gustia.

0: Ya, sudah hampir jam 8 malam. Jam 9 malam. Greta Putri pasti pamit ini karena sudah jam 9 malam kurang 10 menit lagi. Pak Wendy?
1: Lah kok seneng ngeplay-ngeplay iki lho. Wong antrine akeh kok ngono. Lagune antri akeh lho. Oh ya balik, Mbak. Mutang kuwi sekolah iki.
0: Terus apa hubungannya? Iya, saya sudah mau pulang ini. Ini saya pulang ya, sudah jam 9, hampir jam 9 malam. Oke deh, Kak Rasika. Terima kasih ya, Kak Rasika, yang sudah menemani saya sejak sore tadi hingga malam hari ini. Ibu Listiani juga lagunya sudah saya play. Dan karena tadi saya cari Iwan Fals kok belum ketemu, ya sudah, yang lagu tadi ini saya play lagu dari Iwan Fals juga, tapi yang lagunya Selamat Tidur Sayang, karena sudah hampir jam 9 malam, waktunya beristirahat gitu. Jadi lagunya yang saya play Selamat Tidur Sayang. Oke, dan kawan Rasika yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Sebentar, ini sebelum saya pamit ada Pak Maskon.
2: Lagunya
3: Waduh.
2: Karena sudah
3: Mbak Gria sudah mau pamitan toh. Wah.
0: Iya, Pak.
3: Galau ya, Bu.
0: Aduh, jangan galau.
3: Hati-hati ya, Mbak Gria.
0: Oke, siap Pak Maskon.
3: Di jalan. Kalau pulang. Selamat malam, Mbak Gria.
0: Oke, selamat malam buat lagu terakhir ya. Selamat tidur sayang pokoknya. Oke, terima kasih Pak Maskon, terima kasih Ibu Listiani. See you again. Juga Kak Rasika yang sudah menemani saya sejak jam 5 tadi sore. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 4 dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

menempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah. Sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah.

Jadi penyakit dialing-aling ini ku nopo oleh mboten trimo mergon duwe ilmu nomor loro mergo nopo mergo dekne duwe kedudukan biyen durung jadi Pak Lurah gak ngono sok formal sok iki ngene apa mboten wong biyen gak jadi camat gak ngono biyen sik durung payu gak ngono saiki barang payu kok ngono lha iki lho kita sing nomor telu sing darak no ngali-ngali ini ku nopo tedak turun kiai kapan niku wong kiai anyar kok kula niku asli padahal no kiai luntur bae niki nggih napa mboten iku kiai kapan iku kiai anyaran kadang-kadang ngono dicilok alah iku wong kiai pendateng kok nek nah, aku iku asli ben nggih ben tehel. Napa tehel ni gue ngedi tuti ngedi ileri, kenapa betul ngedi tet kita ojo ngono wis kebien Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iso lemu perjuangane saged sempurna mergo liwat hijrah ojo diusir kiai pendateng niku Kanjeng Nabi nggih pendateng kok teng Madinah kita niki sok-sok enten napa mboten penyakit ngeten niku dan enten napa mboten? Kathah napa mboten? Wong torekot aja ngono jawabane. Sing gak enak aja diomong. Kathah anu kathah, mugi-mugi mboten kathah yai, ngoten lho. Wong torekot kok ngegongi sing gak enak. Kathah. Pun ya, pun dadi napa? Niki bedane ati durung kebuka karo ati dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah lah kula kali sampean niku mek pun duwe niat ngaji niku nggih tak kula tak takon sampean wau mriki niku lho ngaji niku niate napa nggih padus ilmu ora napa sampean padus ilmu teng mriki wong isu-isu nggih pun kata kiai rawuh teng ngira sampean liwat televisi kok nggih cepet mek sing takokno ketularan pada ini penyakit mawon. Nen? Nen? Padus genah, lho cek ajoe iki lek genah niku. Engko tak wong genah teng awake dhewe kok. Pancen angel ilmu nek dioncek ini angel siji tempo. Panjenenganipun Al-Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Badhe berangkat ngaji niku dipuntimbali kelayan ibu-ipun. Le, apa nang di to kowe le? Matur Bu, dalem badhe ngaji. Napa dhaipun ibunipun, ya bunayya. La tata'allamil ilma illa idza nawaitul amala bi wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Lele ojo pisan-pisan kue ikule belajar berangkat ngaji meing dalam kue ku berangkat ngaji mau gak kon baringi niat no atimu le ilmu sing kon terima mau bakal kon lakoni mek sampe koyok ngono le besok ilmumu dewe ku le bakal dadek no fitnah no awakmu ono ngersanipun Allah perkara sama nih song lakoni ku urusan nomor loro sing penting nih ayo bau niat napa mboten ya napa niate anak-anak nggih ya napa lho angel nggih ta dadi napa dadi kula kali jenengan niku napa niat ngilangno kebuduan niat ngilangno dialing-alingi nafsune niku supados napa saged nyesep napa nyesep nggih menawi sampun nyesep saged nersep napa ingkang dipun sesep napa ingkang dadosaken nersep inggih menika nurul yakin wal ma'rifah
nur keyakinan, nur makrifat wonten ing sak lebetipun ma nah kita napa makri napa makrifat niku napa napa sing sok kula aturaken napa napa di nen wadah ini kita mengerti siapa dirinya, siapa Allah. Cukup kan? Betul cekap kita mau jendengi wong urip kok iman niku aktif, betul pasif kok. Kenapa betul? Sing jendeng makrifat niku ngerti ngerteni ngerti sopo awake, ngerti sopo pengerane. Gitu, mek wis ngerti sopo awakmu, sopo sakpiro kemampuanmu, terus ya opo agung kuasaane pangeranmu, ayo dingerteni. Artine dingerteni niku napa? Ati sing trimo. Pinter ngerti, tapi gak trimo. Gitu, niki kathah napa mboten niku? Gitu. Lho, muga-muga mboten kathah. Gitu. Lama sampai ni kimbatan ngerti, kimbatan poron ngerteni sama dilok teng Al Quranul Karim. Napa dai pun niko. Tiang-tiang sing arali nakarihu bima anzalallah. Faahbatu amalahum uang-uang. Sing gak gampang terima. Karu opo-opo sing songkong ngersani pun Allah. Gadek no opo, ojo mane nur imane nur keyakinan makrifatin yang Gusti Allah sampai amale sing bongso zahir mawon wis iso dihapus ganjara mergo niki urusan kari Gusti Allah. Mangkane perlu ni ilmu niku napa saged nyesep ngresep nurul yakin wal makrifah wonten sak lebetipun ma sampun resep napa dereng. Nen? Sampun kados kula kali jenengan niku sampun balak-balik ngaji, ya wis balak-balik zikir ibadah, nggih insyaallah sing kathah niku nggih sampun istiqomah. Sing kula takokno sak niki niku sampun ngraos nesep nersep nurul yakin makrifah napa dereng? Nen? Sampun, satu sampun. Sing liyane saloe sampun resep napa dereng? Nen? Kula mboten tanglet ingkang panjenengan lampahi, ingkang kula tangletaken niku raose kok. Sampun nyesep nersep napa dereng? Nen? Niki sampun, mohon kula takon malih. Kok sampean saged jawabi sampun niku? Terus pun di sini tanda-tanda ini nyesep nersep niku. Angel nggih, pancen angel. Pancen angel. Insyaallah sampun ngelampai. Insyaallah nggih sampun istiqomah. Insyaallah nggih sampun napa estu. Cuma sak niki nguwah nopo dereng niku lho niku sing ditakokno. Ini wong kula kali jenengan nggih nandur kok niki. Mosok wong tandur niku mboten pengin nguwah. Sampun nguwah nopo dereng? Nen? Kadang-kadang enten tiang niku kagungan pemanggih. Allah Ta'ala iku lho. Wong aku tandang saiki kok sik diutang. Besok gak jani mati baru dilungno swargane. Enten sing kumala wantun dawuh ngeten niku. Sakjane enten jannatun muajjalah. Enten kok. Enten teng sak lebete manah niku wonten. Mosok wong petuk ngenteni petuk, gak kurangan wong ado tapi ngerasa kepethuk kok. Kenapa mboten? Junudun mujannada. Boten kurangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
saking parke kelayan Rasulullah robitohipun saking kiyatipun kadang-kadang badhe ngising niku mboten saged merga ngrumaos dipun pirsani Rasulullah fi hadisin sahih. Dan apa kira-kira sampun ngraos nyesep nersep napa dereng nen niki dipun jawab kirang berarti wonten kedik-kedik niku wonten napa paling mboten napa niku lho insyaallah ya pun insyaallah sing mantep wong luwo kok kadang-kadang nggih ngeten nggih ben iki rada awan niki nggih kula niki seminggu dereng mantuk niki ya Allah sampai bojo kula niku cek suwene sih Mas kok gak mule-mule masih wong ngalor ngidul nggih kula jawab salamu dhewe ora apa kuwi rabi karo pelayaran ben nggih kula omong nak ngeten nggih tanda-tanda ni tiangku yeah. Angsalipun ilmunipun menika yeah. Sampun nyesep lajeng dados nyersep nur yakin makrifat wonten sak lebetipun manah kala wau kedah netepi nopo wontenipun tigang perkawis. Nomor setunggal istiqomah. Ben niki sing kathah niku istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat. Ngen isti nyamat napa diunggakno malih napa istiqomat kumaten. Istiqomah pun tadi napak-napak no mboten enten sing lawan istiqomah niku khairun min alfi karomah. Wong ana wong durung istiqomah kok duwe keramat sing macem-macem patut dipertanyakan. Gini apa mboten? Sama niku kepingin keramat nopo keramut? Kepingin keramut istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika barokah istiqomah dipun saringi malaikat tapi senajano istiqomah nggih saged mboten dibaringi malaikat didelok sangka doan merga napa merga ambune rokok. Gita, mek ambu rokok sing mboten enak melayu malaikat niku. Ayo, ahli rokok, ahli hisap. Gita. Punta, ojo mana rokok wong mambu bawang mawon, mambu pete mawon senajan enten hikmahe malaikat niku mundur. Mboten masalah makruwe, masalahe mboten diparingi malaikat. Mek mboten diparingi malaikat berarti mboten langsung rahmate. Ya napa kira-kira? Ya? Maka ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu benten mboten ngerokok mawon, mek badhe salat, badhe zikir teng Gusti Allah, kemu dhisik, kemu napa? Kemu banyu mawar. Sama-sama jarwo mawon, ya wis dugi nggih dibuak mlonyo mawon, malaikat iku perung. Nggih napa mboten? Ayo nggih napa mboten? Hati-hati. Makane disiwaki. Nggih napa mboten? Pun tak insyaallah barokah siwak. Mboten siwak napa mboten? Ngen, coba. Siwak sak util mawon mboten saged nggawa rokok tumpuk-tumpuk. Masih wong nemen. Nggih ta? Pun nggih, sing istiqomah. Nggih ta? Kula kalih panjenengan niku umat gopok. Napa umat gopok niku? Nen?
Blangge pikirane nggih tak gampang sumpek. Nggih tak, mboten susah. Mek susah niku ngerti sing disusahi, mek sumpek niku mboten ngerti sing disumpeki. Kadang-kadang soge yo lenger-lenger. Nggih napa mboten? Niku akale momon pun ngeten pikirane niku, umure nggih pun ndek. Nggih tak awake yo nggih-nggihen. Nggih napa mboten? Lah ngeten niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi dawuh napa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat titik-titik sing penting istiqomah sing dilakoni istiqomah panggonane napa male saged istiqomah waktu ne cici istiqomah. Ben aja tawar-menawar, yai. Nyikiri kula jamak nggih. Gaya iki lho. Nggih ta? Nek niku digabung lak esuk. Rasakno zikir. Sampeyan nek kali kula niku melampah tetebian salat jamak niku remen apa mboten? Nggih ta? Jangkep rong dina pun kurang remene. Wong cilik menungso. Nggih ta? Napa mele jangkep rong dino sampean telek imawon sampean bagi mawon napa bagi aku gak jamak takdim jamak takhir seje kok nang jero ati rasane yen apa mboten oleh jembare atine jembare mangsa mek pun jamak takhir dadi rupek maneh mergo pun ngeten niku dhewe pun Gusti Allah fastabiqul khairat dhewe pun kanjane ba'diru bil a'malis shalihah. Mboten saged niku. Mboten kena disumayani kesaenan niku. Nggih ta? Nek sampe sampean sumayani, ojo maneh gak sampean lakoni. Sampe dilakoni dijawab dening Kanjeng Nabi, fasatakunu fitnatun kakita illailil muzlim. Bakal ana fitnah. Nggih ta? Lah fitnah ini kados pundi Kanjeng Nabi padha mek pedhot-pedhote bengi. Alhamdulillahi rabbil alamin khusyuk arrahmanirrahim dilewer gimana buatan? Maliki yaumiddin dilu iyaka na'budu dilewer wa iyaka nasta'in dilu mana? Gak saya warna-warni nano-nano gitu gak niki mergon apa? Beten fastabikul ayo sing istiqomah sing disiap no kita sampean kali kula niku sing rada napa dijogo manah niku kadang-kadang enten nggih ngapunten kanca-kanca niku kepingin iso madhep teng Gusti Allah oleh madhep iso khusyuk mek wis khusyuk ndadekno seneng ndadekno rindu mboten mari-mari nggih napa mboten mek pancen mari mergo kepaksa awake gak mampu nggih napa mboten. Tapi sangen kali kula niku ya nopo iso khusyuk iso hadir atine iso seneng zikir ibadah niku ya nopo wong durung-durung wis ndelek senenge awake dhewe aku kok lak melok zikir ah aku tak melok maca maulid ah aku tak melok maca manakib ah opo iku rada suwe mek wis suwe opo aku telek nggonan ah sing rada kenek senden durung-durung wis ngenakno senenge awake dhewe. Ayo pundi mujahadah niki dinapak-napakno niku angel nelek seneng teng Gusti Allah niku mek sampean niku telek seneng ilangno bagiane senenge awake dhewe ditemeni teng Gusti Allah ngeten lho tak pengin takon sampean pengin dadi wali napa mboten kaget lah wong ditawari kok kan kepingin jadi wali napa mboten? Bon mungkin sungkan. Bon kula rada alus ta titik. Saman kali kula niku kepingin uang sing dicintai Gusti Allah napa mboten? Saestu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Iku memberi satu praktek sing pertama senajan sak iso-isomu pancen kudu iso wong minangka kewajibanmu. Syarat sing pertama
kon ojo sampai waktu madep nang Gusti Allah ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan. Lah nek sampean niku ngerasa kepaksa, ya napa sampean kali kula iso seneng niku? Ojo male ibadah sing gak cocok karo hawa nafsu. Wong rabi kepaksa nggih mboten enak kok. Nggih napa mboten? Mboten saged. Ojo kepaksa. Sing nomor loro, sak badane nglakoni balekno menyang Gusti Allah. Aku iso ngene iso ngono iku mergo apa? Mergo rahmat pitulunge Allah. Nek sampean mboten saged nutup kaya ngeten ing dalem zikir ibadah teng Gusti Allah, aja arep-arep nur Gusti Allah niku manggon teng ati kula kali sampean. Niku apa? Awalut tajalli tajallil af'al. Niki permasalahan niku. Pun nggih, sing nomor siji istiqomah. Sing nomor loro selalu meningkat. Nggih ta? Napa meningkat niku napa? Cara mriki. Mundhak. Nggih. Wau kawula sampun matur. Napa ingkang kula aturaken kula wau? Kula kali jenengan niku umat go pok. Nggih ta? Sing ditingkatno niku napane? Cara zahir. Sembahyang duha sakmono, tahajud wolu, kangelan. Wong loro mawon gruneng kok. Mboten kuat kula kali sampean niku mboten kuat. Napa malah sak awak kula kali sampean? Sampean delok al hadis alladzi rawi Imam At-Tirmidzi an Sayyidina Abdullah bin Bushrin radhiyallahu an setunggalipun sahabat niku matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi ana apa inna syara'a al-islam qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bi kula matur Kanjeng Nabi ana apa aturan syariat ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah niku kathah sanget nek kathah lha apa mboten mampu. Kita tolong Kanjeng Nabi, kula niku panjenengan paringi sumerap setunggal mawon damel jimatan kula dunia akhirat. Jadi sing dimaksud meningkat niku aja cara zahir, mboten kuat kula kali panjenengan niku. Ayo cara batin. Lho cara meningkatkan cara batin niku dos pundi? Ayo sing es tu di estokno nang Gusti Allah. Dalane estu niku napa? Ayo diaturno disu awake menyang Gusti Allah. Makrifate dibuktekno menyang Gusti Allah, wekdal badhe sebo teng Gusti Allah. Lha apa kowe? Dalem ya Allah, dalem. Dalem sapa? Sampang semerat mungkin niku ya apa getare atimu? Ya apa nak jeruni ku merengsengin nak jeruni hatimu waktu kowe matur menyang Gusti Allah tambah kuat apa ndak? Mek sampean kali kowe niku tambah kuat secara siri napa niku berarti pun mulai ngancik dipun jawab dening Gusti Allah. Ya padha mek malam Lailatul Qadar apa tandane Lailatul Qadar kon ngrasa siak-siak atimu ngrasa tipis sak ngeten ta nggih ta ya napa sampean wekdal matur dalem ya Allah. Niki mek cara tarikat niku diomongin apa? Wukuful golek lerehno atimu, mandekno atimu. Sakliyane Gusti Allah, ilingno Gusti Allah. Mek pun leren matur dalem ya Allah, dalem. Ala apa badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kawula panjenengan ya Allah, ingkang bodho ya Allah, ingkang ino ya Allah, ingkang apes ya Allah. Ampun panjenengan pirsani kewontenan kula ya Allah. Namun panjenengan pirsani manah kula niki ya Allah. Rahmat panjenengan ingkang langkung kula ajeng-ajeng ya Allah. Tinimbang bekti kula. Agungipun pengapura panjenengan ya Allah. Ingkang kawula pirsani tinimbang dosa kula. Matur. Nanti matur napa dereng? Usak deksak enak. Kita pokoknya usolli. Pokoknya la ilaha illallah, pokoknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih ta? Sarek setan iblis niku murang-muring krungu enake dhewe. Titik-titik a'udzubillah. Wong nafsune dhewe sing seneng kok aku sing dilokno. Nggih napa mboten? Alah,
nggih auzubillah ya auzubillah minangka sunnatur rasul lak ngeten ta. Tapi cara pengobatan nggih mboten saged ya ilang awakmu dhewe. Auzu auzu soyan dhewe auzu. Nggih napa mboten? Gara-gara kon ku apa tan? Gara-gara apa wong aku gak nyenggol kok mau? Lah kon apa? Kon kangen dhewe ngono lho. Langkon kepingin dhewe ngono balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ngeta ngeten dalem ya Allah, dalem ya Allah. Lah ngeten ta, mek pun ngeten ki jenengan kali kula niku napa? Matur male la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ngene napa mboten? Mboten krasa male astagfirullah. Harobbi min kulli dzambin wa atubu ilai. Nek pun ngeten kan mboten krasa kula kali sampean niku. Napa? Nyebut Allah. Allah. Niki napa? Oleh nyebut Allah mergo enten dorongan wonten sak lebetipun ma mana selama ini kula kali jenengan niku mboten ngeten dipaksa no teko njaba aku niat sembahyang dipaksa no dilebokno nang ati. Nggih kangelan. Nggih napa mboten? Aja maneh. Napa maca Fatihah, maca zikir sampai niate dhewe Allah, kula niat sembahyang zuhur mpun kelebonan pikiran sing mboten mboten. Pun dadi sing kula omongno niku napa? Ayo makin meningkat ing dalem estune. Ingkang nomor tiga napa tandane nyesep nersep nurul yakin wal ma'rifah. Ayo selalu terdidik ing dalem oleh madhep teng Gusti Allah, mangawula teng Gusti Allah. Ayo terdidik, aja ngerasa cukup, aja ngerasa beres, aja ngerasa wis mari, aja. Sampeyan cilok teng hadis sahih alladzi saking panjenenganipun sahabat Aghor Al-Muzani. Gita, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuh, innahu la yughanu ala qalbi. Atiku iki selalu ketutupan karo Gusti Allah. Boten ketutupan kotor, ketutupan sirrun min asrarillah. Songko sirine Gusti Allah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulu Sari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya.

0: Manakip Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakip Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha surur. Fa'amma alhana wal hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dawuhaken ai illa liya'rifun. Ringkesipun dawuh jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah niku namung kranten kalih, ingkang setunggal supados ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ibadah ngabekti mangawula. Islam iman ihsan bila ibadah wal ubudiyah wal abudah. Cara istilah ingkang gampil napa? Medal syariah toriqah hakikah. Ingkang nomor kalih, supados manah kula lan panjenengan sedaya menika pinaringan padang, pinaringan jembar, lajeng napa saged makrifat dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Napa makrifat niku gampilipun ngerti ngerteni. Ngerti sinten seliranipun. Lajeng ngertos sinten pangeranipun. Lajeng kersa napa ngerteni akhire niku napa jembar manahipun nampi nopo kemawon saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Nggih. Ing dalam masalah ibadah, nggih. Ubudiyah abudah. Ing rika wonten ing at-ta'rifat sampun dipun dawuhaken bilih ingkang dipun wastani ibadah menika fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi. Ringkesipun dawuh lelampahan kula kali jenengan menika napa boten wonten kepentingan napa-napa nggih ta, ingkang wonten namung ngegungaken dhateng Gusti Gusti Allah. Niki lah ing dalam kewontenan kula lan panjenengan sedaya nggih niki mboten saged lepas saking perkawis sekawan. Menawi mboten inget tentu supe dhateng Gusti Allah. Gita. Menawi mboten bingah tentu susah. Sekawan-sekawanipun menika, nggih. Kula kali jenengan niku napa? Mboten saged lepas minangka napa? Kawulanipun Gusti Gusti Allah. Tiang ibadah nopo tentu bekti tiang menawi sampun bekti nopo tentu mangawulo niki wonten kelas-kelasipun piyambak supados ibadah kula lan panjenengan sedaya menika kalebet minangka ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah niku dos pundi jalani niku namung setunggal syuhudul minnah minallahi ta'ala alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyami biha. Namun gadah pengangen penyaksen ingkang kiat wonten sak lebetipun manah bilih punapa ingkang kawula panjenengan lampahi menika napa minangka peparing anugrah saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Bali iniku tengriku kita mangkane ngantos wonten ing Al-Qur'anul Karim panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah kul bi fadlillahi wa rahmati dawuh Muhammad kabeh ngono iku gak ono maneh mergo anugrah rahmat saking Gusti. Kulo kalian jenengan didawi dening Gusti Allah niruo koyok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng dipun dawi napa fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Kon yo melo bunga balik no menyang Gusti Allah bungahmu iku lho oleh konsendeno menyang ngersanipun Gusti Allah iku luweh sae tinimbang punapa ingkang kawula panjenengan kempalaken panjenengan ibadahaken dhateng Gusti Allah iki. Maneh kula niku asring natur dhateng para ikhwan akhwat fil masyrab kita menawi badih berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah supados zahiron wa batinan saged sidukut tawajjuh dhateng ngersanipun Allah niku napa dipun tobati kriyen manah menika mboten ujug-ujug usoli niku mboten nggih kados tuntunan-tuntunan para masyayikh sufiyah at-tariqiyah setiap zikir mawon dipun aturi saderengipun astaghfirullahal ghafurur rahim astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilai niki nggih niki lah menawi sampun mekaten sak badanipun salat nggih tetep dipun aturi istighfar lajeng sami wirid sami zikir lajeng donga menawi sampun donga dipun tutup kelayan Fatihah lah kadang-kadang teng mriki niku lho kula kali jenengan sing kathah niku nggih pun mantun ngeten mawon mboten disendhekaken malih dhateng ngersanipun Gusti Allah kelayan napa ngalap pikiran manah wonten ing ngersanipun Gusti Allah muji syukur kranten napa dipun paringi taufik hidayah niki bobot sing ageng niki mergo niki kabeh niku napa kuncine mboten ngrasa napa malih ngaku ngapunten para wali niku mahfuz kita dipun naungi dipun lindungi dening Gusti Allah awalul hifzi kawitane wali niku dilindungi dinaungi kali Gusti Allah niku napa siji dhisik napa mboten ngaku mboten ngaku niki tauhidul qasdi lillah tauhidul milki lillah kita tauhidul wujud lillah niki kuncine sabadanipun Fatihah sampean mendel kriyen kita lah menawi niki ngantos mboten kedah dipun dadosaken kados mekaten aja maneh salah bener sisan dawuhipun Surbanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat kita mek sik kena penyakit koyok ngeten nggih padha karo atine dereng kebuka dening Gusti Allah entenono wong durung kebuka entenono mesti bakal kedaden nggih mek mboten disusuli napa ngaku kabeh niki napa berkah napa rahmat pitulungipun Gusti niki ingkang dimaksud haqiqatu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kita nek kepingin mulya kepingin agung ana ngersanipun Allah wong pancen Allah niku napa kagungan sifat al aliyul azim ngengguo resep napa la haula wala ku billah niku ingkang kesimpen wonten ing hauqalah mangkene dasaripun Kanjeng Syekh wa kana qadamuhu tafwidu wal muwafaqah kita pertama mawon pun tafwid pasrah dateng Gusti Allah napa pasrah itu ngelunduk mboten wal muwafaqah nggih sing cocok karo syariat Gusti Allah kelayan akhlakipun Rasulullah wal muwafaqah tapi sak nalika wonten ing sak lebetipun manah keisen napa ma'adabri minal hauli wal quwa boten kenggonan sifat ngaku-ngaku pun faham nggih niki lak lak kepengin dados wali napa mboten nen kok sungkan nggih ta nggih ta pun nek dadi wali nggih rada sungkan nggih rada dijembarno mawon kepingin dipun cintai dening Gusti Allah. Cobi sampean pirsani nggih makomipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi muqaddimati sahih Muslim an sayidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Sampean pirsani teng mriku. Nggih ta? Kanjeng Nabi niku dawuh. Napa dawuhipun sapa wae gak iso mlebu swarga karo lelakoni. Sapa wae gak iso slamet karo neraka mergo lelakoni. Sahabat matur, napa panjenengan nggih ngeten Kanjeng Nabi? Padha. Lah nek ngeten terus pundi Kanjeng Nabi dipun bangsulaken illa ayyata ghammadiyallahu bi rahmatin. Mek gak sebab rahmati Gusti Allah gak iso gak. Gitu. Niku. Lah kelas kula kaleh sampean niku wong nggih ngapunten sing kathah niku kelas kanak-kanak. Napa kelas kanak-kanak niku? Nderek dayipun Gusti Allah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nggih. Mangka niku kula kali jenengan niku sing kathah niku napa? Mandheke niku cuma mandhek dawuh setunggal mawon nderek dhaipun Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal ing mongko Rasulullah mboten dawuh ngeten fi akhiri umri Kanjeng Nabi niku dawuh napa? Allahumma arrafiqul a'la niki enten napa niki? Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih menawi wekdal mboten inget dhateng Gusti Allah nggih sik tetep kepingin dados kawulanipun Gusti Allah liwat napa? Liwat istighfar, liwat to sing kathah niki maca istighfar napa pancen istighfar nen sing kathah niki namung mah lah mek maos dos pundi dos pundi nggih mboten napa-napa pokoke ikhlas niku minangka zikir minangka donga diganjar kari Gusti Allah tapi gak mandi nggih ta nggih kok metu saka nggone doyan malih kok nggih hasil cara ganjaran ini ku hasil nggih istighfar to bat wekdal mingah monggo sing rido sing sabar kita pun lajeng menawi napa menawi napa bunga menawi bunga napa sing iso syukur nggih pun ngeten mawon kita ngersula monggo sambat monggo nggih ta murang-muring monggo wong jenenge menungso mung aja kedawan nggih ta nggih dipekake telu niku aja kedawan nggih ta pun niku napa ingkang saged kawula aturaken napa ing dalem masalah napa ibadah teng Gusti Allah pun sak mangke monggo nglirik dhateng kewontenan kula kali panjenengan sedaya. Wonten ing Al-Qur'anul Karim. Allah niku sampun dawuh saking pentinge mulyane agungipun mangsa. Ngantos Gusti Allah niku kersa sumpah mawi mangsa wal asri. Nggih ta? Pun tak mongso niku dipepet nggih ta teng pundi dipepet teng awake dhewe mawon napa umure awak niki lho nggih ta kadang-kadang sing dibahas ajine kiamat ajine niku kedawan pembahasan mbok kiamat awake dhewe sing dipikiri kita enggen enggen apa mangko benjang wal asri innal insana lafi khusrin kecuali sinten illal ladzina amanu wa amilus solihat disikno disik awake dhewe kita mek wis mari disikno awake dhewe wa tawasau bil haq niki hati-hati niki lah menawi sampun saged wasiat paring pitutur ingkang sae cukup mboten cukup teng mriku dipun terusaken dening ayat wa tawasau bis yo niki lho benere pun bener genai pun genah pun tepat tapi mboten pinten-pinten sing kirang niku napa malah kirang saged angsalipun ngladeni bis sober kita cobi niki besok kabeh iki kepengin dadi pemimpin napa mboten nen kita sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru salah setunggalipun dalan kula kali panjenengan niku paling boten supados dadi ibadillahis sholihin sing nomor setunggal niku napa at-tafakkur mikir sing jeru wabisatuhu as-sabr landasane wong pancen mikir-mikiri napa male dadi kepikirane nggih ta niku mesti sabar wis tak pikir ngene iki wis tak jeruk-jerukno wis pancen tak bayangno wis pancen tak pertimbangno tapi gayae ngamuk nah niki lho niki jangan nangen niki lah mek perlu wong niku kenggonan sabar wa samratuhu al ilm budhuwa ya apa wae mek nggawa sabar dadi disenengi karo wong kok mek pun disenengi dianggap karo wong niku duwe ilmu nggih ta ben niki kudu jejer niki saban tilok teng kitab at-tahaddus bin ni'mah lil imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu muji piyambakipun alhamdulillah ya Allah apa an aqamani aduan kok enten tiyang sing boten seneng kali kula malah kadang-kadang niku ngerusak-ngerusak dateng nama kula alhamdulillah supados napa Imam Suyuti supados kula saged niru para nabi nikil. Nggih. Cara zahir kula kali jenengan niku modele niku napa? Berat, tapi niku pokok. Niku kelebet napa? Mek cara wong tandur niku minangka napa? Minangka pupuk. Nggih ta? Niki sabar niki lho. Nggih ta? Nggih ya napa malih. Sampeyan sabar kali wong kali kula barang niki nggih ta. Wong kali Gusti Allah nggih mboten sabar sing kathah niku. Nggih napa mboten? Napa sabar wektu zikir? Napa sabar wektu ibadah? Salat kathah. Tumakninah niku ala ma'dayain. Nggih ta? Minangka sabar fil zahir, napun mboten napa? Tumakninah fil ba fil dilonggokno wa fi ba'di kutubis sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma min nafasin yatanaffasahu al-insan illa waqad khata bihi khutwatan ila al-akhirah dawuhipun setiap nafas ingkang dipun nafasaken kula kali panjenengan niku napa mboten wonten malih minangka napa minangka langkah teng pundi sih langkah ingkang akhir niku teng pundi? Dinapak-napakno nggih tetep balik teng kubu teng kuburan. Kita enten tah. Kita pun pas-pasan mawon empun nggih. Sugih gak sugih, alim gak alim, bodoh gak bodoh, nggih paling cuma 2 meter. Nggih napa niku sugih 3 meter. Wah niku mek menawi para aulia illah al-mutaqaddimin didawak-dawak no niku, wah niku masyaallah nggih ta. Panci napa nuduhaken dhateng mulyanipun agungipun para wali niku. Kita mangkane menawi ziarah niku pun parek-parek kuatos mangke dengkule niku ngepasi dhateng jasadipun para aulia illah rada ado titik. Kita napa male mek ngantos ngepasi dhateng wajahipun para wali sing tebih gedhi. Pun secara normal kula kalih jenengan niku saben setunggal jam niku napa ambekan 180. Cara normal nggih ta pancen diangen-angen oleh ambekan nggih ta pancen watuk nggih ta pancen napa asma pancen ngerokok nggih ta nggih niku pun mboten kena diitung niku tambah berat ambekane tambah kathah tambah berat. Napa kok kula kula ngaturaken tambah berat niku nggih kula baleni malih jangkep sekawan dosa sekawan likur jam kula kali panjenengan niku ambekan ping pinten 50,300 kali dosa ambekan. Saben sahambekan yus'al bisu'alain bakal dipentang letakkan dening Gusti Allah layan kalih pitakenan sing setunggal waktu ngelepasakan ambekan ingkang nomer kalih wekdal narik ambek ingkang dipentang letakkan nopo nopo ingkang kawula panjenengan lampahi wekdal menika derek ridhoni pun Allah nopo mboten. Ben niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas enten zikir merga napa jaga nafas nggih ditarik oh dipuntokno Allah sampean jajal oh Allah nggih sekecen apa mboten nggih tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasae lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا
1: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

Gaul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau Karangturi Bogosari Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hello everybody, what's up, are you doing good today? And maybe all the week pass. Baik ya, aku berharap semuanya dalam kondisi yang baik. Karena minggu depan udah gak liburan lagi ya. Anak-anak sekolah sudah masuk, bapak ibunya juga. Ya kalau bapak ibunya sih tetap ya bekerja beraktivitas. Tapi ya setelah 3 minggu kemarin libur beraktivitas bersama putra-putri di sekolah. Nah mulai minggu depan udah mulai lagi deh selama 1 semester ke depan. Sebelum kita menuju ke hari esok, kita buka dulu perjalanan di Rasika 12 on Trending untuk edisi minggu ini. Kira-kira ada lagu apa aja yang paling trending versi Radio Rasika? Kita buka di Rasika 12 on Trending bersama Yuda Prasetya hanya di 105,6 FM Rasika USA. 12 lagu trending Rasika 12 on Trending. Kita mulai dari chart Rasika 12 on Trending mancanegara. Somber dengan homewreckernya ternyata keluar dari chart minggu ini, kawan Rasika. Wow, tidak menyangka. Padahal minggu lalu kayaknya masih di 8 besar gak sih? Tapi ternyata minggu ini langsung cabut gitu aja. Pantesan newcomernya aja. Ya pantes kalau minggu lalu masih 8 besar tapi udah keluar minggu ini. Nih penggantinya guys. Inisial TS. Udah kebayang ya, perempuan. Tur dunianya sold out dalam hitungan menit. Nah tuh, Taylor Swift guys, kali ini dia digandeng untuk ngisi soundtrack di film Toy Story 5 sama-sama TS nih kawan Rasika. Wah ceritanya pasti unik dan seru banget. Soundtrack of Toy Story 5 coming from Taylor Swift with I Knew It, I Knew You as Newcomer number 12.

aku belum ketemu inspirasi dari lagu Hit the Wall-nya Gracie Abrams ini, karena kayak ceritanya ternyata cukup dark ya. Hit the Wall-nya Gracie Abrams ini kayak menggambarkan perjalanan batin seseorang yang terus berhadapan dengan keterpurukan dan rasa sakit gitulah kawan Rasika. By the way, lagu Hit the Wall-nya Gracie Abrams ini ada di album keempatnya Gracie Abrams ya, yang sudah dirilis dengan album Daughter from Hell tahun 2026. Gracie Abrams, Hit the Wall now in number 11.

Definisi rock, tapi rocknya aesthetic. We have the neighborhood with sweater weather right here. The neighborhood, by the way, itu adalah grup musik indie sebenarnya ya, rock dari California dan udah berkarya dan juga debut di tahun 2011 guys, which is berarti sekarang sudah 15 tahun kan. Tapi kayaknya baru beberapa tahun ini nama The Neighborhood muncul secara komersil ya, karena sebelumnya kan ya once again dia mengusung aliran yang rock dan juga alternatif, dan mungkin sebelumnya masih indie kan, belum masuk ke salah satu label ternama atau label komersil. I representing you The Neighborhood with Sweater. Weather now

this one is the Asterix one ya. Noah Kahan with Doris now in number 9. Sayangnya lagu ini turun 4 peringkat kamar asika minggu ini. Padahal minggu lalu kayaknya masih oke lah ya, di posisi 5 kan. Ya iyalah, ada newcomer tadi tuh yang bener-bener kayak sekalinya datang duar langsung berubah semua chart. The power of Taylor Swift ya. Noah Kahan, sorry ya, harus turun nih 4 peringkat, Doors number 9.

Welcome to Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trading Mancanegara minggu ini, and please welcome by Lando from Enrique Iglesias, December Bueno and Gente de Zona. Kawan Rasika, Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut kawan, dan banyak banget orang yang nonton ke Meksiko, ke US, ke Kanada, bukan pakai lagunya Dai Dai kek atau Goals kek, tapi malah pakai lagunya by Lando karena merasa kayak the power of Latinnya tuh lebih terasa dengan kita nonton Piala Dunia, bikin konten di sana, terus pakai lagu-lagu Latin. Nah ini makanya kemudian lagu Bailando-nya Enrique Iglesias sekarang ramai dan viral lagi. World Cup 2026 padahal punya lagu sendiri, tapi yang viral lagu lain. Enrique Iglesias.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Yeah!

Sebrina Carpenter tuh lucu ya, lucu tapi dewasa gitu, paham gak sih? Lucunya Sabrina tuh lucu-lucu yang dewasa. Musiknya gemes, performance-nya gemes, tapi sebenarnya tema-tema lagunya ini menggambarkan kayak hubungan yang sebenarnya udah dewasa banget yang awal rasika, termasuk lagunya Oster-nya Sabrina Carpenter.

Apakah benar Baby Monster adalah reinkarnasi girl group era YG Entertainment yang mungkin saat ini belum muncul kembali selepas Blackpink fokus ke karir solonya? Who knows? Karena Baby Monster sampai dengan sekarang kayaknya masih pembuktian terus ya. Singlenya Chum, number 7, this week naik 2 peringkat.

Apakah tahun ini bisa disebut akan jadi tahun bintang? Kayaknya nama-nama yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun kebelakang gak muncul, udah muncul lagi nih. Tadi ada Taylor Swift, kemudian sekarang ada Ariana Grande guys. Lagu ini udah semakin, wah duar, menyala banget ini viralnya. Kayaknya aku lihat minggu depan perubahannya bakal signifikan banget sih. Ada Ariana Grande, ada Taylor Swift. Hit That I Made You Love Me, lagu ini wah views di YouTube, penggunaan di TikToknya banyak banget gelar rasika dan sampai dengan sekarang masih jadi trending. Ariana Grande, number 5 this week.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

still on the top 4 this week, Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Lagu ini tuh sebenarnya Martin Garrix menciptakan biar lagu ini bisa diulang-ulang terus gitu loh, gak waras sih kayak. Tapi kayaknya the power of Martin Garrix di era 2010 sampai 2015 belum bisa terulang di lagu ini deh. Ya aku ngomong sampai dengan sekarang ya, who knows, minggu depan atau bulan depan mungkin lagu ini akan jadi repeat orang terus. Repeat It, Martin Garrix and Ed Sheeran, number 4.

0: goals.
1: Udah fix konser aja di Indonesia, udah bener kemarin festival di acaranya Bang kan juga luar biasa banget kan Corneis. Gak usah cek ombak dan tes pasar lagi, bisa. Udah yuk, ndang konser ke Indonesia. Corneis, singlenya Red Red tetap bertahan di nomor 2.

And number one this week di Rasika 12 on trending mancanegara adalah Dai coming from Shakira. Wah, pertandingan setiap pertandingannya luar biasa menarik perhatian ya. Siapa yang keluar, siapa yang berhasil, siapa yang dikalahkan. Ternyata juga semakin kesini antusiasmenya masyarakat untuk Piala Dunia 2026 semakin tinggi kok. Jadi mungkin di awal-awal aja karena bosen kali ya. Kelamaan pertandingannya kan 48 tim. Nah sekarang udah 8 besar udah panas nih. Orang-orang udah pada antusias. So here they are. Number 1 this week di Rasika 12 on trending mancanegara. We have Shakira featuring Burna Boy with Die Die from FIFA World Cup 2026.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.